0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Elsie Elton Juan, wakil ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
5: Pagi Rewind.
6: Nganai bala nek bala puh ke atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia aneng temu kak pakai aja aku
5: ya. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku sebab. Nesal ke aku ingat aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya, dia menua ulu, hanya guna nesalnya nesale. Induk ke dia buat menua lulu sungai.
6: Oh, baji-baji.
5: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
6: Ya. Ini baru anda hempura ulian dulu.
5: Hanya kepada mana kepada. Okey, ni yang akik kemudian aku nemu sebab. Akik, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
7: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, 2 pagi Y pagi tu bah pagi hari 5 kita BC DJ GB pagi tu.
6: Ya, selamat pagi. Belak ulang julau pagi tu bergelai ngok kita. Ya. Mula selamat pagi megak ngagai orang julau nah.
8: Ya, selamat pagi. Pemegak ngagai sidak ya ke bukai nangira dinia lendo sidak ke pagi tu ya ke BC mendiang ke kami ngena frekuensi ke semak do sidak ya diau. Pemegak sidak ya ke diau di luar Menas Rawak oleh mendiang ke kita ngena nama GB.
6: Ngena RTM Click ataupun ngena radio denya sitet lagi namanya
8: radio online
6: radio
8: boleh
6: online
8: megat, boleh megat ni ngai kami ngena portal RTM. Okey, jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu nama utai ti dikemuan semua orang tang seluruhan lenyau nama ngenuan Gaby.
6: Nanti dia sebut udu lenyau nanti ke selalu baik aku kerjanya. Utai pengantar ya. Anu terbayan lah. Clip buat Ba tuai ma meli mel te tiap bulan nang meli belama nak mukini tebrayan lalu ente bau pias pian anang ika ketawa le kada nan dai ngambe mel
8: nak kala pan ku mada di bekeliat bau pias
6: ba bunuh tebrayan nak latai bau pias lu tebrayan nak mu dini
8: kira ke dengan nak klip buat tetap dari rumah ne, dia jatuh berayaan tengah jalan, oh. Tak tahu dupis.
6: Nah, ya. Ketawa, dek.
8: Okey, jadi yang tadi dengan Gaby,
6: ngaku,
8: lagi memang aku madahal siti-siti dulu. Kita akan meda, kan macam dengan peningan begak tu. Gaby, pagi tu, lagi peningan ke dekat berkongsi dengan kami dua Gaby, buat dua pagi Y, udah terus ngelawak page Facebook YFM Iban, aku dekat macam peninggal kita pagi tu apa yo kenyapa selamat pagi tu Gaby. Okey jadi ke sekali tu mari selamat pagi dengan Kai Jonico Juan kuya semua mensia ngembuan masa tau ke time kuya kita sama bising ngembuan 24 jam dalam sehari kia tak masa tau ke jam tu tadi enda uliah nikau serta nak ngantik kita kia ya tetap lenyau tau ke time work for no man ku ya.
6: Ya logik kena ne.
8: Ya betul.
6: Awak ya.
8: Ya ya ya. Bunyi ke kita kalau ninga Siti Jaku hari pastor damu tidak salah ku.
6: Ya.
8: Gaby, ia kalau nyebut kita mensia tu tadi nang gembuan 24 jam sehari. Tang cara kita ngenaknya tadi titik kesiko-siko kita itu tadi ne. Ikin jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita ke besi nyapa tu Inai Bibi, Lilian Teni, biar maga Injai Kandau, Lanja Langkeh ya madah ke Gayari Sidaya Dimiri mana pagi tu. Biar maga mari selamat pagi ngagai peninggal kita Dominic untuk pagi tu kia tu sedentang lagi sekolah subak tu ku ya maya kediau babudi yang cawat udu lenyau ku ya baju PJ pan sidak ya dia ambil orang kia lenyau kia nyentuk ke dia tu nadai kalak bisik tu segi amanti kita dia babudi yang DGB segi nang ya sudah lenyau barang kita
6: bisik penelbak ne dia babudi yang kini
8: bisik ku kalak dia babudi yang tiang mayanya pum 4 ngau pum 5
6: nama lenyau
8: nadai kalak barang ku lenyau
6: lah ya.
8: Tengok belakaban ku bisik lenyau duit, bisik lenyau garik deh. Tengok terus banget kan kumpul nada kala lenyau deh. Gaby.
6: Ya. Letihnya likun lah.
8: Likun. Apa nuan pun?
6: Nah ya. So, pagi ngegai yang wheel ke pagi tau. Nanti kita indok ku ya. Barang ke suah lenyau ianya sikit tetap aksesori buat kita indok. Sebakar tu lah. Bakar getah buat klip buat sikit suah amat lenyau. Jadi aku meda mak aku buka keadaan suah pergi ke getah buat maya kak yang gua buat anak buah aku sebelum nurun sekolah dari impu kenyak agak DJ keadaan suah nada ingat mai klip buat nyak men tek latai bau pia nyak men kenyang gua buat pergi ke klip dulu ya sama kami dua tau ya
8: tajam buat tu segi dulu lah nyau kak ya mayuh ni beli kita tau aku nak daim tau aku amat. Punya like selalu nyelai tu amat nyadi
6: udung ke atas ngapa
8: ya betul. Okay Gaby kita berperinang dulu sebab kita nampung baru macam komen pendengar kita Facebook YFM ke sekali tu lagu kini baik Sima makin sayau ngasuh lenyau YFM segulai sejalan.

0: Ya, urai-urai lagu Goodbye Maxwell Franklin Saran. Ujung ke jam kita dia tu 25 minit udah lepas pukul 8 pagi. Kita lagi ba topik 2 pagi wai kita pagi tu. Nama utai ti di kembuan semua orang tan suran lenyau. Okay, yeah. Jadi mari selamat pagi ngagai Peter Jang Awien tu Gaby. Kuya, nanti aku kuya nanti baku selipa ka amat lenyau kelebih lagi maya bisik pengerami kuya tu segi amat tu Gaby nanti maya musim pengerami kelebih lagi selipa jipun kau kita itu ka amat tu ditaban kurang
1: ngudek bisik kalak ditaban orang lebuah pengerami
0: kalak Gaby tu ngenang maya kena muai YFM datai nemuai aku ingat baru panjang ni selipa kami duai melati sama belak taban kurang pulai hari pengeraminya pulai
1: nara berselipa sama
0: kaki mana
1: aku bak Selangau orangnya nara ke aku nara berselipa nasi bisa spek kasut tunyi ya.
0: Okey, bermakna mari selamat pagi ngagai pendengar kita ke sekali tu Max Maximilian Lee. Okey, jadi koya di tu pampapa kukut koya. Mayu Ahmad udah dibeli koya tang lama-lama nemu lenyau koya pampapa kukut tadi Gaby ne. Au nanti bak nuan numpu bekeni tu Gaby. Pampapa kukut tu.
1: Lawan udah ngena ya sikit nak engkah bak dua yang pu lenyau menyak. Ya. Tiap bulan nata nak beli.
0: Au amat menyi kenuannya. Minggu tu tadi kenuan. Bisi pembakar pemapa kukut nanti aku tu tadi ba atas meja. Aku tu tadi lama pembakar kukutnya ba atas meja de Gaby. Angkat aku tu tadi kan guna ya minggu tu tadi. Sekali aku kan guna ya pernah guna tadi ke batas meja.
1: Kira kenyal-nyal
0: dah. Guna namo kini ke penunggang. Maya kita kan guna ya. Ya, maya kita kan guna ya ya nadai. Maya kita nadai guna ya ya bisi di pedah mata. Hanya aku pernah namo.
1: Ya.
0: Okey, mari sama pagi ngagai James Nuyang pagi tu Gaby.
1: Ya.
0: Jadi peningan kita tu hari betung kuya. Jadi utai ke bisi di kembuan semua kita ianya Sabau kuya. Tang Sabau tu tadi seluruhan dekat amal lenyau hari kita tiap minit tiap sikin kuya nanti tiap ikut kita itu tadi nak nemu napik tau ke nupik ya kuya. Bakal perut kita seluruh lapau tang ngigak pemakai ke mimik silap salah pengawak ngau jakut kita ngau pengadiri dekat terkelanjur jakut serta ngerugak Sabau bak dalam mati ke bisik kemuan tiap ikut kita kia dini no sabarnya lenyau tau ketesat deh ko ya
1: amai kenya
0: dekat nanya diri empu meh kita sebedau kita nesa ngampun utai udah kelanjur tu tadi ko ya mengharap ke semua sabar kia serta berunding ke jakut diri empu ko ya ke tu tadi segi amat tu deh Gaby nanti maya kita ke mai ati kita keringat tu tadi deh au
1: Nerai penyapa ke
0: ya? Nerai penyapa maya nya tadi au betul take James Nuyang tu tadi. Ki bisi ba nuan Gaby pagi ya,
1: tu. Saya ku nadai minta kita bala peninga terus menai komen ngakai Facebook kami ngambe ke bisi dikunci ngau bala peninga bukai meka ya. Jadi tu seninya benar Robina ke ya ninga seduai nyebut pemapa kukut benua mapa kukut ya ku ya. Ya, siapa mana Robina? Ya, ngai ke lenyau.
0: Ikin ngai peningat bukai kita ke dekat berkunci ngau kami dua YKB pagi tu ba dua pagi Y boleh terus ngelawat pes Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Ikin jadi kita terus berpinang dulu ngau lagu berpandu nyawa ke di by Ricky Anderson seduai Mona lenyau YFM penggerak pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, bukan positif kena minta kita. Dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya, si tip bicara dengan suhati celap. Oh,
1: udahnya. Waduh, dia puas hati ni.
2: Puas hati, bila dia udah nampak ni.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, lagu kedepai Edaman India Regap Kulu Sesegap Kilik Pendingai ya. Ok, sebenarnya aku ngau KB maca komen kita bab pes Facebook YFM Iban pagi tu pendingai aku deka maca gerah hari upis Sarawak Energy madah kekuasa karan dekat terjanggau kena 9 hari bulan 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai 5 lemai bak lubuk antu sebangki pandai sebangki panjai sebangki baru ngau kenendo ti semak bak menuanya jadi penangguh terjanggau kuasa karan tu ketegau pengawak nyeruri harus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat dinsu bak maya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ila penerang ti siliat tau ditanya bak nombor telefon 1300-88-3111 nya tadi gerah hari upis Sarawak Energy Peninga ya. Ok lagi nampung yeah. Dua pagi wai kita pagi tu Gaby yeah. Dulu macam ketua dek
1: ya yeah, selamat pagi ngagai Stefan Nol ya yeah, ngarap ke bisik di Ninga Radio ke pagi tau. Tau kisah kami serumah ke susah mai kak kaya. Kita setiap bilik ya, nak bisik ngembuan sudau kena makai nya datang beli dua set tau kedua lunsian kok kita nya apa yang sebulannya tinggal dua tiga ike sudau nama sudoknya nemu lenyau kak ketawa ya mayat lubang ngedeng tau nyak gak cerita kami serumah dah amat mengantai musim pengami kalak kini laman dek ke dia berumah panjai tau ke suah berami berumah panjai surah lenyau sudok pingai begini
0: Lenyau suduk lenyau pingai tu suah ga tu de gebi
1: damai orang
0: ya yeah, okay damai orang laban kita tu tadi nyau kira ke makai serumpuk beruai tu tadi de nyau kena bai ke sekedar gandang gi anti suduk tu tau ke pingai tu tadi sebaka tapi laban ti berumah panjai sida ya besi ngagak curak tau ke nulis nombor beli habis tanda
1: sekelai
0: kira ke transit dah lama memang bilik orang dia pulai baru lepas orang ke ngempu bilik bukai pun dah mau nyak ngi kita deh
1: gue pulai
0: sedaya pulai baru kira ke lenyau dah lama
1: ya, terus narai
0: lenyau kini kurang madahnya ijau kara halo ame banyak lagi bisik menang Gaby
1: ya selamat pagi mengkak dengan Max Milan ya pemahfa aku kuat ke mayu penih beli lama-lama nyau tau giang ne tau. Pemapa kukut ke ya. Nyak nakak kelihat tau.
0: Agi bisa.
1: Narai tau.
0: Jadi. Bernard Batalomia jadi selamat pagi ku ya simple ajak ni atau utai ke mudah lenyau ya lenyau pengerindu ok berkenanya Gaby
1: lenyau pengerindu nang suah maya kita darah sebab selalu lenyau pengerindu sebelum kita tua tu berumah tangga nak pihak ya
0: nak tengok ku ngenuan pelapa ku
1: apa
0: kunci ke dia meh
1: ngai ya kunci pasuk rahsia lagi
0: ok boleh selamat pagi dengan Alistair Juyang hari sibu tu Gaby yang aku tai ke suah lenyau kayaknya pen ngau pemadam kia kak amai lenyau bando gawa kia lihat gati ku berkini sila tu tau nemu bisik kaki kini kia tau lenyau tau segi amat tu bunyi kenuan tadi Gaby pen tu tadi suah lenyau nak ngira bak dini ndo segi suah lenyau indah gi bak upis ke tempu pen nanti pen bak kunti di tu pas
1: dah kuntinya aku rasa gerempuang ya mayu amatnya dia
0: ya betul
1: dia
0: ya semua hama lenyau lapanya mit tanya lu selit ke nanti udah kena tuh tadinya ini ingat pula ya geura nyempu kala oke jadi merisau pagi ngagai di Nabugi ya sisi nyapa kita pagi itu peningkat kita hari kota Masai Johor tuh Gaby bisa mendiang ke YFM mau pemaga peningkat kita pagi itu mit raya ku ya ini kapan aku ku ya ianya duit ko ya asal kak berbayar benda bagi kak ke duit ke asal makai kak berbayar bagi kak ke duit ke ujung-ujung ya aku membayar ke biduai ko ya yeah. To hari mid raya bisik kalau berkenyak non Gaby
1: duit lenyau.
0: Bayar ke bayar lenyau duit.
1: Pula. Narai ke kau
0: apa? Narai kalau kanya ada.
1: Nyanyak lah nyelai.
0: Engkau, meau. Okay.
1: Atau Rubina ke tu?
0: Kau.
1: Ya, lapan tua tarik bisik bersebut ke pasal sudut.
0: Kau.
1: Sudutnya pun bisik saya nombor terbaik. Anak ngigak ketaban ke rasuang celum palah. Leseliat ke rasuang yang bak tanam. Aku boleh boleh di taku boleh bayang berkeli kamar rasa menghidup panjang. Okey, macam-macam luan pagi tau Robina. Ana ajak luan jadi langsung ha Robina selamat pagi.
0: Okey, okey mesti pada luan dia Gaby.
1: Nada lagi ni.
0: Aku kan ingat baru. Komen peninggal kita bab page Facebook. Okey, kaki kita kedekat berkongsi cerita dengan kami dua Gaby pagi tu bab dua pagi
1: wai. Okey, saya 13 minit lagi.
0: Ya, betul. Anu kita macam pesan tau ke komen peninggal kita bab page Facebook YFM Iban. Okey, jadi mari sangat pagi ngagai bala peningai ya ke baru aja begulai ko kami ba YFM ke bisik nyapa kita itu Gaby. Okey, ke sekali to. Ari Safano tadi udah tu tadi Gaby.
1: Nama ko ya? Tak baca.
0: Lenyau sudok tu tadi.
1: Ya udah sudok.
0: Udah ne. Au. Bisi agi hari peningai bukai tu sida sisila kumia tu sinyapa kita mega Richa Unop kuya madah ke gayari sida ya hujan beberes ba jalai simpang semujan kuya nanti aku kuya selipanya meh ti selalu nyelenyau kuya kena taban kurang kuya anang ketuk kuya nyau kak semek gawai kuya tu tadi baka kaban kita kesikutnya tadi me Gaby ne lenyau selipa maya deka datai musim pengerami maya musim pengerami segi selipa kita segi seluah lenyau
1: nah, si, tidak pengali buah-buahnya taban kuya
0: Ukai nak semesti ya ke Gaby maka orang bukai labannya nanti sedap ya kak kejamban semua kini selipa jipun tu tadi nyamai di password ketua deh nak baka selipa ke sender-sender ke bukai tu tadi Gaby ne kita dekat giga git komen ke bukai tang sebenarnya kita dekat berperinan dulu ngau lagu ke dipinta peninggal kita tadi tu lagu ke dibaik ni ambil ke jemaat tu Gaby sayau-sayau buah kemayau.
1: Ya, terus merekomen bala peringat.

0: Ya, lagu Goodbye ni yang Michael Jemat, Sayau-sayau buah kemayau. Gabby.
1: Ya. Yeah,
0: baca komen kita.
1: Ya. Yeah. Tinggal berapa minit lagi? Tanya. Dan dua tua pula yang berapa tinggal kita. 61 itu komen sudah diterima kami. Terima kasih ya. Jadi ke sekali itu... kita mulai selamat pagi dengan Denison Lingga. Untuk bak kami kelaki utai kudul nyamaya rami makis kau ya. Untuk udah pinjau si kau tahu lesap narai pedak lagi kau ya. Tanya ke orang ke minjau je tadi. Lalu pindah udah. Lalu nama kau itu. Lalu pada suah tadi kau ya. Dan ada suah. Kaya amat. Okey, peningat kita ke sekali tu mulai selamat pagi ngagai asal sebab ku nakak kereta tanya siko peningat toja ke bisi mulai komen bak nuan ke bisi ini.
0: Aw baca non ke sikok gate ke non tadi nadai?
1: Nadai tu alumpai ini tinggi sampai pagi. Selamat jalan pengawat menuju seluar ya. Bah aku suruhlah lenyau utai kuya. Nak ingat ini doang keh utainya. Agai nak mu lama utai kuya nya. Mana butuh utai le. Tinggi ke pagi tu.
0: Dek kenyebut. Dek macamnya lain.
1: Ya ke lulia lain me. Nak aku ni tiap lama utai ke lulia ya. Dek anang mikir tak bukai.
0: Aku juga ya. Okay, bisa nak dah ni.
1: Macam-macam untuk yang tinggi ya.
0: Okay, boleh selamat pagi dengan Karina Edwin. Kau kami kia sepintu. Segi sudut meh ke udu lenyau kia. Nadai segulai dengan orang makai tian sudut nemu lenyau. Engkau kami sebilik. Tu nemu nelan sudut kia. Pau makai. Bisa sudut ke gagal orang bakal... kena orang nemu di kon aiskrimnya Gabby. Maka kon nemu di aiskrim ke uliah di empat kita nya kon aiskrimnya. Habis gagak korang sudoknya. Sudok ambil ketai makai kena sudok tu tadi lalu lempak kita deh. Ya kena ramadah kira ke trial korang tu tadi deh. Pelabak aku sudok silap tu berketuk pelabak aku. Kai ke sudok setirnya.
1: Ya.
0: Dia nak ketawa.
1: Dia nak memacam.
0: Okey. Okay. Selamat pagi ku ya. Sikit sifat manusia udu lenyau ku ya. Selalu kat lenyau utai ku ya. Selalu kita nak ingat kita selalu lenyau fokus maya kita ke gawak ku ya.
1: Aman. Habis saya gak lenyau fokus ya. Blur kadang-kadang lebih lagi entik kita bisa penyarut. Selalu mikir penyarutnya tentang bak tempat kerja maka entik kadang aku maya 2 pagi tak. Kadang bisa sekali ngau seruntuan, ngau siapa kan. Nya fokus. Suai nanya aku nyebab bengap.
0: Nya kita. Ada udah wait clip. Phone Maya on air.
1: Dia. Ay. Ngerara aku.
0: Ya dah.
1: Ngerara okay. Direk ngerara dempuk kena ya. Ngerara orang ngerara dempuk. Saya kukumkannya.
0: Okey. Gabby. Hanya jam kita tu nyawa dah serikat tu.
1: Okay.
0: Gabby. Laban kita dekat tinggal ke malam peninggal. Ngau Siti lagu gawai. Lagu Kedibai Rambles Water tu Gabby.
1: Ya. Yeah, sebenarnya malam peninggal kita ke bisa anak autism ya. Dengan ke randau Priska lagi mengenai ngosiko sida hari UPS ke kuasa ke nemu berkawa ngau autism.
0: Ya, terima kasih banyak ke komen kita bab page Facebook YFM Iban. Terus kuliah share dengan kami. Nyentuh ke penghujung program tu lagi 24 jam sehari berenang kita bab YFM.
1: Bye-bye. Bye.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan iaitu kepercayaan awam tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah GPJ Johor Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas Menteri Pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
5: Doa mohon kesabaran.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Rentas 97.5 bersama saya, DJ Shah, Bintulu FM.
2: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Banani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama saya Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang semua sentiasa sehat selalu pada pagi Jumaat hari itu, penghulu segala hari, 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada. Bagi yang baru jat bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti kini itu, baru nak bangun, nak pergi sarapan, baru bangun, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan kami orang kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah dan berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengar kan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu, kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik dan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula daripada 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Pejabat Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari itu. Dan apapun, selamat pagi, selamat mendengarkan Rentak di 97.

0: Ya baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk sekitar bahagian Bintulu, dan bersama dengan kita rakan kita yang telah pun berada di talian ketika ini, iaitu Tang telah pun di dari Tang dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Ya baiklah, kita bersama dengan rakan kita iaitu Tang. Hai, selamat pagi Tang.
1: Ya, selamat pagi.
0: Okey, terus dengan info cuacanya, Tang.
1: Okey, terima kasih. Disampaikan laman cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, guyur petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di Perialan. Laut bombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini ialah di antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Sekian sahaja laman cuaca hari ini.
0: Ya, terima kasih Teng atas info cuaca pagi itu. Selamat bertugas.
1: Okay, bye.

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5. Bagi anda yang belum download RTM Klik, bolehlah download di Play Store ataupun di Apple Store. Dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti, kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, di jam yang kedua, seperti hari Jumaat hari itu, kita ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM menerusi Sarawak FM. Dan juga pada pukul 11 pagi nanti, kita ada segmen Aspirasi Jumaat. Jadi jangan ke sini, teruskan bersama kami di Rentas 97.5.

Baiklah, bagi yang anda sedang mendengarkan kami ketika ini menerusi Radio Bintulu FM, kita orang juga boleh ikuti kami di Chorn Radio frekuensi 97.5 ataupun di aplikasi RTM Klik dan juga menerusi live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda semua di jam yang pertama, yang mana ingin saya kongsikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Sarawak pada tahun 2026 akan bermula pada esok hari, iaitu 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Bolimbot Mall Miri, di mana apa yang menariknya, pelbagai aktiviti yang telah disediakan akan disediakan untuk anda dan keluarga anda, antaranya adalah rumah kami, Rewang Kenduri Rakyat, Carnival Ekonomi RT Program, Demokrasi Pembuatan Puak Kumbu dan banyak lagi. So bagi anda yang free ataupun lapangan esok hari, bolehlah bersama-sama meraikan ataupun meramikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Sarawak bertempat di Miri pada 9 hingga 10 Mei ini nanti.

0: saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: FM Ceria Bermaklumat.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: temankan saya Syazah untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari 8 Mei 2026, bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan Syazah menemani anda hingga jam 2 petang nanti. Dan seperti biasa di ruangan ini kita ada info ekspresi bersama rakan kita di Bintulu FM. Siapakah rakan kita itu? Kita persilakan. Hello.
1: Hello Syazah. Syah di sini.
0: Syah di sini.
1: Ya. Yeah.
0: Okey Syah, apa khabar kita teh?
1: Alhamdulillah Syazah, sihat. Syazah apa khabar?
0: Sihat. Alhamdulillah sihat juga. Biasalah ada sedikit macam ada sesama sikit, batuk sikit, biasalah.
1: Ya, yeah, sebab cuaca.
0: Cuaca tu menentu kan.
1: Benar, betul. So cuaca di sini macam ni Syazah di Kuching.
0: Cuaca di Kuching tadi waktu kami turun kerja, keadaannya mendung lah. Nak katakannya panas si jua tapi mendung. Boleh saya kongsikan jua daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca pagi tu lah. Jadi beberapa tempat Kuching, Samarahan, Sri Aman, Serian, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapi dan Bintulu, dan tiada hujan di Mukah, Miri dan Limbang untuk pagi tu. Cuaca petang hingga senja ribut petir di beberapa tempat. Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapi, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Itu antara perkongsian lah daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pendengar-pendengar di Sarawak FM dan juga Bintulu FM.
1: Ya, betul.
0: Benar, jauh-jauh. First start kita, kali pertama kita berkudara bersama.
1: Ya, betul. Syazah.
0: So, untuk dengan pernah dengan Zana, tapi kan itu dengan Syah. Apa khabar kita Syah? Nampak kan kah di visual kini tu?
1: Nampak ah.
0: Syah.
1: Ada visual.
0: Kita. Ada. Nampak
1: sih. Okay, nampak.
0: Okay. Okay. Boleh ceritakan sikit, mungkin ada info-info yang ada dikongsikan bersama dengan pendengar Sok FM dan juga Bintulu FM, silakan.
1: Okay, sebelum kita berhibur untuk berkongsian untuk info-info yang lebih kata orang
0: lanjut
1: lagi, kita berhibur dahululah dengan lagu tu untuk pendengar-pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM, iaitu lagu Lelaki Teruja dengan Crystal.
0: Wow. Okay.
1: Baiklah, dengarkan.

0: Ya, itu tadi Saza dengan lagu Crystal, Lelaki Teruja.
1: Cukup menghiburkan pendengar-pendengar kita pagi tu. Dengan lagu-lagu yang rancang. Dan sampai sambil mulai kerja di rumah. Ada yang tengah bertugas, ada yang tengah memandu pagi tu nak. Sampai-sampai dengan kita dua yang kudara pagi tu. Dalam Info Ekspresi.
0: Yang tengah-tengah memasak ya, sambil-sambil mendengarkan kami orang di Info Ekspresi tu. Okey. Baiklah Saza, sedikit perkongsian untuk pendengar Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, di mana program jualan ramah madani daripada sumber pihak KPDN Bintulu, yang mana akan mengadakan program jualan ramah madani pada 9 dan 10 Mei, iaitu hari esok dan Ahad, pada pukul 9 hingga pukul 3 di Singin Market Jepak, di mana orang ramai boleh mendapatkan barangan keperluan asas, beras, minyak masak, tepung, telur, gula dan pada harga yang berpatutan dalam jualan ramah harga kasih sayang tu lah. Dan sedikit lagi perkongsian juga di mana program jualan ramah madani bagi rumah isu anak esak Sungai Segam Baru Sebau pada esok hari juga, pada pukul 9 hingga pukul 2. Orang ramai boleh dapat barangan keperluan asas seperti telur, ayam, beras, minyak masak, gula dan lain-lain pada harga yang berpatutan dengan jualan ramah harga yang kasih sayang. Itulah sedikit perkongsian dulu.
1: Zaza. Pagi tu.
0: Pagi tu.
1: Sebenarnya kan, dengan cakap tak kelakar tu nak, mesti ada yang gagal jual, nak hantar ke komen-komen di laman Facebook.
0: Kita
1: nak ceritakan apa aktivitinya orang pagi tu. Ada yang terutamanya untuk ibu-ibu yang tengah memasak. Ada yang sempatlah ngantar komennya, nak dibaca, suruh kita duk baca. Boleh kita singgah sekejap, so kita nak berhibur. Kita nak nak baca komen daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum Syaza dan juga DJ Shah.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, semoga DJ Double S, DJ Double S benar juga. Syaza S dengan Shah. Sehat dan ceria selalu. Cuaca di Sibur masih mendung katanya. Tengah hari tengah serapan dengan cucur pisang sambil layan info. Layan info apa nama?
0: Info ekspresi.
1: Dan lagu-lagu terbaik ekspresi. Assalamualaikum. Pagi tu. Salam Jumaat. Salam memasak. Buat semua sahabat yang dah gagal di dapur, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan seterusnya daripada Hamidah Mordiah. Assalamualaikum. Selamat pagi. DJ bertugas. Kita dua. Syah dan juga Syaza. Salam ekspresi warnai hari anda. Buat hiburan kita semua pendengar Sok FM dengan teman FB. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan seterusan semua hari itu. Dan semoga kita sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih.
0: Amin.
1: DJ berdua. Itu antara perkongsian kita pada pagi itu untuk komen di laman Facebook. Mungkin Syah dah nak kongsikan juga ada komen-komen yang di

0: Facebook Bintulu FM.
1: Okey, Sabtu ya, Ramli tadi dah baca kah?
0: Sabtu ya, Suhayati dengan Habidah tadi baca tadi.
1: Okey, untuk daripada daripada Sabtu ya Ramli katanya assalamualaikum DJ Sas da Sarawak FM bersama dengan DJ Syah di Bintulu FM, katanya selamat bertugas dan selamat pagi di Info Ekspresi Warnai Hari Anda, katanya salam Jumaat pengulus segala hari dan salam 20 Zulhijjah, katanya syukur alhamdulillah hujan di Bandar Miri tu padahnya. Miri hujan kena tu. Ada juga sejuk sikit katanya. Siklah terlalu panas. Apa khabar kita dua pagi tu? Alhamdulillah.
0: Ceria-ceria tak baik dua pagi tu.
1: Semoga kita dua diberikan kesihatan yang baik-baik serta dijauh dari segala penyakit dan dilindungi Allah. Amin. Katanya kami nak minta mainkan lagu Jamilah, nyanyian Jamal Mirdad, hiburan sambil bermasak, katanya masak simple je gitu.
0: Masak simple je. Itu apa masak simple je?
1: Mungkin masak telur dengan ya sayur
0: masak
1: je.
0: Telur. Oh benar. Janji kita dapat makan.
1: Ya betul. Rezeki kata orang.
0: Rezeki kata orang. Benar-benar. Okey, dan ada lagi perkongsian untuk petik komen?
1: Komen ya jap dulu lah.
0: Ya jap dulu lah. Kita nak berhibur dulu lah.
1: Ya berhibur dulu.
0: Bersama dengan Fir Bunga Hati untuk anda, terus bersama kami di Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.

0: Itu dia hiburan kita untuk pagi ini. Fir Bunga Hati menghiburkan kita. Ekspresi, info ekspresi bersama dengan Syah dan juga Syaza pagi itu. Okey, Syah. Kembali kita dua mungkin ada perkongsian lagi cerita pasal aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar Bintulu ataupun yang telah pun berlangsung. Mungkin Syah ada dikongsikan.
1: Baiklah, untuk di Bintulu ingin saya kongsikan lagi di mana program jualan agro madani pasal tani Jepak yang akan diadakan pada esok hari pada pukul 8.30 hingga pukul 1. Yang apa yang menariknya, pelbagai jualan istimewa sempena dengan program jualan agro madani itu kelak lah, seperti promosi istimewa harga ayam, telur ayam, combo sayur-sayuran segar, sayur-sayuran serta buah-buahan segar dan produk usahawan tempatan dan pelbagai makanan dan minuman. Dan juga program jualan agro madani daripada Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu, yang mana pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu akan mengadakan program jualan agro madani, iaitu pada 9 dan 10 Mei 2026 pada pukul 8.30 di Pasar Nelayan ABF Kidurong. Apa yang menariknya, bersempena dengan program jualan madani itu, jualan ikan yang lebih murah disediakan. Ada ikan kembung segar, ikan bawal hitam dan ikan-ikan lain dijual lebih murah daripada harga pasaran. Maksudnya harga kasih sayang lah yang disediakan sempena program jualan agro madani. Dan sedikit perkongsian juga mengenai program pembaksinan anti rabies anjing percuma serta pelesenan bersama dengan Lembaga Kemajuan Bintulu untuk anjing yang bertuan akan diadakan pada 16 Mei 2026 iaitu hari Sabtu 9 hingga pukul 2 di Dewan Hokkien Bintulu, Jalan Pisang Embun Bintulu. Itulah tiga perkongsian untuk aktiviti yang akan berlaku di bahagian Bintulu, Saza.
0: Ya, sebenarnya banyak juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar Bintulu.
1: Ya, betul.
0: Dan baiklah, kita nak berhibur lagi sebelum nak berhibur lagi ke nak macam mana?
1: Nak berhibur lagi dulu dari Bintulu.
0: Mungkin ada dari Bintulu.
1: Dari Bintulu.
0: Baiklah. Okay. Baiklah, Syah,
1: baiklah, kita dah putarkan lagu untuk anda, Senja Nan Merah daripada Dato' Awi dan Ziana Zain.

0: Yeah, itulah hmm, tadi lagu Senja
1: dan
0: cukup, Merah.
1: Cukup-cukup Omadah mengimbau kisah silam Omadah tak nak pagi tu. Okey, dan baiklah Syah, cerita-cerita pasal lagu tadi, lagu lama lah. Mungkin antara lagu yang pernah menjadi lagu yang disukai oleh Syah sendirilah. Yang main lagu yang tadi.
0: Ya, benar. Saya adalah peminat Awi.
1: Wow, baru faham. Baiklah, untuk perkongsian seterusnya, Batu Syah, silakan Syah.
0: Okey, baiklah, untuk perkongsian yang seterusnya, iaitu di mana telah berlangsungnya pasal gawai Dayak yang dianjurkan oleh Persatuan Pembangunan Dayak Bintulu Bangun dengan berkolaborasi dengan Persatuan Kebajikan Tunjang Masyarakat TM dan Dayak Bukit Kelingkang yang telah berlangsung pada 1 Mei hingga 18 Mei di Pekarangan Paragon, yang mana aktiviti yang pengisian program antaranya majlis pelancaran dan aktiviti perniagaan pelbagai makanan dan minuman dan produk Dayak, karaoke tajaan, persembahan artis undangan, persembahan seni dan kebudayaan, cabutan tiket bertuah, pameran oleh agensi kerajaan dan swasta, studio tatu dan banyak lagi aktiviti yang berlangsung. Dan difahamkan juga sebenarnya pasal gawai Dayak Bintulu ni, antara aktiviti yang akan diadakan juga sesi Zumba yang akan diadakan esok hari, hari Sabtu pada pukul 6 petang hingga pukul 7 petang, 1 jam di Naim Street Mall. Di semua jemput hadir untuk menyertai berzumba dekat Pasar Gawai Dayak tu esok harilah. Dan turut juga diadakan esok malam sebenarnya Pasar Gawai itu penampilan khas artis jemputan Ita Medin di pentas Pasar Gawai Dayak tu pada pukul 8 malam hingga 11 malam. Ya, Sazak, sedikit kongkisah.
1: Yalah, aktiviti sedikit program yang berlangsung lah.
0: Ya, betul.
1: Cukup-cukup meriah juga dengan ada jemputan artis apa semualah nak.
0: So,
1: baiklah.
0: Kita bacakan kiriman seterusnya daripada...
1: Baca, silakan.
0: Baiklah. Kita bacakan dari titipan rakan kita dari Sarifah Salmah Wan Rizwan, katanya, salam Jumaat, salam bertugas untuk DJ, nak menyampaikan salam katanya semua anak cucu di KL, DJB, Sarina, Azrian, Pion Haji Hamdan, Rohani, Haji Puan Mastika dan Syasha Datuk Samad di mana saja berada, semoga terhibur, selamat makan tengah hari katanya. Dan juga Madu Kemayan, assalamualaikum DJ Sas dan DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran katanya di Ekspresi Warnai Hari Anda. Salam Jumaat buat DJ-DJ serta rakan-rakan semua. Terima kasih. Dua apa yang telah saya baca.
1: Komen yang telah dibacakan di laman Facebook Sarawak FM dan juga Bintulu. Saya nak kongsikan juga daripada Jalina Julaihi tu, salam Jumaat penuh barakah DJ kesayangan Syaza, DJ Handsome Syah katanya. Sambil kelentang kelentong basak di dapur mulah tempoyak goreng.
0: Bui, nyamannya.
1: Terima kasih gila-gila baca komen Adinda DJ kesayangan. Terima kasih juga untuk kita yang sudi terus dengar kami di Sarawak FM, dengarkan info ekspresi pada pagi tu. Okey, Asfian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat, assalamualaikum Syaza dan Jok Syah. Selamat pagi, DJ hadir pagi tu info ekspresi Sarawak FM, Bintulu FM. Dan Syarifah Salmah, tak ada baca belum? Belum lah Syarifah Salmah Wan Rizwan.
0: Dah.
1: Dah baca. Adira Borhan. Okey, Adira Borhan. Dah belum?
0: Belum.
1: Syaza, Suara FM dan pendengar, semoga semuanya sihat aja. Okey. Salam ekspresi semuanya. Mainkan lagu Seksis dari Anita Sarawak. Hiburan sambil bermasak katanya. Terima kasih. Terima kasih kepada kita orang yang sudi dengar kami daripada pagi tadilah di Suara FM. Daripada pagi bertemankan rakan penyampai lain DJ Bob dan juga DJ Aida. Dan diteruskan dengan info ekspresi bersama KB2 Syah dan juga Syaza pada pagi itu. dan Syazah akan kembali dengan anda hingga jam 2 petang nanti dalam ekspresi. Baiklah Syah, mungkin ada perkongsian lagi yang dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di Smart FM dan juga Bintulu FM.
0: Rasanya setakat tu je.
1: Apa kata kita nak berhibur?
0: Ya, betul-betul.
1: Berhibur dengan Ezhar Hanzi dari bawah untuk anda terus bersama kami di Ekspresi, Info Ekspresi, Sarawak FM dan
0: Bintulu FM.

0: Okey, itu dia hiburan kita pada pagi tu. Mengakhiri segmen Info Ekspresi bersama dengan Syaza dan Juat Syah di Bintulu FM. Okey, Syah. Terima kasih Juat kepada Syah.
1: Terima kasih Juat dengan Syaza.
0: Info-info dari semasa ke semasa di Bintulu FM yang telah pun berlangsung dan ataupun yang akan berlangsung. Okey, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi ya Syah.
1: Ya,
0: di ruangan yang sama di Info Ekspresi yang masa akan datang lah. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Dalam lindungan Allah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye Syah.
1: Bye bye.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlah yang berhenti tadi. Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: siang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Pintu FM ceria bermaklumat.

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan kami Syah di situ tetap menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari itu. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama kami di Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen Aspirasi Jumaat yang mana kita akan mendengarkan bacaan Surah Yasin. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan dahulu Nida Ul Islam. Teruskan bersama kami di Rentas 97.5.

0: Ikatan Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa.

0: buka ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Sekian saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rantas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Jangan lupa kita orang boleh juga ikuti di live kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM. Klik di frekuensi 97.5. Mana yang berada di rumah kini itu, selamat meneruskan rutin harian kita orang. Yang tengah sibuk di dapur ya, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Dan kita bacakan kiriman daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Zaitun S. Katanya selamat pagi DJ, katanya selamat bertugas kembali, katanya cuaca di Kuching mendung pagi tu, semoga semua yang dipermudahkan, dan salam sayang buat semua sahabatku di mana juga berada. Katanya salam Jumaat penghulu segala hari, terima kasih. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Putra Bonio. Selamat pagi DJ, kerana selamat pagi juga hadir dari Sibu. Mohon disiarkan apa-apa juga lagu untuk hiburan James Pengiran, Di Asan Hukala, James Zaloka, Denny Zila, Sharifah Pelangi Pagi, Zalika, Zaleha, Poli Masing, Syasha Amanda, Jaiton S, Peter Tikau, Onya Masnah Loso, Adira Borhan, Indo Kenawit, Jugi dan Biah-Biah Ibrahimat, Akib, Rosmawati, Rosma, Rosni, dengan ucapan selamat pagi, salam mesra berbunga rindu dari Sibu katanya. Dan seterusnya daripada Mary Ibun Martin, selamat pagi DJ, katanya selamat pagi juga Mary Ibun, salam Jumaat dan salam mendengarkan Bintulu FM. Cuaca cerah panas di Miri pagi tu, katanya minta DJ putarkan lagu Spin mengusung rindu khas buat Zaleha, Amelia, Richard, Sindo, Indu, James Angau, Angau, Peter Tikau, Michael, Eric, Stamo, Stanley, Margaret, Biabiana dan Linda dan rakan-rakan yang dikenali, katanya selamat berhibur dan salam hari Jumaat katanya. Dan Rasidah Idi, assalamualaikum DJ Shah, katanya waalaikumsalam dan selamat bertugas, hujan pagi tu padanya, salam Jumaat, selamat mendengarkan Bintulu FM, ucapan semoga berbahagia katanya. Dan seterusnya kita bacakan daripada Indu Kenawit, selamat pagi, selamat bertugas katanya, selamat pagi juga Indu, ceria-ceria selalu, cuaca mendung pagi tu katanya, request sebarang lagu hari Jumaat buat Mary katanya, Emelina, Dublin K Baja, Alex Alata, Stamos dan rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan katanya semoga terhibur. Dan Mas Nahloso, selamat salam Jumaat, salam Jumaat juga Mas Nahloso. Roslina, Roslina Prancis katanya, hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada Zaleha Hani, Aida Manja Haji Putih, Sharifah Sarina Hadi, Tibla, Mik Johan, Norella, Ahmad Suhaili, Doni Lim, Jaiton S, Mas Naloso, Adira Brohan, Puan Mastika dan buat semua pendengar rentak 97.5 Bintulu FM katanya, salam Jumaat. Dan Agnes Indai Robin, selamat pagi katanya, selamat bersiar mengusi rentak ya 95 Bintulu FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta putarkan sebarang lagu katanya, buat hiburan sendiri, duduk sambil mengopi-ngopi buat Syah katanya, semoga dipermudahkan segala urusan, terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu ini untuk anda, Juana Bonus, Mana Satu Untuk Anda.

Ya, baiklah, jam menunjukkan pukul 11.53 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua kerana bersama dengan kami dari pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi anda. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu, di lain hari. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Menadi. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Kerana bersama kami di Radio Malaysia Bintulu FM.
1: Terima kasih. Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Selamat tengah hari peningat. Dia tahu kami mari kita mendiang ke berita tengah hari Area Bagi Bahan WFM kena tengah hari Sarito Area 5 85 tahun 2026. Ofis Menteri Pelajaran Malaysia nyukung Pemerintah Perintah Sarawak di Negeri Kepulauan Tinggi Percuma Kebalan Biar Hari Sarawak berengkah hari tahun itu. Menteri Pelajar Fadila Sidik mendak ke Ofis Menterinya enang semampai memberi sokong agi setiap pelajar di dipejalai ke Sarawak dikenal negap ke kawan antara Perintah Menua hingga Perintah Besar. Yang mendak ke Mawak di semampai memberi sokong agi pengadiri yang benar-benar dikenal ngerati ke setiap berjalai ke polisi pelajar di tahu memberi pelantang ke rakyat. Semua setiap pelajar di Sarawak nak kakak tahu sudah menerima sokong penuh hari Ofis Menteri Pelajar Malaysia yang kawan pengawal ting latih ke polisi pelajar bak renggan Ofis Menteri. Fadilina Sidik masuk jak kota sudah ya kenemuai ngagai sekolah menengah kemasan agama Limbang kemari. Bak perkara bukai Ofis Menteri Pelajar Malaysia dekat dulu ngatur pengawal lurus ibat sebelum berjalan ke konsep sekolah ke Bengentur Ruang di utara Sarawak. Menteri Pelajar Fadilina Sidik medah ke pengawal libat urusnya diatur oleh guliah ketimbal hari orang ke dia berkandang menuanya kena mutar ke isu ampobah kesuahnya di bandurnya. Yang medah ke langgur penemu di numbuh ke sekolah bentuk ruangnya berguna ke pemendar hari bala perindai lalu perkaranya itu benung diperundiang ke barengat polisi serta nanti ke utai ke diguna barengat Ofis Menteri. Siti kes baru orang berbeda nyawa petegara bis bisik direport ke di Sarawak ianya sikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 63 tahun hari Bintulu kudah nadai kena 3,005 tertari. Penerang hari kes pengerai menua Sarawak mudah lelakinya direport ke kalau diketup anak cawa dalam tengah bulan 2 atau kemari tang endak manyo diri berubat bak sebarang palan ngintu pengerai lalu semina meresi abis teliahnya kena air dalam pengelama endak uliah 5 minit. Kena 26 dari bulan 4 kemarin, lakinya belabuah lemik ulang serta ngai ngirup air. Lelaki itu dibayar berubat ke sepeda Bintulu, sarinya megah, lalu bersama mal netap kia udah kena rampit rebis. Sebenarnya, Sarawak nak kakak itu ngerikut ke 94 titik kes mati, kalai 4 titik kes matinya direkut ke dalam tahun itu. 282 ekor rakyat Indonesia ti udah nemu ketimpuh hukum sidang di Malaysia udah dianyung pulai ngena program pindah ke rakyat luar ti kena tan pulai ke menua asal. Sida tau ianya 220 ikut lelaki, 49 ikut Indo, ngau 13 ikut nembiak minyak. Ngerang hari Ofis Imigresen Malaysia Sarawak madah ke program tu dipejalai ke Deport Imigresen Semuja ngena sawup hari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching. Pengawak pindah sida tau ndang dijaga konsilia kena nyaga penglikuan tertentu ke pengawal tinggal juang sidaknya pulai ke menua asal ulir dipercayai ke ngau lancar. Tau enam pengawal ti semampai dipercayai ke pesto dikena tentu ke rakyat luar ke kena tanya diatur ngau berurun serta nitiah ke atur undang-undang. Agih belanja RM90,000 kena berjalan ke tanggung pengawal sosial korporat CSR udah diberi ngagai 8 penerima dalam sitak konsen negeri Tanjung Datuk. Agih belanjanya diberi Bangga Fokus Senang Berhad diberi ngagai 5 palan pelajar ngau 3 komuniti mansang ngau pengelikuan dan tumpuk peniau JKKK. Sekedar hari penerima agih belanja itu ianya sekolah SMK Sematan SK Sematan serta komuniti pemansang ngau pengelikuan tumpuk peniau JKKK Guntur Ruang Termaga Melayu. Agih belanjanya diserah ke Kaban Konsil Cita Tanjung Datu Azizul Anu Adenan bak pengerami nyerah kaki belanja CSR 2026 siri ke-6 Ofis Tanah Ngau Sebe di Sematan. Berjakub bak pengerami itu Azizul madah kaki belanjanya nang udah jadi ketangguh pengawal ti endak ngetu dipejalai ke bala ketuai hari Ofis Koperat dikena nulung rakyat. Yang harap kaki belanjanya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur internet ngau rumah sekolah. Jadinya dekat kami mari kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM sehari itu ia kena hari 5 8 dan 5 tahun 2026 lalu berita yang keberdah di mendiang kita tadi itu Sun Ratna Semi hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Jiri. Selamat tengah hari ngau salam Malaysia Medani.
1: Sehari itu 8 Mei dalam tahun 1990 PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digoloh Vice President Adnan Satim ke Megak Menteri Pemansang Tanah tingali ke Presiden Parti ke nyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau balakaban parti Bab Lili Serian ngambil ke seruran gempung dikenal nentu ke program pemansang jalan ke perintah uliah diasai ke rakyat. Ia Megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB sita tarat dikenal berjalan ke aktiviti sida. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung di penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak penguat pilih besai parlimen ke dekat datai. Program itu Megak digolok bala pemesai upis perintah tuai roba bangsa timandang ke pemanah kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, di ngayan ke bangsal ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: punya gapta itu nih.
1: Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
2: Nama kagak ada nyau.
1: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
2: Enggak. Tanya lalu lah teh Rito.
1: Tanya di nyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliwom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Umure membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
1: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
1: Nih tuh kode.
2: Artinya nih?
1: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada! Kerungan manua portable.
2: Hah? Kerungan manua portable?
1: Iya jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tuh, kita dapat tuh irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
2: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malui banget tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
2: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau. Nyau aku dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, andang gak punyau kita sekali. Siapa utai di kakak bakal di tau. Ngipak kakak mah lempuh kurungan manua tau.
1: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ilah dia udah jam. Itu utai ku tau udah nyadi.
2: Jangan tadi. Repeat. Udah nyadi. Cici lagi. Nama jelu table apa bel tetegagan itu, ha? Bisa dibeli orang kita, ukai bola aku, ilah aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu, adimpu milih ni bagi puninya gila, apa tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
2: Wei. Tokenya, lawa main dia tahu nih, sumbang seni.

0: the portable manual aku tu jap.
1: Wow, sampul tebun. Amai mayuanya.
2: Ente nak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak dai gantung bisi pengawal. Kira tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kuto madah kunta kembali di projek kuto jap.
1: Amanya nama projek yang keterubah tadi safkon dengan kunya.
0: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai di jap. Gaya ngasuh di ngigak poninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang di. Palak di kebaruh, kaki di atas. Nyak merti sempama, geludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah dikah, laban ya ndang terdiang. Andang muji sarang burung kanji, saja ya tuci kapas magang. Andang ketawa ke sarang burung puna, saja ya sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita, understood?

hari sama segulai sejalai ngau kami baru bawa YFM kuci yang awak ngelot tengah hari idar ya ke sekali tu hari ya ke 8 kita dalam bulan 5 sari tu moga inya kena area 5 YFM kucing dekat segulai sejalai ngau kita dalam kandang awak 3 jam ti dekat datai. Lalu pihak megang lalu ke peninga kita hari Bandar Benak Malaysia Seriaman Pasar Semanggang nyentuk ke ngagai Bandar Raya Minyak Malaysia ianya tadi Bandar Raya Miri ti pulai baru mendiang ke bagi ban YFM mudah dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi kita udah begulai ngau program Aria National Station kita empu. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM kita ke sekali tu tentu ya sekolah saya lain ngau aku Uncle Stone merindang kita ke lebih lagi ya ke beluang bersekut berdedat ba jalan alun jam ya ke dia tu si gayawai hari 5 nembia tumbuh pulai sekolah tahu daripada ke kita hari ya sekolah kindergarten tadika aku cakap dia tu nyentuh ngagai sekolah secondary ya jam pulai nyauka serta ya maga lalu api ya maga bisim ke palam nyadi kita ke megai pengarah Islam ada tu nyau deka mupuak sembiang. Okey, jadi penyabar dalam hati kita ya tiap-tiap ikuti benuang berkena ke jalai haluan dia tu nang ya berguna magang anang lalu teruna ngau hati tiap berumban banyak laban kita nemu semua orang segi kak berumban magang au jadi tinggal ke asai stres kita dalam kita terus mendiang ke kami bagi ban YFM awak ngelah tengah hari kita ke sekali tu lalu dah tu lagi ke nanda baru sekedar hari pesan berat timsi dikirim peninga ba email ngau pihak megah WhatsApp konti kami YFM ngelah tengah hari kita ke sekali tu bah aram kita terus berperindang segulai sejalan kami nanti di kucing itu tentu ya ba frekuensi 101.3

0: yfmiban@gmail.com. Nemuan yfmiban@gmail.com.
1: Ngenatai ke pesan tim si dikirum peninggal kita bah awak ngelah tengah hari YFM ke tengah hari itu ke terubah itu ngenatai ke pesan pemati ke nuju kabar belayan ya ke dia di kapit Sibu Amiri Bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Musa Ana Umban. Jadi pesan tadi mudah ke Musa Ana Umban. Musa Ana Umban udah nadaya kemari hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban tu deka di Senggai Balamayuah malam tu lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 ba rumah ngindang gudang atas sebuti sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesan tau ke ngelala dia minta sampal data ngesah penusah Rabatu. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke Musa Ana Umban. Musa Ana Umban udah nadai kemari ianya kena rimpat 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban tu dekat di Senggai malam tu lagi malam Maria 5 8 hari bulan 5 bar rumah ngindang gudang atas buti sebelau ke di Anjuang Pagilau pagi hari 6 9 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelalon yang Musa tau dipinta data yang ngesah penusah Rabatu. Lalu kedua pesan ia ke dikirim tuan rumah kerulan insat anak minggu tau ke cek ke tengah hari tau. Lalu pesan tu mesan bala kebelayan ke dia baru rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Peni, bala ke dia baru rumah Juni Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Embun Gilang, kau pihak mega kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Minggu Ana Ubam tau ke apa cek pesan tadi madah ke Minggu Ana Ubam. Minggu Ana Ubam tau ke apa cek udah nadai kenar tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang Minggu Ana Ubam niang Minggu Ana Ubam tau ke apa cek tu ke di Senggai balam ayuh malam pergila malam hari 6 9 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari Minggu tu lah 5 hari bulan 5 bala ke dipesan berkatai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah kerulin insat anak minggu Bukit Tinggi Ulus Teras Meradung Bintangor. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai tu rumah kerulin insat tempu menumbur kusung 12 89 2 07 52. Nada baru isi pesan pemati ke datai area tuan rumah kerulan insat anak minggu tak kecek ke tengah hari tu pesan malah kapai ya ianya Minggu Ana Ubam. Minggu Ana Ubam mudah nadai kena hari tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang Minggu Ana Ubam niang Minggu Ana Ubam tau kapai cek tu dekat di Senggai balam ayuh malam pergila malam rinam 9 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu atau ilah 10 hari bulan 5 kabar belayan ke ngelala dipinta data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah kerulan insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur. Sila lagi tak bertanya ngagai tu rumah kerulan insat tempu bar nombor 0128920752. Lalu pesan ya ketiga tu ianya pesan dikirim janti yang anak galau tau ke apa ya tirian. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bas kayu ai muju ai kena wit ai tabai bala ba meruruan sengai jalan tabai batu matup serta mega ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dia anak bubuang tau ke indai tirian. Pesan madah ke dia anak bubuang tau ke indai tirian udah nadai kemari pagi hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak bubuang tau deka dintu bala mayuah ba nanga senapa entabai julau kena malam tu lagi malam 5 8 dan 5 sudah ke di Anjuang Pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabelayan ke dipesan diminta sampal data ngesah penusah Rabatu. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim janti yang anak galau tau kapai tirian ketengah itu nyari pesan madah ke binia ianya dia anak bubuang di Ahana Bubong tau ke Netirian udah nadai kemari hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak Bubong niang dia anak Bubong tau ke Netirian tau deka din tau balamayuh ba nangis setapak entah bayar jurulau kena malam tu lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 sudah ke dianjung pagi lah pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu lalu ya ke Siti tu Siti Mega pesan pemati ke dikirim John Ana Ingum tau ke apai ano nyadi pesan tu nuju rumah yati sama semakai maya rabat baka rumah dana kerupuk api yang gabala rumah Joni kerupuk rumah Sande Batumpat rumah Julian Batumpat ululun rumah Thomas Dano api yang gabala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali bala ba rumah rumah Ramli Sungai Berangan Tengah Tembawai buah rumah Juang, Sungai Kelampai tiga buah rumah, hanya tadi rumah Denis, rumah Nitong, rumah Ribun, bala kediau buah rumah Richard, Sungai Mudiang, ulus petan empat buah rumah, lalu pihak mega nuju kabar belayan ia kebukai, tiga diau buah rumah Daud Brayang, Sungai Tiga, rumah Pagau, Rantau, Sukat, rumah Nyai Brayang baru, kebelayan kediau buah rumah Dius kedua, rumah Nyuak, Nangamaras, rumah Andrew, Nangamaras, rumah Jantum, Nangamaras, kebelayan kediau di Pawah, nangat teliak, nangat ulai, nangat tuat inar, bagi kebelayan kediau di Rimbas, muduang ibus, tapang hujan, tingkat licuak, berayang kemuntang, pemegak berayang baru, rumah Edmund, sebubu baru, balaba, rumah Nabi Keranggas baru, pemegak kebelayan kediau bang kudu atas kudu baruah, peliguang-peliguang baru, sungai anak, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Abi yang kerikap, ngau pemegak bala kediau bang semurian, dua buah rumah, rumah Usan Legayan, rumah Unung Tijabrangan, rumah Magret Lubuk Krukuah Budu, ngopi mga bala kediau ba rumah Jerah Dase Budu, nga kebelayan kenalah di rintai ke ditu, ti ngelala Asan Anak John Ingum. Oke, jadi pesan tu tadi, madah ke Asan Anak John Ingum, Asan Anak John Ingum, udah nadai kena hari tiga tu tadi, 6 hari bulan 5, lalu niang Asan Anak John Ingum, niang Asan Anak John Ingum tu, deka dia senggai balamayuah ba rumah kediri Sungai Berangan kena malam tu lagi malam 58 hari bulan 5 sudah ke di anjuang ke seratu Memory Hill pagi pagilo pagi hari 6 9 hari bulan 5 minta bala kita ke ngelala atau ke dipesan datai sampal ngesah penusah rabato nando baru isi pesan pemati ke dikirim John Anak Ingum tokah penok ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya Asan Anak John Ingum, Asan Anak John Ingum udah nadai kena hari 3 atau tadi 6 hari bulan 5 lalu niang Asan Anak John Ingum, niang Asan Anak John Ingum tu deka dintu bala mayuah kena malam atau lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 baru makdiri Sungai Berangan sedau ke di anjuang pagilo pagi hari 6 9 hari bulan 5 ke Seratu Memory Hill. Okey, jadi ya kabelayan di pesan dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabato jadi ya saya ku nyana ka kami ya mai kita mendiang ke pesan berat ya ke diungkup bawa ngelo tengah hari kita ke sekali tu.

0: rakyat nalah di hari taik itu kebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abut.
0: Hah, kamu ada jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okey, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah, terus ke konti YFM. Lepas dia tahu, nyo rajin sekolah. Ninti yang hari satu. Nyentuh hari lima. Ia sekolah.
1: Ya. Hari tiga, kadang bisik, kadang mandai.
0: Enggak, gendak. Dik, padahal kengagai ayah, ayah di seneram lagi.
1: Tak, ya seneramnya nemu anakku. Yang pun pasal segau.
0: Okey, ke ngali hari tu nak buka selama buat program Carta Siapa Juara. Kami dua Jackson Jabot, nama sekolah ya. Dekat mic ke kita
1: nama
0: 10.
1: Christine.
0: Oh, nama Christine.
1: Jackson.
0: Sekolah pun dia mendengar Jackson.
1: Adai Jabot aja.
0: Oh, apa merinsan. Oh, nama Christine dia Jackson Jabot.
1: Nama aku Smiang, nama Jackson.
0: Oh, baka anwanya ini dek Sabrina Sangau.
1: Betul.
0: Nama Christine. Nanti bar rumah panjang Sangau aja. Okey, Pak. Carta Siapa Juara ke sekali itu. Kita bergulai buat tusun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita sudah datang buat tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik sudah ngundi minggunya kemarin. Anda kan nemu bisik boleh hamper kah? Bisik menang kah? Teka ke tahu ke perambu kita berapa duduk 10 hati lagu, 5 hati lagu. Sekedar hari penanyi ke dikerinduk ke kita.
1: Udah
0: kami sing ngundi. Oh ni bagi penduduk ya minggu tu. Engka penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita ka atau ke laki atau ke bini kita atau ke pangan kita. Nah aja buat.
1: Penyanyi ambai lalai.
0: Niki kita nak mau. Nya. Bakal ini di sangau mayo ambai lalai.
1: Oh,
0: okey, sebenarnya utang sebenarnya tua aja buat mai ni mai peninga ninga ke lagu 10 ti lagu ba tusun tiket 19 tentu ya.
1: Recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggu yang kemari. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ia nyak recap tusun ke 18 minggu yang kemari. Jadi inti nitiah ke minggu yang kemari 3 kali 3 minggu. Ia nyak Veronica Natasha siko penanyi ke benung angkat nama jam ke dia tu. Jadi juara. Tentu yang ngaso jabut sengal lebih doang.
2: Kai ngai aku ngaso minggu tu kan ngai aku ngaso hai nombor satu. Ngai kurang jeles.
1: Oh, ngai kurang jeles. Jeles ke jumpa.
2: Ngai aku mai orang ngarasuah.
1: Laban jaga prendek nah. Tusah ga kita aku dek. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
2: Priti aja aja.
1: Ya, Priti Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemari. Jadi kita nak rekan nama ni penuh dua lagu Priti Nina tu. Lagi laban Priti Nina tu jabut. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya ini betul. Ang?
2: Ya.
1: Dia ke kementerian ke Priti Nina. Tapi Priti Nina gak kedek.
2: Ya, muka aku. Kamu
1: harus direk kemayanya. Nah, ya, ini dia mulut direk. Bukan yang bisu saya tinggi.
2: Parit besar. Depan medannya.
1: Oh, okay, paritnya. Pegoang.
2: Pegoang.
1: Ada apa ya? Okay, jadinya cerita lama lah berkawan dengan SSJ Jabut. Gak berhenti, Nina. Okay, jadinya lagu kena calon ke minggu yang kemari. Ya. Lagi kita medak penduduk lagu tu. Jadi yang nak masuk jam, Jabut?
2: Ya.
1: Nak masuk jam?
2: Kau ngagai. Bak. Lagu tiba penduduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalah jadi juara.
1: 16 minggu penglama udah baca ta retinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. 6 minggu tu ya nak mukai-mukai ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tahu kenama Kangau ya, di Kangau Kejabut ayah angkam ya. Okay. Ayah terpambar. Ayah terpambar, ayah angkam. Ayah terpambar. Lagu ke sekali tu, nak ulih aku ambuk. Leka lagu tu, Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, Tion digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninggal ke lagu 22 3 10, Anthony Usan nak ulih aku ambuk.

0: Duduk nombor 9 Ibu Minot.
1: Lagu tu aku dengar cerita ya tu dia tu udah semanggang dian.
0: Oh nama gak dian.
1: Ukai ke
0: sebenar.
1: Engkau gini. Nah, ukai ke Tegal ya bebini nguai. Oh. Ukai ke Tegal ya raun, tang ke Tegal ya dia tu nyo gawa.
0: Wah. Udah kaya itu nenek.
1: Enggak, maku nemu tang ya udah gawa.
0: Gawa
1: ba upis JKR nyenyuka jalai ra
0: ngeredak jalai.
1: Jadi Jeffrey Teguang nya siko penyanyi atau dikumbai ke kita, atau dikumbai kita penyanyi baru mega dalam tahun dalam 3-4 tahun tu kuda tajak sebedau tajak pia jabuat sebedau yang di penyanyi nemu dek nama pengawak ya
0: ngorang nyungkur lipat.
1: Jesus ngapa nya kerja ya kerja ya ke beda orang nyungkur lipan berpegama JKR sebedau
0: saya nyungkur lipan dulu kalau udah minta ya pandai
1: pandai nyungkur lipan masuk gawa JKR nyamai menya udah tau dulu dia nyungkur lipan ngambil kede dambe orang kerja JKR bisi ayak deh baju ke ada
0: boh hebat saya.
1: Nemu aku buat besar ini tadi. Datoknya. Udah. Okey, jadi lagu ke di sebut tua tu tadi bab 239 inya Jeffrey Teguang. Jadi munyi ku aku jabo Jeffrey Teguang tu kebenar ya ia ukai angkat ngepon ke diri ari penyanyi.
0: Betul.
1: Ia ngangkat ke diri ari pengawak ya tu tadi bab nusun lagu.
0: Nusun lagu.
1: Kelebih lagi bab music.
0: Oh, bab studio.
1: Bab studio. Ya tu kebenar ya bisi pengelandik berlagu. Nyak kebuah ia lalu jadi penyanyi mai kepuai ke nusun lagu. Enggak kepuai dengan lagu nusun lagu nyentrene. Ya.
0: Ngelengah ya main lagu
1: ya. Lalu nemu berlagu. Jadi lagu ke debat Jeffrey Teguang ke minggu tu kebenar ya nurun segigi anak tangga.
0: Betul.
1: Minggunya kemarin menurut ke 8, minggu tu menurut ke 9. Nama lagunya
0: ngai nyimpan dendam.
1: Dia bisa kelab dendam ngurang?
0: Adai ko kalah. Ngai ko dendam ngurang. Adai manah ke putera?
1: Manah ko dek. Tandi suah masjid burung, burung dendam ko dek.
0: Nyak, burung. Labanya ke lauk.
1: Ngopi ah. Dia tu masjid burung aja aja.
0: Ini ialah makai saya kalah dia aja. Masjid burung
1: dek. Okey lagu tu baru berapa minggu?
0: 8 minggu.
1: Gila deh nyak.
0: Okey. 2 minggu.
1: Kati kita dah pedak. Lain kolam tu dah pedak. Dia tu suhu sekolah baru tu lagi. Okay, jadinya Jeffrey Teguang penduduk 39. Nah, okay, jadi
0: hari nombor 9 minut.
1: Nunggu dulu.
0: Bedau.
1: Nusi cerita dulu tu.
0: Aku berminat. Dia tu kan nusi cerita. Tadi aku ingat dia bisikkan berita-berita kepada
1: dia. Berita nama? Berita di Top Kuda Belah,
0: berita TV. Berita tentang CSJ. Ki baru tau.
1: CSJ-nya catat sepajora.
0: Ya.
1: Catat sepajora apa tau?
0: Ukai bisik berita bukai ke CSJ.
1: Ini kekesaro. SSJ itu lain. CSJ itu lain. Dulu CSJ, baru SSJ. Bisi pen berita baru.
0: Iya, penjara.
1: Tang aku beda nusi dia tau.
0: Ini
1: kurnutuk radio.
0: Oke.
1: Okay. Lagi ku nusi. Bak ke ujung-ujung tua lagi, baru ku nusi.
0: Bagus.
1: Oke, okay, iya, iya, oke, okay, namanya aja buat.
0: Yang kurang suspend.
1: Suspend saat titik, titik lagi. Semua ada tanya-tanya. Laban minggunya kemarin, nama kepada ketua. Minggu tu, madah kemaya. Orang ti namanya tadi dekat nemu 24 titik lagu ke dipilih kemaya ditemu ku madah minggu tu ni ya
0: Nah
1: minggunya kemarin ku madah minggu tu tang aku lu bedah madah lagi baru aku madah kemaya ku madah mayu pemadah kemadah ni lah madah ku dek. Okey, jadi namanya kita terus ke penurut 38
0: 8
1: lagi tu Nusi cerita bukai.
0: Okay.
1: Menurut ke 8 ke sekali tu.
0: Lagu tu baru dicalon ke minggu si tenyen kemarin.
1: Ya kenggai kede nya maya by SSJ kedua 2015. Lawa lah berarti Nina. Kemarin isi ya?
0: Isi ya kan?
1: Isi.
0: Ini data yang kayak
1: RTM. RTM. RTM. Okay.
0: RTM.
1: Lagu ke sekali tu. Lama berarti Nina tu lama. Ya dah nak main lagu. Namanya lagu ke dicalon ke mujur dicalon ke bacata sebenarnya tu iswah nang bisi lagu belamang luar ke lagu tang lagu lagu dandut
0: gaya cuti dandut gini
1: nai agi darahnya baru tay. Kati ketepungan doang jadi darah tu dah ya.
0: Cuti beranak.
1: Bedau, agi merumpas. Akhirnya dia lagu ke di bab 238 Priti Nina ke sekali tu lagu tu dia beri nama Minta Nuan Ngenang Baru. Apo? Oh, karena ada tujuh kedai ya kai.
0: Aku sikit nemu. Ya aku sobat tai ya malu-malu. Ya tu yang aso aku ngenang baru.
1: Bukan nama kan saya ku kelihatan ya sikit ngai kedai.
0: Betul. Nah, langsung sampai kedai tu.
1: Nah, dia tu ndak aku nemu. Oh. Laban dia madah minta Nuan Ngenang Baru. Lagi Nuan Ngenang Baru ko ya. Ata aja pihak lagu tau Lekang Ngotion di Gaga Wandi Ali.
0: Oh, siko aja.
1: Ah siko ya, nganti menang SSJ. Siko aja mengempo. Kayaknya di lagu tu baru dia calon ke minggu nyen kemarin menyik pada ke Jabor. Artinya baru seminggu. Ya, Pak Canta. Ya, udah tahu tua dekat mai peningah ninga ke lagu menurut tiga tujuh. Tang sebenarnya ketininga ke dulu. Priti Nina, nomor 8. Yeah.

0: Nomor 7. Siapa yang tadi jawab?
1: Doi, nomor 7 atau nomor 7?
0: Apa 7?
1: Penyanyi. Doi ko meto.
0: Doi ko. Artinya lagu Berpadu Nyawa mah ya.
1: Oh, nyata ko mare Berpadu Nyawa.
0: Ya, Berpadu Nyawa. Siko siko ngelaban siko. Hei, oke, tegali alan. Tegali alan, nyurah pilih ya.
1: Dinang Isi.
0: Nicholas Frederick. Bekulai ngau Nicholas Frederick. Lagu to nurun segigi anak tangga.
1: Iya, 9 hari, minggu dalam catat.
0: Arif nurun hati ke 6 minggunya kemari. Lagu to leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony bekulai ngau Den Alade.
0: Nyai tadi Nicholas Frederick ngau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Frederick tu bisi muka dicalon ke lagu yang bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu yang lapan yang bisi duiti lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, Siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya tu sekali kedua-dua mujur ke semifinal. Tahu ke seminat Siti ajak ke semifinal. Tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul. Lagi. Oh, naon lagi ke lagunya?
0: Tidak, gitu naon tak aku sebenarnya ada kemaya aku mada. Oh. Kemaya sedang terima berita. Okay. Bisa hin ni, mimi tahu ke kati kurang bisa ngerimbas mimianya lagi.
1: Oh,
0: merik kelu ku munyi ku orang orang putih. Ngelansak mimian lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Nanti nak nemu nyagam, mau terbuka.
0: Di enam barat saya sagam deh. Kungai mana nyagam utai? Nalah di tersagam kaya nini di sangau.
1: Okey, ngak ya gaya lagu terbaik.
0: Dinang Isi. Nama lagu ya? Aku Rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai, ni nya aku rindu. Aku rindu aku sayang. Okey, jadi yang lagu mudah tiket 7 jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi
1: cara
0: lagu.
1: Ngundi itu mesti kakak baca, ngai kurang mai kita nipu ni.
0: Maksud ti.
1: Uni telepon bak pengujung program tu lagi, ianya 60% besarnya.
0: Besai
1: 60 ah.
0: Besai.
1: Ya. Oh. Ini Facebook 30%.
0: Okey.
1: Pak Facebook. Okey, Facebook YAM-nya. Facebook Cata Sapa Juara.
0: Facebook Cata Sapa Juara.
1: Utanya 10%. Ari peminta

0: 4. Betul apa minat?
1: Betul. Nggak. Oh. Dalan dia deh nah, dalan dia deh.
0: Udah.
1: Siapa ngajar deh?
0: Ayang kamu ayah tau. Ah. Mana ibunya dan satu ayah.
1: Kan? Berapa tahun dua yang ngajar deh?
0: Apo dua.
1: Dua tahun.
0: Tiga.
1: Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita kedekang ngundi nyala intinya mak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sepa juara tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka harus telefon labannya timpuah tau ke

0: pembantu besar. Tang tak jadi aja buat. Yeah. Aku medat tiap minggu orang kesama aja ngundi ya.
1: Adai.
0: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
1: Kadang-kadang ada kita semua.
0: Nada boleh lain orang bukain di kini.
1: Ada kan semua. Alat atiko kelangan.
0: Aku medak nih nada orang bukai. Orang kesua boleh harus telefon apa dom. Robina yang segi boleh berlama. Segi mana menasib? Ini darah bajia. Denis Sari Miri. Sapage. Elek.
1: Hari betul tujuh.
0: Betul tujuh elek nah. Lama subah lagi zaman tua ngundi berlama ya.
1: Tua.
0: Udahnya sapage kesua di dengar. Ake de lembang. Siapa nama ya? Akil Lemembang deh.
1: Akil
0: Lemembang banyaknya jarang gak dengan aku. Ya kesuah di dengan aku tiap-tiap minggu nak telaban kabar dom ngurubina.
1: Ya.
0: Kati-kati sudahnya boleh lain belama. Emak cagat jarang gak? Angka Maya ya kan adai gawa. Nanti Maya gawa. Namanya

0: aku baka kek di mic cagat yang tadi jabut nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mem namanya Ari yang dor nekan nanti nak salah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ya kurang putih hanya bersih ya baka ay abad duam dah ada abad duam ya namanya jaga waskula segi dengar radio re ni telepon yang nyamai yang ada orang buka yang kau benuang pulai kopi terima jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Carta Sapa Juara. Okey. Okay. Kita ngalih.
1: Ya.
0: Umur 6.
1: Lagu tu 8 minggu udah dalam Carta.
0: Nikit segigi anak tangga hari penduduk tika 7 minggunya yang kemari. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk engkau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang ke sekali tu ia ke bak umur 6 ia ke bersilih penduduk engkau Dinang Isi sedua Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi penyanyi baru.
1: Pengrindu nak datai baadan.
0: Pengrindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Bedau nak dah tulis tiun. Leka ngau tiun.
1: Besefio.
0: Besefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu ia nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya. Petunggal ngau Dom Romeo.
1: Petunggal sama amanya ayak ku tau.
0: Apo ayak? Ayak di memegangnya. Ya dan lama.
1: Apa nak ku gi biak uncle tu.
0: Oh uncle dia tau. Ayak dia lah. Bisa fire.
1: Ya.
0: Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak Besa Fire lalu asai ku nanti ketua berarti ke Jabut berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayuah hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya berminat tanya aku tau kebiak aku ningal leka lagu ya pun nang sikit ngena jako
0: iban ke dalam lah tulen
1: baka tang betau ya uliah ngalahkan yang jepre nyalo
0: nyana uliah lahnya naka kada tau aku bedau siko uliah talah ke niang jepre nyalo
1: ya
0: nanti bak leka lagu ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih lagi penengkebang leka lagu jemah hilak kita iban uliah kira ke muriah uliah muriah ya lah muriah niang niang jepre nyalo
1: leka jako te dalam-dalam.
0: Ya, okay, sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebut ya tadi cukup negu ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak.
1: Ya, klasik.
0: Cukup mana? Ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu.
1: Udah
0: besar lah. Siapa?
1: Siapanya? Juni Dana.
0: Juni Dana. Juni Aman.
1: Bisa sih kau gitu.
0: Udah nadai kaki dok?
1: Udah nadai.
0: Oh.
1: Siapa?
0: Jackson Dana. Jackson Dana. Ah, udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nekak ke dia tu. Udah aku bedau bisik siku orang. Boleh telaban ke niang Jeffrey-nya lo. Langgak leka lagu.
1: Yeah.
0: Okey, jadi yang ngarap ke jabut. Terus belajar ku Iban. Baskula. Belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai. Cikgu Junggai kah?
1: Kai. Mr. Jimon. Tawai.
0: Hopo. Nanti Dina pandai nak aku nemu jabut. Nah,
1: ayo bola sikit cikgu aku.
0: Cikgu dia nih.
1: Cikgu ayak kompeteng.
0: Ayak. Cikgu ayak dia peteng. Cikgu dia siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Menah enggak jadi ban?
1: Ngau cikgu sanonya itu penyanyi dia tahu siapanya.
0: Rawan Sarias. Apa kelala? Ngajar dia cikgu Iban Rawan Sarias ya.
1: Cuma pulai. Ma pula ya, kau teh pengumah. Dasar yang ngumpul buat gop.
0: Ngumpul buat gop. Kati di kependai jaku Iban. Nanti asuh ngumpul buat gop. Ukainya ngasuh ya belajar jaku Iban. Okey, jadi terus nih ke lagu menurut dikenam.
1: Yeah.
0: Nick Raffinsi, pengerindu naratai badan. Nangkan kanya. Kita dekat nih ke lagu. Bab menurut dikenam.

0: mukhae mukhae tua tu na debra sai udah data eba top 5 ni peminat. Jadi lagu ken bak penutup nomor 5 minggu tu bak top 5 2 minggu kalaknya di juara 15 minggu dalam cerita dan nak mukhae mukhae unfortunately kura putih.
1: Betul mah ya, nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Wuh, padahal deh guru putih ya.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar deh guru putih ya? Baskula SK Kanyoa.
0: Ada belajar Drimpo.
1: Belajar Drimpo. AI. Peraya deh, AI kena belajar. Richard Lee ngelagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisi lagu dicalon ke ba SSJ 39. Hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tu nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik. Betul bisik. Nasib beda bisik baya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tu pernah di Ukai Mensia tang lagu. Atang Ukai Mensia tang lagu.
0: Moret. Nama orang tang lagu ba SSJ Ukai Mensia apa?
1: Oh, salah itu. Ya ke juaranya tadi. Ukai Mensia kemai lagunya. Oh. Tang lagunya ke juara. Oh,
0: kemai ke orang tak lagu bahasa SJ Ukai Mensia.
1: Oh, AM-nya. Lutuang. Lutuang kelalu deh. Lutuang mana lagi. Aku dah boleh imagine. Nanti lutuang lagu bahasa SJ. Bapanggau SSJ.
0: Apa? Berdak kita yang bersifat.
1: Maka jengka. Oke, jadi namanya munyi ke dipadah ke dijabot. Laban di kala bugulai ngu ya. Dua tahu, dua kali. SSJ ke 8, gak SSJ ke 7.
0: Aku supportif itu.
1: Iya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar, suak ke dari jauh. Mikrofon cepat lu dengar. Jadi nyari celi, siku.
0: Bedau.
1: Bro bisi nasi ya.
0: Apa
1: bunyi daripada kaku laban SSJ tu ia ke juaranya Ukai Mensia ya. Ukai penyanyi ya tang ke juaranya ianya lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah kare baik. Di ke karaoke jengap demi lagunya. Baru lagu boleh juara.
0: Mesti ini kak berlagu setengah mati ini berlagu setengah nyandar ba dinding baru boleh kalah
1: nyandar ba tiang bisi jengah minta apa uji di menda boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 propanya namanya baru tahu lah ba RTM SSJ ke 7 ah.
0: Oh, empat tiang.
1: Nurun dikit lagunya. Aku kemudian pun jengap. Apu. Nanti orang nak ulis lagi pedih main lagunya. Jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik. Hanya tadi. Hanyalah ya orang ke belagu. Tajak pun nyawa yang mana. Tajak pun namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pan ya ndak di kategori ke bak juara SSJ nya kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 mone sebenarnya ya nak meda lagu ya lebih meda dua-dua penyanyi ngau lagu tang udahnya ya meda lagunya ke buah bisik duit titik trofi ngagai penengkebang lagu ngau mega ngagai ia ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, nyadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee, Aku di Tempaya, lagu ke Nuduk ke Diri, Bak Tangga ke 5,
0: lagu. Ya, lekan
1: ngotion. Apa ngagak?
0: Nandung Pantiang.
1: Nandung Pantiang. Aku suah dengan nama, tangku dah kelak mendak nama mesti orang nama tau.
0: Aku kalah.
1: Dini dia mendak.
0: Naik, bisa ngau subah.
1: Ini dia medak lah.
0: Nanti kadit nanti kelak ngau medak ya.
1: Nini ku boleh medak ya. Nanti ku nak lala. Oh, amai
0: kerja. Ni buah katera ngakai nombor 4 tu
1: lah. Buah lolo. Dini dia medak nombor panti yang tau.
0: Udah aku.
1: Bas pawah. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyang tau dek. Ke interview orang
0: kan. Betul. Oh. Kan aku ke demuanya. Sebetul si tak masuk.
1: Dia nanya ya siapa nama dong.
0: Ayan. Ayah tu ngayang kan ke interview.
1: Oh, tanya siapa nama dek?
0: Siapa nama dek? Aku tu metengaga lagu.
1: Oh, nanu pantiang nama aku ya. Antas minat nanemuran ni ndak nanu pantiang tu nah.
0: Enggak.
1: Ila kita nanya ya. Kita serumah sama wae kanyo. Kayak punya orang yang terjangka aku ras munjan. Ras munjan. Oke, lagu to kebenar ya. Nurun si gigi tangga. Lagu kedua apa do lama dalam cata. Tajap ya. Dah kedua kali nyadi juara nih.
2: Betul.
1: Oke, okay, hari dua minggu dua kali, ya dua minggu. Hari okay. Penuh dua tiga lima.
2: Kita yang agak yang penuh dua tiga nomor empat.
1: Anu penuh dua tiga nomor empat ke sekali tu.
2: Ya, lekang ngotion lagu tu digaga Jesli Jabu begulai Gometius Mambang. Ayah gondrong,
1: ayah gondrong deh. Nyadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Arif nuduk tiga-tiga minggunya kemarin.
2: Oh,
1: 7 minggu dalam carta.
2: Betul.
1: Tu kira ke siko penanyi kekalak jadi juara SJ, yeah. Kalak menang vokal terbaik 2 kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
2: Ya, ngau lagu ya merican kayak rambukai.
1: Mah, ini umbai. Nama op ya. Tadi pada juara ga? Kati ke merican dah.
2: Merican ya.
1: Oh, merican.
2: Rambukai nyati juara.
1: Oh, umbas menuduk tiga empat.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak nugrah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: Ito, tua, udah datai podium. Satu, dua, tiga, ibu minat.
1: Ketiga. Ketiga, kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduk engkau. Bersilih penuduk engkau. Lagu Ika. Umbas Manggai Kati. Umbas Manggai Kati.
0: Amai. Umbas Manggai Kati.
1: Ya.
0: Leban ngai kertong.
1: Nak manggai kya. Leban kadang-kadang kita manggai kati berorang. Kendak nemu cara nyaga. Ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai bapara.
0: Betul. Lama panggai dia retuang.
1: Okay, senar tu aja ya makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, leban ya, disalai. Ya. Disalai.
0: Salai.
1: Okay, lagu bapak menurut ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga. Tiga minggu dalam. Udah dalam cata.
1: Hari minggu, hari penuduk tiga lima minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki dua gigi nak tangga. Leka ngau tion lagu tu.
0: Dikagak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Henti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu. Atau ke siku hari produser lagu di tunggak tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi, jabuan hari dua tu tadi, Wandi Ali megak bisi datai ngau nguluk siti hari pengawak tak lima tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya kan sama bisi datai megak Priti Nina. Bisi ku bisi temu ya.
0: Bisi. Nama dia dia mana kaku.
1: Ni ku kan madah ke dia nak mena madah ni bo madah ke jabuat ku ya.
0: Oh, ngai ke ngacau ya.
1: Ukai ngai ngacau. Ni kan ada ulah meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pian mega ya ke sama bisa datai tu tadi ianya Tuning Kabi.
0: Oh, bos.
1: Tuning Kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu. Silly Queen. Tau ya. Ke mami buntat. sama bisa datai ngau pengawak. Namanya engkau tak limat tahu ke randau bekawal engkau nyarap lagu.
0: Jadi terima kasih ya.
1: Terima kasih ya. Mayu bala ke datai orang bukai ke sama bisa datai cigu Ellen Yuntai. Cigu Gibson mega. Pemisi ya sarinya nada ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap maku ada school mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napis nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbisi, Jimmy Pelikat penbisi. Siapa lagi ke pedaku mari. Oh, Ayah Gondrong di bisi. Bisi. Ayah Gondrong di Jesli Jabu. Dek kena datai pe kai melanjari make me.
0: Nya mo kok.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pedaku. Ariza Reho bisi datai. Sama hari sibu mega engkau tuning kabi Doni Iduat. Aku ngelenda. Ingat kemaya sis jernya baru ku perasaan kemua ya.
0: Betul.
1: Pian mega penanyi hari Sida Bidayu bisa datai. Siko hari Raban Mas Mezavos. Ingat ke Mezavos dek?
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayuh kebukai ku sekedana ngalah mau muang ngalah aku udahnya sidak penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega mayo bala datai hari dua tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisa mega Raban hari Maipo bekawal ngau bekeni dika namanya register. Register lagu, register logo semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni Tuan Maruni.
0: Punya mesti ke datai
1: oh mesti
0: ya kita ya ajak kita dia mai ya.
1: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam menua. Ke sama bisi nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tau ke celak tiru sidi tang cara dek nyelak tiru utai bak digital nyak ke mayu. Berlagu megak bekeni di kamai lagu orang berbayar tang di nak merintak pemendara di orang kengumpul lagu.
0: Betul.
1: Nyak diterang ke magamenya. Jadi mayuh megak ke bisi di randau ditanya mayanya. Terima kasih kang kebala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM Kuching.
0: Okay.
1: Okey, nyadinya mengelansak mimin mata deh neh. Tangku nemu orang mayu tanya-tanya berkawal ngau SJ SJ tiga ke sembilan lagi. Apa kau nyebut?
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Itu udah ada tebak penuduk
1: ke dua. Munyi kuda jabut. Nanti kita ningan ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Retinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau didinganya lah juara. Ngau nyak. Ni buah tuan nyebut dulu siapa nombor dua, siapa nombor satu. Terus ningak ke penduduk tiga, dua ke sekali tu.

0: Ya produk tiga dua. Produk tiga dua.
1: Ya artinya Ibu Minun, lagu ke beda nak didinya beda ditebah artinya mah jempian bakakas batusun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi produk tiga dua ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Berunikan Tasha ngau lagu nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang ngelengkak ke penduduk ya kau dah 3 minggu nor ya terpanggai.
1: Betul.
0: Ah 3 minggu dah kalahnya di juara carta. 12 ya. Minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyo, Tion digagak Jambu Murdok.
0: Oh, Jambu Murdok. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi megak ianya juara baru kita minggu tu mengirim agati ngagai The Crew. Ngau megak Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa medak yang ngena gaun ni ngena baju iban ngepan nernya. Lagu gawai. Udah M.
1: Udah
0: M.
1: Bagus.
0: Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M ngau megak The Crew. Mujur nyedi juara baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Niki berganti penduduk engkau Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim penduduk dah ditemu kita. Nyebut ya. Baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Tony iya ke atas nomor 10 Anthony Usan nak uliak aku amu nomor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Ya, nomor 8 Pretty Nina. Nomor 7 di nang isi buku lain Nicholas Frederick.
0: Nomor 6
1: aku sayau. Nomor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi.
1: Rafinsi.
0: Pengerindu nak datai Baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Lumur 2 Veronica Natasha.
1: Nuan melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menjadi ya. Layak ke penudi. Layak ke penudi. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tanya pihak meri terima kasih yang agak kena kara Agropam.
0: Ya, kau dah sponsor hamper. Ngarap kau leh sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya, selamat hamper. Kengkai bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua. Sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Kebisik dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak label Kinakara Agrofarm.
0: Ini enggak ke salah balik ni?
1: Ya.
0: Enggak
1: ke nombor bayan.
0: Apa ya? Nama apa nombor bayan dengan orang?
1: Katin dia salah beli. Kukai logo Kinakara. Ini nak yang nak beli produk Kinakara Agrofarm.
0: Nah, betul dan mau baca Kinakara Agrofarm.
1: Enggak salah mata.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara tu. Dan tu sama ngurang ya buku dah. Nyamai di kelala.
1: Pak sebelah kedai. Yang agak laban aku kalau minta orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pu butuh apa nyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngurang buka ini.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Pengguna Kara Agrofarm ya ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya kurusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 Tuan Mai Peninga ninga ke lagu dia kedekat dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisip
1: pansut
0: dekat merik peluang agak kemasuk.
1: Betul.
0: Ya ke pansut ada carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajapia ya anda pansuat engkau sia-sia menyikum Melayu.
1: Ya, tiga minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya pansuat.
1: Betul.
0: Ya kalahnya di juara. Tajap ya. Kita beri selamat berserara ngau lagu tu. Kita dekang lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebedau kita dengar ke lagu baru. Ke pansuat. Ke masuk cata. Kita dengar ke dulu. Anthony Usan. Dah uliah. Aku ambil.
2: Lagu pansuat minggu tu.

0: ke baruk.
1: Oh, pia. Apa tu pangan dia bersilih belama?
2: Betul.
1: Mayuh-mayuh pangan dek. Ah, benda peti Nina jangan kede.
0: Ngai kaku. Susati ko.
1: Susati dek. Udahnya.
0: Ya, peti kaku ciang tu ya ada mata kaku.
1: Udahnya dia lalu mulai ika. Ngai dek kika genya ori pangan Veronica Natasha.
0: Kan kesal. My love, new love.
1: Sesemak dah tau aku jangka aku di kak berpangan ngopi bere.
0: Pipi Chloe kah?
1: Ya, Pipi Chloe. Di ke Chloe.
0: Pipi Chloe.
1: Ah, awak kedai bukuat Alex Wan deh. Lapar eh?
0: Lapar nak kau ada nyebut nama ya. Pipi Chloe.
1: Amat. Dan tumu yang gereja deh. Okay, jadi lagu kebaru didengar ke kita tadi ya ke masuk dalam carta.
0: Iya.
1: Lagu
0: penawar
1: baru.
0: Pengubat hati.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Apo? Doni Lang.
1: Doni Lang. Ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tuna digagak Doni Lang po. Lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
0: Betul.
1: Maya arus telefon ke dibuka.
0: Betul.
1: Ngagai bala kita peminat Doni Lang kelebih lagi bala induk di luar dia kena tahu benda Doni Lang lu pinar mata. Nah jabuat.
0: Ya.
1: Tentu ya saingan ngagai jabuat.
0: Betul.
1: Lebih lagi Maya CJ orang nak malek jabuat malek Doni Lang
0: ja. Ya, ati ku putih yang benda penyanyi itu.
1: Okey, jadi ya, munyi ke semaya aku, ngagai bala kita. Kelebih lagi, tentu ya bala kita endang udah nganti. 32 itik lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih.
0: Ya.
1: Jadi pemutus ya, pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
0: Betul.
1: Aku jauh ke nemu. Enggak bala juri.
0: Betul.
1: Laban juri profesional dah udah dipilih ya. 3 ikut udah dipilih ya. Juri okay, sebarang juri orang ke bisik Jelandia Pak vocal music. Kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya.
1: Bisik band tau ke kumpulan. Bisik mega solo dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. 3 itu band.
0: Ya.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3 24.
1: Wah,
0: kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3. 9.
1: Itu yang dikena jari. 21. Nama kebuah 21 dah.
0: Aku ni lah nemu orang yang itu.
1: Ujilah desa. Oh, teka lah aja buat jadi pelabak aja pelabak deh.
0: Oh, pelabak ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
1: Nih apa? Ini sudah mutai deh tuh.
0: Ada ya.
1: 19 solo. Tau ke penanyi tengah tik diri si Siko aja. Nade bisi band. Tiga buah band. Tiga tip band lah.
0: Luri ada sih enggak kah?
1: Luri?
0: Awak.
1: Luri ya, nama?
0: Tiga buah band.
1: Oh, dai. Band aja, luri dai. Tiga band. Tau keraban, beraban. Artis namanya semi finalis beraban tiga. Lalu ya te siko aja toko solo ngati kediri 19. Semua tadi 21 ni ya.
0: Okay.
1: Nama kebah 21. Ukai 24.
0: Laban udah tiga itik band lah.
1: Nama ke gini ke band
0: dah. Aku ni lah nemu. Laban engka siko bisi main duit lagu.
1: Nyata rek. Betul. Laban bisi penyanyi yang tadi main dua itik lagu. Laban bisi sekedar penyanyi ia kalah juara tahun 2025. Engkau juara 2024. Lebuah juri ninga ke lagunya dua-dua lagu ya ke dibaik atau ke dicalonnya tadi mana cukup mana rugi yang tak dipekit ke bak semifinal SJT9. Ya nyalai lagunya lalu terus dicalon ke sama bak SJ semifinal renggat semifinal ke dekat atai. Jadi pemutus ya tentu bala ke nang udah ngantik lama ngantik laban aku dang semaya minggu tu dekat email tau ke merik pemutus yang agak bala sida pemutus yang dekat temu sari tu lagi sari tu lagi
0: cincin sama email sida kan bisa email
1: udah tu lagi pukul
0: apa?
1: Udah pukul 4 lemai
0: oh.
1: Rotinya udah pukul 4 lemai sari tu
0: boy
1: udah pukul 4 lemai mai sarito udah pukul 4 lemai nanti nyemak ke dalam minggu tu artinya nyentuh hari minggu tu kita nadai nerima email artinya lagu kita nadai dipilih. Nah, nyak tadi berkawal ngau SSJ ke 9 ke Pemadu Baru. Okey, Jabut. Tentu ya udah tu bala deka ngundi lagu dipinta telefon ngagai Kunti yeah. UFM deka ngundi lagu di Kerindok Kesidak ya. Nyak lai yang ngagai bala ke udah bersedia. Terus bugulai ngau Jabut serta mega ayat tu yang tidak salah ko. Ayat tu ya minggu tu.
0: Ni ko ya.
1: Barang ko ya. Dua di ayat atu di ngambil undi ba program cerita siapa juara bertemu baru me kita ba program cerita siapa juara tusun ke keratai tusun ke 20 minggu ke keratai tentu ya mayuh gi berita bakawul ngau SSJ ke 9 ke dekat di bantai ke kami de jabut ba cerita siapa juara.
2: Recap minggu tu 10

0: bak Carta Sapa Juara. Di bedau, buat gatuk bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Layar, pek.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jambat. Kolera boleh berampit, hari air tak ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, sudah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah, hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya sudah pulai hari agu. Makai pemakai, ke sudah dipandu oleh anang hirup, air hidup tak ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, mampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubat. Pesan saya untuk hari kami berarti kucing.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngemuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak nugrah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Smina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Harry.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello, buat selamat ngalah hari ngakai sedua dek ngur selamat hari gawai.
1: Maka kau aku nyemin.
0: Aku tadi bedo sedia bedo masuk kat tadi. Dek dulu lah, lalu dulu.
1: Sedia dulu.
0: Ya aku nyemin dulu tadi.
1: Okey. Unik tadi mina.
0: Nomor satu layak ke penudai.
1: Layak ke penudai. Cuba dia penyanyi siapa?
0: Urai ngau de kerau.
1: Urai ngau de kerau. Okey lu si M kah? Okay. Okay.
0: Lucy M
1: crew, Fia. Ah, Lucy M crew. Okay, nombor satu.
0: Nombor dua, umbas mangga.
1: Nama atau dibinasi tekan-tekan nyawa deh tu.
0: Umbas mangga kate.
1: Umbas mangga kate. Siapa penyanyinya?
0: Nyana ingat.
1: Dek kira-kira merembang tu lah. Umbas mangga kate. Halo. Halo. Okay, mangai kate. Okay, umah mangai kate. Yus Andro, nomor tiga. Oh, no, li Herbina tu. Setekan.
0: Aku
1: kena ninga. Di ninga, aku kena ninga. Kate kau kami unai dia. Oh, no, li. Ngiga lain kemana kita Herbina? Punya harap ketika telepon baru. Okay. Halo.
2: Halo.
1: Oi.
2: Apa tuan tu?
1: Apa tuan? Ah. Ya. Nama berita apa tuan hujan nak kita semujannya?
2: Bakal muat muat mendoang muat tu.
1: Oh, kira muat mendoang punya.
2: Ya, betul berdau bakal muat tu.
1: Bakal muat cungu.
2: Bakal muat jambut lah.
1: Ah, kaya kau yang sampah nak kau itu ayam ham di tau.
2: Kena benda-benda nuan.
1: Okey, apa tu? Undi dek.
2: Nombor satu, Lucy M.
1: Lucy M, ada kru. Okey, nombor dua.
2: Yus Andro.
1: Yus Andro, okey. Nombor tiga.
2: Nombor tiga, Veronica Natasha.
1: Okey, nombor tiga, Veronica Natasha. Nombor empat.
2: Nombor empat, nombor enam tadi apanya? Referensi.
1: Nek referensi. Referensi.
2: Nombor lima, Rachelie.
1: Rachelie, okey.
2: Okey, bisa sekolah tak ada day?
1: Nama?
2: Nama bisa sekolah tak ada day?
1: Bisa ya, katanya itu ada sekolah.
2: Ada si penyuluh yang ada
1: dia. Enggak, ditahu pagi tadi. Aku sesi pagi.
2: Oh, patut, ya, mana okey lah.
1: Okey, Badum.
2: Bye.
1: Ya, tadi Badum, hari simpang semunjan. Ya, bisa ya, ayang kam. Halo.
3: Halo. Denis tau.
1: Oh, Denis hari Miri. Okey, Denis. Nama berita kita Miri mana hari tadi, Denis?
3: Tadi hujan, tadi panas.
1: Oh, tadi hujan, dia tu panas. Okey, lainnya hujan panas nanti ngewa. Anang ya hujan terus ngenya tiga, panas terus ngenya tiga.
3: Oh.
1: Okey, Denis. Unde dek, Denis.
3: Dua atau tiga dek kali ya.
1: Dua atau tiga artinya Lucy M lagi nomor satu, Veronica lagi nomor satu, Ika nomor empat, Yus Andrew nomor dua. Dua atau tiga aja betul kak?
3: Dua atau tiga aja kali ya.
1: Oh, Yus Andrew nomor dua, Veronica Natasha nomor tiga, Ika nomor empat. Nombor lima, Richard Lee. Okay, Denis, thank you very much.
3: Bye-bye.
1: Nah, tadi Denis hari mirinya yang kam. Halo.
4: Halo, Bud.
1: Woi.
4: Selamat ngali hari, Bud.
1: Ngali hari, selamat.
4: Sopra ini.
1: Siapa itu?
4: Pita itu, Bud. Hari itu dan Miri.
1: Oh, Pita. Hari itu dan Miri. Okey, Peter. Mana hari hujan? Baru dah batu hujan?
4: Baru dah batu hujan.
1: Oh. Okey, Peter. Unde deh, Peter.
4: Nombor satu, Lucy M.
1: Okey, Lucy M. Bukulah yang ada kru. Okey. Nombor dua.
4: Yus Andro.
1: Yus Andro, okey.
4: Nombor tiga, Veronica Natasha.
1: Okey.
4: Nombor 4 Eka Seful.
1: Okey.
4: Okey, nombor 6 Pelang nombor 5.
1: Nombor 6 Nick Refensi.
4: Yes.
1: Okey. Nombor 6 Pelang nombor 5. Okey, terima kasih Pita.
4: Sama-sama.
1: Okey, very good you.
4: Yes.
1: Nggak tadi Pita hari itu dan miri hujan sih tadi yang dayangkan. Nah, siapa ke? Kita yang nyawat ke peningak kita ke nemu berapa tau yang kap?
5: Hello.
1: Nemu 5. Hello, Mac Jagat.
5: Yeah, correct you.
1: Okay, Mac Jagat. Nama gagak dah sari tau Mac Jagat.
5: Ningan wan tu kucah.
1: Oh, ningan aku kucah.
5: Muri nak mandi.
1: Unde ye de.
5: Saya bertunggah muah mata.
1: Ya, sikit bakaya punya.
5: Nyok diri aja dia tu,
1: ya. Nyok diri aku aja mah itu orang yang nolong aku. Okey, angkau mek cakap nomor telefon. Okey salah, unde.
5: Nomor satu.
1: Deklo. Buku lain kalau si M, okey. Nomor dua.
5: Nomor dua. Hanya Umas Manggai Kakaki.
1: Umas Manggai Kakaki. Yus Enro. Okey.
5: Lima tiga. Nuan
1: Melengkak. Aku melekak. Veronica Natasha.
5: Okey, aku melengkak. Aku ngelengkak.
1: Ngelengkak. Okey.
5: Okey, hanya nombor empat. Nombor empat. Richard Lee.
1: Richard Lee, nombor empat.
5: Oh, itu salah-salah. Nombor 4, itu nombor 6 tadi.
1: Okey, nombor 4, Nick Referensi.
5: Nombor 4, nombor 6 tadi.
1: Okey.
5: Nombor 5, hanya Agi Richard Lee.
1: Nombor 5, Agi Richard Lee.
5: Ngajaknya.
1: Okey, thank you Mr. Mike Jagat.
5: Welcome.
1: Thank you. Kumai di sebarang. No, engkau Mike Jagatnya. Maya salah kenokianya minggu sitinya boleh peraya ya. Okey, siapa tahu. Halo.
6: Halo. Halo, halo. Po, nanti orang. Bakar merata. Enggak salah channel. Salah channelnya tadi yang kamu. Apa? Boleh penguatu. Halo.
7: Halo.
6: Oi. Nya, ya, mana wak nyawat aku?
7: Ini, muka tau.
6: Oh, muka. Mesta Janang.
7: Oi.
6: Nama berita mukanya Janang.
7: Hah?
6: Nama berita kita itu muka.
7: Oh, berita aku mana nak buka surat kabar.
6: Mana punya? Mada pesan bari dia lagi, mana punya ni?
7: Janang. Awak asli orang, Mak.
6: Okey, Janang, unik, unik dek.
7: Dua, kau tiga aja tunggal, tiga pulang kedua, dua pulang tiga.
6: Udah berkain sama. Okey, nomor satu Lucy M begulai ngode kru. Nomor dua Yus Andrew. Nomor tiga Veronica Natasha. Nomor empat Ika Sepul. Nomor lima Agi Richard Lee. Betul?
7: Betul.
6: Betul. Okey, terima kasih Janang.
7: Kasih atas semua manuak manuak deh.
6: Ya manuaknya ada yang semelih manuak dia.
7: Oh, aneh.
6: Pansau.
7: Menang taruh pilih lah.
6: Utai dah sebut dengan jadi menangnya. Okey, peningat kita ke bapa yang kam sekali tu. Betul sih pada ampuh krim yang kam. Halo.
0: Halo, selamat ngalari guys kedua dek. Gua sama Riga.
6: Udah nike, udah nike. Okey, di udah nike pun jamu dek.
0: Pun jamu tu, agak dah pura aja tu. Tu pun kes kat.
6: Okey, kes kat. Okey, di udah nike pun.
0: Nomor satu.
6: Okey. Nomor satu siapa?
0: Nomor
6: satu sekeru. Nomor satu. Nomor satu sekeru.
0: Ya.
6: Oh, lu si M kau dah sekeru. Ayang kam, nombor dua.
0: Okey, dah sekeru, dah keru.
6: Oh, dah keru. Kamu dinga-dinga aku dah sekeru. Okey, nombor dua.
0: Nombor dua.
1: Mangai kate. Mangai kate, yes, Enro.
0: Mangai keputus barung.
1: Iya, laju kah? Mangai kate, yes.
0: Umbas.
1: Umbas, Ika, oke.
0: Okay. Nomor 4. Berindik. Pengerindu naik ratai badat.
1: Pengerindu, oke. Okay. Nik referensi. Oke. Okay.
0: Ya, nomor 5 buat aku rindu sayau buat.
1: Aku rindu, aku sayau. Nih, dindang isi bukulai dengan necklace, Fredrik, ah?
0: Terang kah?
1: Terang, lebanti kita nih, kipun ya. Jambu, ngigak lain telepon.
0: Terima
1: kasih,
0: buat,
1: bye. Oke, okay, bye. Agi kak, ayang kam. Oke. Okay. Ngantik dulu. Nggak jadi bersifat dan tato-tato. Anya ya. Alau, bedau. Oh betul, hanya happy say. Okay,
8: hello,
1: hello,
8: hello,
1: hello,
8: bud.
1: Oi, betul buat aku tu lagi bongin. Dengari
8: siapa? Oh, lagi bongi. Lagi bong minyak Arab.
1: Betul, siapa tu?
8: Klien termuda tu bud.
1: Siapa nama klien termuda? Maila boleh perayaan ada beri orang perayaan deh.
8: Beri aku kenal ni bud.
1: Okay, klien termuda. Hari ni klien termuda. Hari muda itu muda.
8: Hari bau, bau.
1: Hari bau.
8: Termuda apa bau? Termuda okay. Lama.
1: Okay, oh, termuda lama. Oh, bisa termuda lama sih datu. Okay, termuda ya, lama. Unik deh termuda lama.
8: Nombor 1 Richard Lee.
1: Nombor 1 Richard Lee. Okey, nombor 2.
8: Nombor 2 Lucy M the Crow.
1: Okey.
8: Nombor 3 Yus Andrew.
1: Nombor 3 Yus Andrew, betul. Nombor 5 nombor 4.
8: Nombor 4 Pretty Nina.
1: Oh, Pretty Nina. Okey. Nombor 5.
8: Nombor 5 Veronica Natasha.
1: Okey. Ngaja. Okay,
8: terima kasih banyak ngaja.
1: Okey. Okey, klien termuda anya tadi, klien termuda. Kumai ku kalian temawai tadi yang kam. Okey. Tok. Hello.
8: Hello.
1: Oi.
8: Abalo to.
1: Abalo. Okey, abalo hari matang. Ade hujan kita yeah. Matang abalo nama kakade.
8: Tengah hari. Aku. Ada ninga radio.
1: Amai gene jauh. Okey. Okey, okay, abalo. Unde, unde.
8: Dua aku tiga aja tukar.
1: Oh, mana mati. Dua aku tiga aja. Oke, okay, nomor 1 Lucy M, nomor 2 Yus Andrew, nomor 3 Brindika Tasha, nomor 4 Ika, nomor 5 Richard Lee, betul?
8: Betul, betul.
1: Oke, okay, very good you.
8: Ilang ngambil file buat.
1: Oke, okay, nanti betul. Nya tadi abang lu. Puh, mayu saya tu ayah angkam. Halo.
8: Halo.
1: Oi. Siapa tu?
8: Rahim tu habis panggil lo.
1: Oh, Rahim. Di ni ngari dia kan ada di Rahim. Enggak di tu mai rembang aja tu. Ah, lagi baru tanya sebut.
8: Ah. Undi aku dah berubah. Bot, bot.
1: Oi, oi.
8: Dengar dek. Dah berubah.
1: Okey, ada berubah.
8: Bukan ada, bukan ada lintah. Nemo kan?
1: Nemo.
8: Bukan ada lintah.
1: Nama tu biasa lintah. Oh my god, dek enggak orang makan lintah kan? Nemo dek nanti bertemu banyak gagal dia juga kau yang.
8: Oh, ya kan? Okay, okay.
1: Okay, Him.
8: Yep.
1: Okay, aku sih nemo Rahim. Okay, siko dah kak. Ayang kau, okay, okay. Tu, mayu atau tidak ketau? New sekeke kampung ayat tu. Halo, benda. Nya ayang ya kau. Halo.
0: Halo, jabuat.
1: Oi, siapa tu?
0: Mian tu ada kapit.
1: Oh, Mian, nama berita kita kapit Mian.
0: Hari malam tadi sampai lemai itu hujan aja but
1: oh, ada yang tampak panas. Oh, si no matang nyamai ke pergila panasnya.
0: Gare kena rangkai.
1: Iya, tahu jemai pergila nya teh ngawaknya. Nih tu ni tu panas salah, hujan pun salah.
0: Hujan salah.
1: Okey.
0: Sedang-sedang.
1: Sedang-sedang. Okey, Mia undir.
9: Okay, nomor satu Lucy M.
6: Okay, buku lain ada kru. Okay, nomor dua.
9: Nomor dua Yus Indru.
6: Okay.
9: Nomor tiga Ika Sepul.
6: Okay.
9: Nomor empat Natasha.
6: Okay.
9: Nomor lima ya ke nomor enam.
6: Oh ya, yeah. Nomor lima ya ke nomor enam.
9: Okay. Nomor 6 dikit ke nomor 5.
6: Nick referensi. Nick referensi.
9: Okay. Makasih ya, Bud.
6: Sama okay. Kami ya. Nyak Mia, ada kapit. Agi ayang kam. Yang kam nyode ingat nekan telepon. Siti agi unik te last ke penude koya to. To sapa ke benasib ya ke penude itu banyak ya. Halo.
10: Halo, selamat tengari. Selamat lemah itu.
6: Selamat lemah po. Tuh, aku menang tuh.
10: Iya, bas berarti ya.
6: Nanti, kita nanti bas tuh mau ini tinggal bas.
10: Oh, iya.
6: Aku nemu ini deh, kayak.
10: Tuh.
6: Nanti berubah ini deh, jangka kau ya.
10: Ya.
6: Aku sikit mau aku mengundi sih ada kalau berubah. Kayaknya main bekerja aku ke.
10: Ya pak. Main nggak seujuk pendek ya.
6: Bagus, thank you very much ke.
10: Oke aja apa ni dia kocok lah.
6: Ah?
10: Ada si mana ada si kena.
6: Ada kena ada dia lah nyempau memang ada kena bukan berirah dia.
10: Ya, kena.
6: Oke, Kek.
10: Oke.
6: Nyak ya.
11: Hai, aku Sam Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
12: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara. Ketik bedau, buat gaduh bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire.
1: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
2: Kita buat muna pesisial selalu bisa borang nyangkah nyangkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nada salah tu rumah ngemai borangnya deh. Baik baik borang agak raya tu akhir so hidup isi di kelaya isi lah bantuan tu nak semua air layak lah. Nya Siti kan disebut aku lah bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nya saya lah bantuannya bisa deh. Baka tahun depan pan dia kena buat deh bantuan harga emasnya sudah tu sebulan 500 nah subak 300 setengah punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas budget 2025 beli tiket ke tempo PMX nah so dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya nanti siko nyampau lah nak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah memancar penghulu ke rumah. Nada salah banyak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah orang ngagai rakyat ke kata orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tuanya di rumah
3: memang ni aku.
2: Baik orang tu break ke sidak so hidup isi. Tidak nemu kita ke isi
3: punya.
2: Ya, nama. Rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
4: Encik Heri, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
5: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Ke semina, ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termegak ulih mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama bala nepan ngenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
6: Kes culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka hati, nak madah ke penungak. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
7: Telefon kami 082-258-634.
8: Like Mega Facebook kami, YFM, Iba.

Selamat ngalih hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngalih hari. Ungkup ngalih hari-hari lima tu 8 hari bulan 5 2026 tu peningah. Nama berita kita ngalih hari-hari lima tu BC Insur kini sehari tu ya jam ke dia tu sigi suah gi mata tu lanuak-lanuak. Kelebih lagi, nanti kita benua gereja pengawak. Bisa kita akan ngantuk kini, mata tu ngumbak maiga, nemu kita benua kiruah, menung mayuh pengawak ke digagak, mayanya gaya ke tinduak. Nuju kita ke berasa ngantuaknya, nengira kita ke derumah dan durgawak, kita ke benua deriba kini ah. Bandur gawak di rumah dengan awak. Nanti ngantuk benun teribanya. Nyak ya ke nanti uliah seliah ke mah. Nanti benun teribanya berasa ngantuk. Nanti uliah andang majak terus ke pejalai kita. Itu dulu kini. Okey, sebina ungkup kita ke pejalai jauh. Tang kita ya ke sebelah pasar. Sebelah mengeri pan sama mega. Sagi agi kita nyak bak jalan alun. Nanti berasa ngantuk. Ngetu dulu bunga semua kini. Nanti bisa mansa orang nyual tucur pisang. Meli tucur pisang lo kunyap-kunyap. Awak kena berasa ngantuk. Nah, namun meh kan jadi tak. Entah nanti aku tadi ada suah makan tucur pisang menung ngantuk. Nggak suah kaki tidur. Okey. Ini yang harap ke balai kita yang sama pula. Lantang magang lemai hari lima tu pedinga. Aku Ken Michael mulai dengan kita. Itu okay, pukul 6 lemai tu lagi. Lalu pukul 4 bagas lama kita bisi Raja Joget 36. Berindah kita dengan lagu-lagu joget nyentuk ngakai pukul 5 lemai itu lagi. Kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita bisi lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemai itu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengrindu asal menua kenyalang.

Dan sebenarnya kita mendengar lagu-lagunya, kita berperinang dengan Roslina Bilung. Lagu baru hari ya, Kemari Ngejang Pergi Itu. Boleh ngau kami rumah itu, bawa rentak ngali hari.

Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas

0: ดียวเป็นทุกที่ไตโอเอ็นไอนวลแม่กุมังอัติคามี
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Tolong Hari Kitan. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang tip semaya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu Hari YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Selamat kali hari. Nuju kita ya ke baru mendiang ke kami berentak ngali hari ya, hari lima tu. Lalu tentu ya kita bergulai dengan aku Ken bawa tu jentuh ke pukul 6 lemai tu lagi. Hari ya ke penundi hari tu hari lima. Reti ya kita ya udah mujur napi hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat. Lalu datang bapak yang ujung minggu. Jadi ujung minggu tu tentu bisik sekedar kita ya ke ngambil awak tu nur healing atau ke ngelengkap ke semua utai ya ke dima semua perkara ya ke ngenusut ke runding kelebih ya ge bab pengawak ke dikerja kita utai tu normal semua kita ngasai ke ya tiap ikut kita ya ke menseput di dunia tu kita mensia tu nang bisik penanggul atau ke bisik perkara ya ke mar diputar ketua. Banyak berpanggai berpengelan dia kita siku-siku mutar ke yang mar tau ke mudah utainya dikerja ha. Bisik sekedar tadi tajapan bisik penanggul bisik utai ngenusah ngenusut dunia yang bermua ya hari ya, pengawak ke dikerja ya hari ke diperhati ke kita ia nak berupai kita nak nemu penanggul ke ditapi ya, siku-siku bisik kita itu tucum belama sebampai di pedak senang belama hati semampai di pedak lantang bakar ke nadai penanggul tucum belama-lama bisik nak kita ngelala orang bekenya hanya ukai ngagak diri tang kebenarnya nya mekanisme kena ngetan kena nindiang diri empu laban sekali tua tu tadi tertungkap labuh benda tentu bisik orang ya ke dekat nyambut jari kita tahu ke ngetan ke kita hari labuh nyameh dunia reality sosial dunia kemayari jadi anang berumban percaya anang jampat terperasa laban tucum siku-siku kita yang tadi nak sebaka bisik kita yang tadi tucum segi amai lantang hati bisik tucum ya ke semina digagak ngagak diri kebenarnya tajapan dalam hati dalam penghidup yang mayuh penanggul jadi anang jampat jadi hakim anang mandiang ke penghidup dirimpu ngau penghidup orang bukai laban siku-siku pejalai kita singkang kita yang nak sebaka udah lepas susul lagi bak rentak ngali hari kita dekat perinang Ika Saiful ngau lagu Malam Agi Muda tang sebenarnya daunya tu lagu Ari Linda nadai jalai tua bepangan bawa rentak ngalih ari begulai ngau kami bawa YFM.

Pada tanggal hari, hari 5, agak berulai dengan aku, Ken Michael, bakaun TYFM. Ngali hari tu, irup mayuh ke air lebuh maya musin hari ya ke angat. Kena nyeliah ke dehydrate, dehidrasi atau ke kurang air dalam tubuh kita, kurang cecair atau ke liquid dalam tubuh kita mensia tu tahu ngenatai ke maya macam penanggul bak sistem pengerai kita. Lebih lagi nuju kita ya ke suah lagi di luar rumah, kerja pengawak di luar rumah. Nda pedis, berbekal kai lebuh maya kita nurun. Anang ngantiknya awas baru ke ngiga air, ke meli air, nyamai mai air ke diri empu. Selamat ngalih hari megak duju bala kita ia ke gawak niti jalai, bala driver Grab, driver e-hailing kita. Nangira kitanya ba servis e-hailing nganjung pemakai tau ke nganjung orang. Lalu nak ngira megak nama bansau perengkap pengangkut ke debaik kita ngarap ke sama belak berjimat. Kita ia kemai perengkap pengangkut miet kereta miet motosikal semampai awas bak simpang tau ke bak junction nendur kita patut ngetu ngetu lalu apa yang mega anang nangkan tau ke entudi kereta ke besai ke lalu dampih laban ia bisik nendur deribanya tadi nak medak tau ke nak terpedak ke kita. Jadi inti uliah seliah ke enselit bak nendur ia kena patut kita ke ngena motosikal sama-sama nyaga pengelikuan dirimpu. Ingat bak rumah bisik orang ya ke sayau ke kita ngantik penatai kita nintiang hari bala anak bini apa indai kita girlfriend boyfriend kita ke besulu ngau mayau ngau ukui jelu ke dikerinduk ke kita sama ngantik pemulai penatai kita di rumah nintiang hari lagi terus minda kita beringau dah lepas tu lagi kita mulai bak Raja Joget 36 anak minda kini-kini Barry Presley Olivia C ngau Leo James lagu gawai madai begawai udah lepas tu meridang kita tang sebenarnya trio meh lagu tu hari abang kaya bisi undang selepak batu baru nentak ngalih hari YFM.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak pen ni, Mac.
0: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segunanya jalan.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Dirimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Rindu mendengar lagu-lagu joget.
5: Kenapa bulan di langit, takut
4: dengar ke Raja Joget. Tak.

Tahun lepas Semakau Jawal, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget ni. Dengarkan lagu-lagu joget, rancak, joget Ari Sarawak, joget dari Benua Bukaipan, Bisi Megak, ditebah kita lemah itu bak Raja Joget 36. Anak Mindah Kini-Kini, laban bak Raja Joget 36, kita bisi lagu.

Ya, sekedari lagu-lagu buat playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat dengar ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini. Anang Inzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita buat Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi. Joget Ngigas Sulu. Raja Joget 36.

sida mengesai kebalahan mengin tu orang bilia yang kau muka bekerja kalai hari ke dikelai bangsa Tome dikenak mengesai balai naik di dunia minang pemanah penaruh hati pementas serta penyayang disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

Mira Easter Jones, lagu kena beri nama joget berunsur batu kerangan. Bersebut ke pasal batu kerangan yang ke ujung minggu tu bisik sekedar kita. Ia ke dekat nurun piknik dekat mandi ke sungai, mandi ke air. Hari yang hangat tu nyamai-nyamai berendam berair. Jaga mana pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda tajapan landi nyemerai tang anang sekali-kali ngasuh sedaya nejuk ke sedaya ke diri. Lalu nanti kita bak sungai, tentu ke kita nemu gaya air bak ndur kita ke mandinya. Penusah ke dikumbai kita palak air. Penusah ke dikumbai kita palak air. Air sungai ia ketemu ngenyit deras. Tahu benar ngujung ke penusah nyadi. Nyadi perhati ke mana? Tentu ke kita nemu gaya ndur pengelikun ndur kita mandi. Nyaga pengelikun diri empu, jaga pengelikun diri sebilia. Okey? Lagi terus berperinang bak Raja Joget 36 lemai tu peninga. Nuju kita ia ke nganti Ferry Triso. Nak lamat dah lagi jematan Batang Lupar 1. Nyau kat tembok. Nada lagi nepan ferry meh. Ngelayang Nanga Sungai Batang Lupar. Nanga Sungai Batang Lupar. Lagu Ari Andrew Bonnie James. Joget Rampak Batang Lupar. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa lagu Ritimoti Ngau Castello Jawi. Bak Raja Joget 36.

0: jaya mah gemurnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyung kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Kami suba nak. Nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia tau. Apa dan mu. Jadi kupulnya 2G ya. Teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Kumai marahnya. Kemar du. Bisa gak kupul ke memirahnya. Bisa pakuyo tu apa-apa. Nak ulu mayung mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya suba penuh kujaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru du. Suba setiap mulut kami tau. Daun mana? Daun pertas. Ya gak pertas tu. Penuh kujaku suba. Daun pertas lah banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau buncut tinya nak ya. Dia gak bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
4: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

Ajar Joget 36 lagi mulai dengan kami lemai hari 5 tu peningah. Dalam lagi pukul 5 lemai nur kita mendiang ke Berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Okey. Lalu lemai tu menuju kita ke nyangkanya ujung minggu tu. Pramu dekang agak kuih nama kuih gawai lebat dalam lagi kita dekang ngintu gawai dah 5 dah tu nak berasai beberapa minggu dah lagi dor kita yang tadi ngintu gawai dayak ya ke tahun tu lalu tentu mega bala kita yang tadi udah nemu nama utai ke dekat di gagak di nah ke kita ngagai bala pengabang tentu ya utai ya ke patut benar di bantai ke kita kena kita nyambut penatai debrik kita ngagai bala pengabang ya ke datai ngusuang kita yang lebih mainnya ianya pemakai tradisional tau ke pemakai asal kita bala sida penganan kuih jala sarang semut aku pernah tu nemu kat nama-nama kuih asal kita itu laban kadang-kadang nama kuihnya abak nuar siti tu lain ke menua siti tu lain ke orang umay tang hari pedang mata gubu tanya tadi nak ke tu jauh bidaman maka sida penganan sida sarang semutnya bisik orang ia kengumbainya penganan jala bisi orang ngumbainya sarang semut bisi orang ngumbainya pizza pizza okey pukul 5 lemah itu lagi kita mendengar ke berita hari National FM dan sebenarnya doi tidak lagu joget kita ibar Raja Joget 36 udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Clement Man Kedembak Kedembi dan sebenarnya kita mendengar ke lagu tuk dulu hari Feren Giang Joget Anang Salah Kunti Bak Raja Joget 36.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun undang-undang wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park, sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rentangan hari 8 hari bulan 5 2026, jam ke peduli, jam ketiga kita lemai tu nyentuk gagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih hangga kita ya ke Meruan milih kita kemudian ke kami Kenyau hari tadi peninga bawa rentangan hari lagi boleh dengan aku Ken Michael ba konti YFM lemai tu selaba lemai gagai kita ke baru mendiang ke kami ndak berasa ini udah hari ya ti ke 8 bulan 5 tu hujung bulan tu nur kita ya tadi ngintu gawai daya. Lalu nyangka kita ke bisi meda tiket bilun kini lemai tu. Bendar ngiciang hari. Ngiciang ni maya tiket bilun kemurah. Berita mana mega. Rega tiket bilun ya kemurah hari selama bermusim pengerami tu rebat RM50 penerbai bilun area Semenanjung Malaysia ngagai Sabah ngau Sarawak serta megal Labuan berserimbai ngau pengerami gawai ngau keamatan 2026 berkaling 15 hari bulan 5 ngagai 14 hari bulan 6 pelabak aku untuk menggamimit mega tahu ngurang kagi meh kos kita yang beli tiket bilun kita semena murga tiket bilun tu kainya mudah kai murah lalu peluang tok ke awak nur kita mulai ke diri mega kadang-kadangnya tadi tadi kemisi meh tua tanda ku ngau ya ngicak ke kita nya sama bela oleh mulai ke diri meh nyerumba gawai tahun tu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi nur kami mai kita mendiang ke panggau cerita tuai gulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka tanggapin kita mendiang ke panggau cerita tuai tu lagu Ari Bon Kelinim nuju kita ya ke ngikat tali danji ngikat tali semaya ujung minggu tu melah pinang kita ia ke betunang lagu kada beri nama Ari di Antik Tua bawa rentang ngalih hari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Apa terkenung? Haram lupa tu
1: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.

Tapi malam ayo, kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu ke sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi kenyut sigi udah tamak ngagai rumah munzuah. Lalu begulai ngau lima iku iban ya kesama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya keparai malam dulu ogi harinya. Lebuah sida ke Beranau, dia sida nam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama ya kenyadi antara Raban Iban ngau bansa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua iku sida serumah munya. Uliah munsuah lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Pala ke betekat yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya disengai tadi. Sigi bisi pala sida ya semuanya. Lebih lagi pala rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa ati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat babayak. Laban sida ya udah babayak babancak babi. Kedaduh ke antara Raban Iban ngau bansa kantau. Tajak pihak lebuah sida name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai membawa. Nadai penyakuk selka seruai. Amat tegidan gaya mua seruai. Lebih lagi lebuh maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi nyo bisi angat dah ninga balai ban kau dah mayuan uliah munsuah tang lalu nak dipebalas ke sida ya laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi hanya ngenang rabuang kau bini ya Calak ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru petunggal sekali ngawaki majau seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah munsuah subak. Ukai nak ngelaban ya, benar yang ngelaban kok cerita. Munsuah kengipak seruai abisi lima ikut mayanya. Bisa munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nahan ke diri siku ya aja kebuah sidai nemu tu tadi laban nari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisa gayan tinggal bak tanah dia. Munsuah kemunuah seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan bunya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ga entu nemu bak sentanya tang. Balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabuang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat pemanya ke udah gagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
maya jaban kamati nagay di rumah. Ya udah ngagay rumah ikum di Merakai. Ngiga manok sabu. Lebuah sama jauh sampau juntang nganuka ke baru nurun ngau nyingai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuah sama amat ke sidaknya. Kira aku si dua mata ruko ko cerita. Bala seda juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebuh haji kenyang datai dia. Dia durang lu madah ke ya sida akik geraman. Baru udah nurun lah. Udah nurun lah mamat. Dia kok sida serumah. Bisa enggak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sidanya udah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu ngasuh sida tu aji tu nitiah orang ke Jakob nguyanya tadi. Tang aji tu ngai ko Jakob. Eh. Kapa enak mati. No mako tengah bas ya. Mana ya udah mati. Ngamik aku nyenak berbalas ke mati apa yang nguinai aku. Pihak aku aji itu nyawut. Artinya ia akan ngamik muntang menyak tadi. Laban kudah belelak pulai hari merakainya tadi. Ya ngamik manuk sabuang kian. Dia aji itu lu ngalik ke diri. Ya, ya. Nak berasai. Udah ya kegaliknya tadi. Dia di atas mudah nah, lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi lalu bertemu ngau Bungai Nguyang ku cerita. Harinya Bungai Nguyang lalu jaku nguyang de aji. Anak-anak mendiang ke jaku apa de keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de. Kadari itu lagi tawas dah. Nuan patut mupuak dia tahu nuan nitiah kesidak ya ku dah dulu. Jadi datai dia negai nuan anak gua ini ke rumah aje, nganti bak madang cala bak ujung tanyo. Ah, udah urangnya begawa amat lagi. Nah, baru nuannya niki, mantu siku lelaki kena udah lama berbenar bersatu ngomong suah mayanya. Bila kami bisa nak ikut datai dah, dan kami nak ngayan ke diri, kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan digasak ke musuh. Nurun deh aji, nurun deh. Anak nak di nurun. Ti nuanya amat kasih kapai serai nai deh. Ya aku dah mati dia bunuh musuh. Berdau dia berbalas ke kita. Pihak aku bengenuh yang bijakau. Dalam mimpi aji itu tadi. Nyepi utai saya nyak tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat. Hari yang tinduak tadi. Ya apa lalu nak kekang lagi. Lalu ngigak ngepan ngekerban ya. Mendak ya tak beradu baginya. Tak berguai gamal dia dah. Bini yang kebenar Malika, nyalu nanya ya. Nai, kak ini dek dah. Apa yang masih yang? Kok bini ya nanya. Eh, kan itu aku sudah akik geraman. Ngau sudah aku dah nurun. Ngau nyengai jaban kian. Kok aji nyawat bini ya. Mendak dek tadi, tak madah ke diri ngai kian ke. Kok inai masih yang ke nyawa dia? Eh, kian meh. Anak mayong tai tanya dek. Pedak mana kanak tua masih yangnya? Kok aji? Jadi masih yang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu meh. Aji yang dia tadi nusuan kerban kekak debaik kekak dekenak ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang ni yang apa ya rabung kena yang ngelaban musuh suba. Sebentar yang tinggal keruai sida dia aji itu lalu bersampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyat tadi. Ne apa ya seruai nai aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kian ngaurang yang aik ya pihak ku aji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya menuang makang silak serumah kayaan bak ruainya tadi benda ulah hajinya sidak nadai monyi siku nak berani lagi nanya ya laban sidak yang dah udah nemu tujuh hati yang tadi tak ada kemata kesidak ya pihak jam hajinya tadi haji pan lalu nurun. Oh dia tu kita yang ngenang baru kenyut kaki benung beranau ngau sudah majau sudah mpau akik geraman nuga ngau sudah buka emega dia ada majau halo nelayan kenyut ketiung hal kan nanya ke penemu nuan aku. Aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi. Tak betul amat dengar pendiam aku. Biar aku majau. Ujah kau sambil berterlai ngawang kenyut. Nyak mendengar aku. Kau bawa tak nyawan. Hari sepiak kenyutnya tadi. Laban kenyut tu dua-dua selepas sedua ya. Tip madai semukat bayaknya. Akik berbarak nak rapi tu ngau. Kau ya? Nak memukai dah. Juntang. Akik geramannya bisik ni ngau. Nama adik. Berundiang kak balas kita igat. Dengar-dengar aku jakuk kita nya. Pihak aku juntang. Hati itu. Kak matu. Anang matu. Malam kita itu asai sepi aku sikit betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh tapi aku majauh nyawon nama kita luka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah ludi pergila kau juntang ke majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu unggal kita itu. Pihak kumpau ngoyang agai kenyuan. Lama tu dan kenyuan tadi. Nak memungi. Nyau kelama-lama udinya baru yanya bijaku. Sambil betelai ngau sidak ke sama dua-dua berimai dia. Sebenarnya aku berjaku maksud ke pertemu aku. Aku dekat nanya kita dulu. Kau ya? Kati kita. Amat mutus dalam hati kita, Tien. Kita amai-amai dekat ngerja pengawal tu. Kita itu. Kita medah dah. Amat tebak kapu ya. Kenapa ke diri yang api kita itu. Lama kita itu. Bangat kak sejepur aja di tu. Tekan kak ya sama kita ke baruah itu. Kau ya? Nengah aja kong kenyutnya tadi. Dia ada dulu bawa nyawon. Nah, tajak kita nya nak mewah. Dan ku ngasai ke dalam hati aku tu. Kita itu uliah. Kita itu ngelaman sedanya. Neng tahu nak uliah. Nanti kita amat kak. Lalu mutus hati. Asal hati kita emak mutu tajam. Uliah lapan kita Kok bawa enggak? Anang. Banget nyusah jako deigat. Ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita Ni nemu. Kadang nak bisa kini orang kerito lemah itu. Tak tahu dilihat kini. Pihak kok juntang aki geraman.
Tak ada jenuh mimian ke? Sidak tadi udah dengar aja kok juntangnya. Hanya kelama-lama udahnya tadi baru kenyut bejakuk baru. Kita ini dek nak tahu nak ngenak akal, ngenak penemu kita yang ngelaban sidak ya. Tik kita endang amat amat amat nyadi malam tu. Kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut berjakuk musim daya. Nah, berkenih di kat jalan kita yang ngelaban sedaknya. Kau juntang akik geramannya tadi. Berketuk kita. Kau kenyut. Sambil merenang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Budak kita putih setak. Muat ke kanan kita duduk tu. Jauh lagi pala tangga. Ya budak aku ya. Lalu ruai tungak kian ya. Mayu lagi petang. Nadai orang ibuan. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaban tu magang dah. Kok ya? Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Negai serta kau batua dengar kita di ungar majau lalu pansur kutanya dia ngagak diri kak kami dia. Kami buka itu lagi beranau di tau nanti nyak tadi lalu berjalan dia ke putih setiap yang datai dia dia negai dia lalu nyeduk nyeluk dindi yang terberayarnya tiapi udah nyadi tentu sidak ya lo begau sidak ya kita perlu ngagak diri ngau sidak ya begau ke ngambil ke sidak enak nampak ngelala kita kemunsuah lebuah kebegaunya kita ya lo ngambil duku sidak ya ke betekat tiang ngin bak tiang ya pedak sebelah luai ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat ngerara api ya kemakai dinding pantarnya tadi dan apinya segin oleh rara sidak ya nya laban balaku bisik dia nak daripada sidak ya nagang sidak yang ngerara apinya ya murangnya bukau amat dek ungan tawon ayak juntang ngungan buka. Lalu melihat hari tanah ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak kaku ajak bertajah ngau sidak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya ku nak bersidak ngelalaku. Laban akunya jauh lain hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nungu yang nemu kita. Bisik nalai aku madah kanak rabuang ke bernama Haji. Datai adik tau. Enggak nyokat datai mamat ya. Kadang ni udah ditau kini nak nemu kita. Tidak laju berjalan. Biar kong kenyuan bujaku. Kaya agak belalai kini. Ya nak dasuah pengenung yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak tak bungai nungguin. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri buat ruai dia ku cerita. Lamanya. Ransi yang narati dengan nama bungai nungguin tu bisik datai. Ertinya ku rundiang sidak. Orang kaptunga. Lalu beranau musidak selama lemainya tadi dan orang hari pangau libau tak sidak nak nemu siapa baginya sidak yang pai nemu unsianya ya kebenar dan tak unsia kita ada baru hari itu bukai orang ada pangau dia tak ianya tadi udah ada kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai buru ya nyos bakang buru rapangau
Nyalainya ngenang bongai nu yang kepala ya tadi. Sidaknya sige udah sebaik bungai nuyang nuruan nari nur sida akan ngilak ke rumah ba juga tanah ari atas nyen tadi lawan sida akan nang tulian ora pangau da sida ya na uliah pada mata suman kita mensia nanti sida edna segaja ngayan ke diri nyalai malamnya serta udah datai di baruah. Dia sedak ya, lu bergelut. Ngaurang sebelahnya dia, dalam rumahnya, sebelah ruai. Sedak tu tadi. Tang murang nak daya medak sedak ya. Asal saya kebisi kena segiang orang. Tang nak daya, nak temu siapa kenyegiangnya tadi. Jadi, bunga ini yang nak udah madah ke sedak ya. Sidanya tadi munyi ke tau tadi nasi udah niki ke rumah magang sidak lima ya belasar ngan sak bunga ngora bukainya tadi eh ya nyalae dia tau kita yang tau di tau meh zaman dah sili dah suah orang tau dulu gak cukup ngomong nyaya kudahnya pia ngai kenadai nur nampung ya bak tusuan TK 79 tidak dapat aku nemu kitanya punya kujaku lagi geram lagi gidan dah kak ni nga gaya cerita tu kujung hati tanah jauh datai aku bak tusuan TK 79 ni lah aneh rau kita lalu pihak mereka aji kadang-kadang sudah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah madang jalak dia kini ya tahu kari telur lepasnya benar teh petang mayanya kayaknya bakal kita dia tahu bisa api menteriak munyi kujaku kita bisa lampu geah kat nak lampu kelitanya makena mayanya nih. Okay, angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketu kaku nangkak tu dulu upuak ku. Terima kasih ya. Bye-bye.

0: rindu. Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Oh, pansiat si liat mah, ti liat mana-mana nanti kita beli barang. Kau isi minat barang online aja. Barang yang kena beli kita physical. Betul nggak mua? Ban, patut tuas de nemu menari ni pernah tanya-tanya. Nama altai kena-kena orang agak ya. Ha? Kelebih lagi barang pemakai bersih ke ndak? Okey, pukul 6 tu lagi peningat. Sada lemai bak YFM bakal selama. Tu nak kita bergulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu. Selama ujung minggu, ngakai semua bala kita. Lalu ngarap ke semua bala kita yang sama bala lantang magang diau ba ujung minggu tu. Aku Ken Michael Jurut Kediri Ari Konti lemai tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai. Bye bye.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak nugrah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Semina 24 Itilagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Ari Rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Kata untuk ramai jakut dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah Kerja Penguat Pengasih Buat Penusah Ngenyit Pengawak Pengasih Tiba Pelasar ke Penemu Penginu Penyayang serta Nak Mira Pampas Lebuah Kerja Pengawak Arameh Belan Yukung Pengawak Gerumpung Pengasih di Memberan ke Pengelantang Semua Orang 8 Mei Hari Red Crescent Nobulan Sabit Merah Serata Dunia.
3: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,

Yeah, Bujang Ulu Sungai. Setiap lagu baru hari Marina Jara kena kita ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tak peningal. Lemai hari 5, kena 8 dari bulan 5 tahun 2026. Lalu ke peningal kita ke game mengkampulai sejalan dengan YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau jam ke sekali itu. Sekali ke bat negeri kini tak ke bat Ulu Sungai bunyi ke lagu yang tadi bat menopsisir tak ke di mana kita di Sarawak di Tumpu tanah bumi Kenyalang tak ke di Semenanjung Malaysia di Sabah negeri di bawah bayu bak menua ke Bukai menua ribai kini si mending ke kami kena RTM klik tak ke portal radio RTM asyik lagi cara ke cukup muntang dulu tak tahu mending ke kami nak ngira bak ini kita diau jam kerja tu nak ngira kita tu tadi benung gawak kini tak ke benung dalam tu jalan jam kerja tu kini ke penungak kita pulai hari nur gawak tak ke pulai ngambil anak pulai sekolah ke lemai tu tak ke mesti mindah ke Bukai kini. Terima kasih ke penginduk kita keseluruhan media YFM nak ngira bak di nindur kita diau jam kerja tu nak.

0: Jadi ya, kalau mai tu peningat kita mulai dengan aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi ngarap ke berita kita manah gerai terwujud selalu dalam semua kerja kita sepemanjai sehari itu tadi. Jadi mari selamat hari pengada kita ke ngintu hari pengada sehari itu bersampai ke Tuhan seluruhan berkat kita ngemujur ke pengawak kita sepemanjai tahun tu biar megak seluruhan ransiang hati bak dalam penghidup nak ngira nampak pengawak ke kerja kita ini. Jadi kami ba YFM Iban RTM Kuching sehari itu berasa tunggu hati laban bisik nerima penemuai setiap penatai yang berbahagia Dato' Pengitan Sri Dr. Alfred Jabun Anumpang ianya sapit Kepala Menteri Kedulu Menyak ke bisik nemuai ngagai RTM kita nah bisik berandau lebuah di randau bala pemberita pian mega bala kegawak ba YFM Iban. Jadi kita harap ke randau ya tok di pendiang kita ba randau pemansang ba maya ke dekat data itu nah nama berita kemenuk baru hari yang berbahagia Datuk Pengitan Sri Dr. Afrik Jabun Anumpang pengudah ya ke pincin hari politik nah tata jak pihak ya terus meri tanggung pengawaknya tajak penudah pincin gawak ba perintah negeri Sarawak tang ya tu tadi Isran nyukung berkunci ke penemu ya penelebak ya ngagai rakyat mayuh nah. Okey, sekali lagi terima kasih ke penatai yang berbahagia Datuk Pengitan Sri Dr. Afrik Jabun Anumpang ngagai RTM kita biar mereka ngagai konti YFM kelemah itu nah. Jadi yang buat kelemah itu peningat gaya hari kami buat bendari Kuching kelebih kita buat jalan piram diri itu gaya hari kami tahu disebut mana tak japan lebih si bermua kelemah itu. Jadi kita harap ke gaya hari kita mana ngambil ke semua pengawal kerja kerja kita sepanjang hari itu nyentuk ke malam tu lagi mujur magang peningat. Jadi mana kita itu tadi berkunci ke berita gaya hari hari Met Malaysia ke diungkup sehari itu berengkari pukul 4 lemai dan lempelang amat 12 jam kalau muak ke lemai itu peningah ribut kudik diananya di Sekedak Nur ianya di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Muka Kapit Bintulu Mirip yang di Limbang lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari lah hujan di Sekedak Nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu Nur Bukai ada hujan bakal di Seri Kai Sibu yang di Muka. Lalu Tasik Menua Sarawak, Tasik Berumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat laut penerah 10 hingga 20 km sejam. Lalu tikas penerbangan hari 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi terima kasih kepada pemesai Rimet Malaysia Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam keudah berkongsi kita berita hari hari Met Malaysia. Nah.
1: Isi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Apuah. Nyamai amai menti pia.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Okay, terus berlangsi lain dengan YFM. Bawa awak sedang lemai ke lemai tau. Kalau kita ke engkain tadi, benung, bersekut, berdedat, bak jalan alun, bak mengeri ke besai, bakal di Kuci yang di Semarahan, di Miri, di Sipo, tak ke Bandur Bukai. Harap ke kita seruan terperindang hati. Anak stres tau. Sebab panjai kita ke berbaik ke kereta. Sabar. Sama balak berpasar ke pangan diri. Nah.

0: FM 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat lamai balap ninga, bertemu baru dalam program Hello Y Sri Aman. Nama berita kita jam dia to. Baka selama nintiang lemai hari lima nang segiagiah berkongsi berita ngau kita. Berita yang kedatai hari bagi menua Sri Aman, yang mega hari bagi menua betuang. Berita ke terubah apa yang lama tu tadi, udah mujur diatur pengerami makai lemai berserimai ngau convention ke-19 Persekutuan Persatuan Teochew Sarawak Bas Bengkah Hotel Tit Bilang di Sri Aman dito. Pengerami makai lemai itu udah mujur di Gulo lalu dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brody lalu di Gulo Pengari Gerempung Teochew di Serata Sarawak yang megah menua Sabah serta Semenanjung Malaysia. Lebuah kebijakan berjadi ke pengerami makai lemai itu yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brody madah konvensyen ke bekanya Siti Ari Platform ke pemadu berguna kena negut ke kawal pihak megah kerjasama komuniti kelimpah hari dikena beranau ke kuing tujuh komuniti Teochew lebuah sidak tinyaga warisan budaya sidak. Lalu yang harap ke penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bangsa di Sarawak boleh dijaga kena nentu ke pengelantang pengelikun pihak megah pemansang negeri Sarawak. Nitiah ke penerang serakup to Persatuan Teochew Sarawak to udah ditumbuh kenyawa di tahun 1982. Organisation ti udah ditemu ngada ke penyerakup Pupu Bangsa di Sarawak kelebih lagi pihak megah ngetan ke identiti menjadi kita ti bebangsa Teochew yang kawam perkara jako serta adat asal sidak. Lalu tu berita kedua, empai lama mega sudah diatur pengawak nyuak ke sertifikat Ketua Masyarakat dan Ketua Kawam KMKK Tuai-Tuai Raban Bangsa Peliliah Lingga. Lalu maya tu bisa 23 ikut

pia mga 4,000 ringgit diberi ngagai biro wanita rumah baha Luncung Lingga. Akhir belanja tu ialah dekat dikena Nyuko JKKK pia mga biro wanita kena sidang mansang serta ngatur aktiviti tipulai ke pemanah mensia maywa. Nyahlai ko yang berhormat adun Bukit Bangunan tuai-tuai reban bangsa nang bempu tanggung pengawak terbesai. Laban ternyadi penyambung antara rakyat dengan perintah pia mega mai berita tibetul ngagai mensia maywa kelebih hage info-info atur pemansang perintah tibetul. Lalu tu berita ketiga. Empai lama mega mujur dipenjalai ke program merarau mantar gawai diatur berserimai dengan 14 tahun JKKK. Komiti Pemansang dan Pengelikuan Genturong Pendiau Taman Harmoni Iban Fasa 1 Bas Bengkah Hotel Tik Tebilang di Pasar Semanggang Dito. Pengerami merarau itu mayanya mujur dipenyadi adun N32 Semanggang Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak yang berhormat Dato Francis Hadin Hollis nyalai koya atur pemansang community dekat diteruska ngau ngatai ke macam inisiatif atur perintah bakal nambah kage perengka guna rama pihak megang ngenegap ke pengawak berumah. Adun N32 Semanggang megang nambah pemansang perengka tambah di Taman Harmoni Fasa 1 Semanggang benung ya rancak diato ngau penumbuh penembok Dewan Community pihak megang gelanggang main futsal diato meruan ditapat ke Bala Numbia Bala Belia. Nyalai koya megang nengah agih belanja MRP Projek Mid Monopsesier 2027, projek ngatap gelanggang pusal nyaila dekat diatur timai pengelantang ngagai bala nembiak ke lebih age. Nangkan kenya sektor pengawak berumah benuang ditegap ke age, hari projek ngemanah ke age rumah-rumah tindak tembok digaga dipejalai ke HDC, Housing Development Corporation. Inisiatif perintah kena beri peluang mensemayu belak ngembuan rumah kadire empu. Kesekali itu berita keempat, pengawak nyuak ke menira Majlis Sukan Sekolah MSS bagi Menteri Aman udah diatur ba SJKC Chong Hua Semanggang empai lama. Ti diatur kena nanda ke pengawak ngelepas ke kontijen bola keranjang tim Sri Aman ngagai kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 di Sibu. Menira MSS Majlis Sukan Sekolah tu disuak ke yang berhormat Dato Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Temaga Adun N32 Semanggang serta Presiden Kelab Bola Keranjang Semanggang ngagai pengari kontijen basketbol 12 tahun ke baruah pihak mega 18 tahun ke baruah kategori lelaki ngau indo. Bagi Menteri Aman Mayatu Ilak deka engau bak semua kategori mayan. Lalu paket bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 udah diatur di Sibu berengkah hari 4 hari 5 atau tadi nyentuh ke ngagai 7 hari 5 2026. Lalu Mayatu Adun Semanggang megak jadi saksi pengawak nyuak ke belanja hari chairman main basketball Pasar Semanggang Encik Tan Ting Hua kalai RM2,000 ungkup raban sekolah primary lalu RM4,000 ungkup raban mayentok kategori sekolah secondary ngambil bisik kena sidakya lebuah mayentok diatur. Jadi berita ke penudi sebengkah gerah hari upis JKR Sarawak timadah ke pengawak nutup sementara Jalai Pan Bonio Betuang Serikai bak kilometer 34+050 ti bak mua SK Nangagayau Debak Jalai bak kilometer 39+050 Pan Borneo Betuang Serikai itu dekat ditutup sementara kena 10 hari bulan 5 2026 hari Minggu itu berengkah hari 10 pagi nyentuk ngagai 11 pagi tau ke nyentuk ke ngagai pengawak tok tembok lalu tuju nutup sementara Jalai itu ianya kena meri awak ngagai pengawak masang steel truss Jejantas SK Nangagayau. Nyalai kena tentu ke pengelikuan orang tip tengah ke jalan laluan Mayato mensa mayuh dipinta awak kesama berjimat berubah pihak mereka sabar lebuh mansak ndur to laban engka dalam timpuh jalan itu ditutup sementara jalan

0: nya deka sekut. Jadi sebarang penanggul bala itu patut dikenatai engkau cara bertelepon ke opis JKR bagi menua betuang 083-472-101 083-472-101. Nyalainya rintai berita dipengkongsi ke kami dari YFM Siaman ke sekali itu. Lalu aku Ibin beri selamat lemai temu bawa ke bukai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang guys di Wanta Pasilai. Tak ke Ibin kurang natai ke Hello Y dari Sri Aman.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bagi kena tak ke pesan berat ya ke BC terima kami hari peningga YFM sekali ke hari WhatsApp konti yang mega hari email yfmiban@gmail.com. Jadi pesan ke terbatu datang dari Tuan Rumah Kerulan Insight anak minggu tau ke cek kalau pesan untuk menuju kawan belayan ia ke dia bar rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Peni, rumah Johnny Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Ambum Gila, yang buka kawan belayan kebukai, kena lah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai, kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang Minggu Anak Ubam tak kapai cek tu dekat di Sengai Belum Mayuh, ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5. Bak rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke pendam kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Minggu Anak Ubam tau kapai cek udan adai kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 bak rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke pendam kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi berita kesih lihat lagi tau bertanya ngakai tu rumah Caroline Insat bak lumur 012-892-0752. Pesan kedua tu pesan mati di tuju ngagai kaban belayan ya ke dia di Kapit, Sibu, Miri, Bintulu piam gak kaban belayan kebukai kenalah kerintai nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Musa Anak Umban, Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu ni Musa Anak Umban tu dekat di Sengai Belum Mayuh berumah ngindang gudang atas sebuti serta dikubur kena pagi hari 6 tu 9 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi sekali lagi merah ke Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh pada rumah ngindang gudang atas sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ketiga tu pesan gawai ngeregang untuk keberantu datang dari Teresa Siang Anak Nggu tau ke Indai Ladi kalai pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bak rumah Turi, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau di Barun, pian muka rumah Thomas Tian, rumah Daisy, rumah Nelson Badal, rumah Giman, ngau rumah Suzy Cundi bak Skimbi, rumah Nasad di Lubuk Baya, rumah Muriang Sungai Bakong Kutak, rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, ngau rumah Senabuang di Sungai Kurap Pakan, kawan belain bak rumah Bali Nunggang Pakan, Sidak Ukat, Lumpuh, bak rumah Sawi yang Sungai Atap Pakan, Igo Anak Ujan, Tok Kapi Dinil, bak rumah Kasah Kemaliah, bala anak ngau Ucuk, Niang Timbang, bak Ulu Kota, rumah Imoy, Sungai Asan Sibu, Piamka Mena Lawai, bak rumah Henry Sadang, Durin, Tipah Lawai, Mary Lawai, Lindan Lawai, ngau Lita Lawai di Sibu, Piamka Kaman Belayan di Bintulu, di Lubuk Empit Seratuk, di Mudung pian megat di Jih Rantau Panjai Sungai Pinang Sibu Bintulu ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mahdi tu. Kalai pesan tu ngasuh teratai ngagai rumah Tayan Anak Gundi Sungai Lepuang Serikai ngau pengawak ngeregang niang gawai ngeregang tak keberantu niang Edward Nggu Anak Sawung ngenak cara semiang ianya kena 9 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 4 lemai lalu kena hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke pendam. Jadi sekali lagi madah ke ngasuh tak datang ke rumah Tayan Anak Gundi di Sungai Lepuang Serikai ngau pengawak gawai ngeregang tak keberantu niang Edward Nggu Anak Sawung ngenak cara semiang ianya kena hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 4 lemai lalu kena hari Minggunya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke pendam. Lepasan ke Siti Tok Peningah ianya pesan pemati datang dari Dana Anak Kudi Kalau ia pesan untuk menuju Kaman Belayan, ia kedia di Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebauh, Jalai Bakun, Selagui Labang, Salim Sibu, Kenawit, Engkalat Aup Sibu yang dekat Kaman Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama dia tu. Kena pesan tu, madah ke Kudi yang nak jambar, Kudi yang nak jambau dan adai kena 7 hari bulan 5 2026, ya nyak ba hospital nyabau. Lalu niang Kudi yang nak jambau tu dekat di Sungai Belah Mayu, ya nyak kena 8 hari bulan 5 sari tu ba rumah sanggung teba atas Labang, ya nyak ba jalai Sup Sebaju. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10 hari bulan 5 ba pendam Teban. Jadi sekali lagi madah ke Kudi anak jamba udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 bak hospitalnya bau. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu, ianya kena sari tu 8 hari bulan 5 bak rumah sanggung teba atas Labang, ianya bak jalai Sup Sebaju. Lalu maya ngubur, ianya kena 10 hari bulan 5 2026 bak pendam Teban. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai apa ita atau ke dana anak Kudi berumur 013-892-9946. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit dah dari Malin anak Geling. Kali pesan tu nuju Kawan Belayan ya kedia ba jalai pesisir pantai Kuala Serupai, Semanuk, Seterus, Sungai Mas, Sebemban, Semawang, Rumah Dunggat Sungai Mas, Rumah Briak di Tatau Selangau, Rumah Sulang Kelawit, Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau, Indai Sanau di Suai, Setuan Besai Ngau Setuan Mit, Sepemanjai Jalai Pan Borneo Kenglala Niang Geliang Anak Takau. Kalai ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Geliang Anak Takau, ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak rumah Joshua Manit anak Buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit Niang Geliang Anak Takau, ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5 lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak rumah Joshua Manit anak Buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datari Patrick tak ke Anuang anak Magal tak ke Apai Dom. Kalai pesan untuk nuju Kaman Belayan, ia ke diau di Belaki Draw Ulu Seratu, di Praja Seratu Kawang Ulu Lubak Antu, Sebangki Panjai ngau Sebangki Pandak di Lubak Antu, rumah pihak mekat di Bara, di Batang Rimbas Debak, Sampun Baru, di Batu Bepini, Jelukung, Suang Kelili, Buak Kelili, di Sungai Engkah Bang Serian, Bala Pelasar, Piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu mandah ke pengak ngetah sulit, Niang Alicia Intung An Anung, tak ke dikumbai Umang, tak ke Indai Nil, kalai pengawak tu dekat diatur, ba Lumur 45, Lorong 1C2, Taman Campus H di Kota Semarahan. Ianya kena hari 6, 9 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang Alicia Intung anak Anung, tak ke Umang, tak ke Indai Nil. Kalai ya pengawal tu dekat diatur kena hari 6 tu pukul 8 pagi 9 hari bulan 5 2026 bak rumah Lumur 45 Lorong 1C2 Taman Campus H Kota Semarahan. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datari Buat Anak Radin tak kapai senar nuju Kaman Belayan, ia kedia buat rumah Sulang, rumah Das Kelawit, rumah Jega, rumah Malis, Pemanjai Jalau Tatau Kelawit, Jalai Sibu, pihak mekat di Batu Limat Pemanjai KJD Jalai Julau, di Nunggang, Tubai Buah, dan di Pakan, Entelawan Balai Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, pihak mekat Rumah Panjai Kesemakai, bakal Rumah Michael Marau, Rumah Vincent, Rumah Liam, Rumah Medan, Rumah Chang, piam kat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu, ngasuh teratai, ngagai Rumah Timba, Nangas, Sejugam, Julau, ngau pengawak ngetas ulit, Niang Adrelia, Abby, anak Jesseson, tak ke Sinta, Kalau yang nguan ulit kena malam hari 6, 9 hari bulan 5, lalu pagi hari Minggu ngetas ulit. Ianya kena 10 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi minta kabar belain ikut pesan tadi datang agar nguan timba nanga sejugam julau. Ngau nguan ulit kena 9 hari bulan 5, 2026, ianya hari 6. Lalu ngetas ulit niang Edrila AB anak Jason tau ke Sinta tau dekat diatur kena hari Minggu nya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Awnya teringat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu. Nanti sudah aku nampung masa pesan berat kebukai ya ke bisik diterima kami ke lemai tu. Dulu merindang kita ngasih lagu baru Ari What Rock. Nggak lagu ya kaban sampai mati.

Ya, ini nampung macam pesan berat dari peninga YFM. Kalau ya pesan ke sekali tu peninga, ya pesan mati datang dari Rosita Singgalang dari Desa Indah Lot 2741, Lorong Indah 34 3A4 di Miri. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan, ya ke dia di Nangasan Panjai Lubantu, Nangasan Pandak Lubantu, Semuru, Lambir di CDC, Miri, Bintulu, Kedang, Sri Aman, Rumah Andrew Anak Haji di Nengah Kedua Ruban, Pemgak Kawan Belayan di Kuching, Bukit Kisik, Ngau Kaban, Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kala pesan tu, madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, ianya kena tujuh hari bulan 5, 2026, lalu niang Singgalang Anak Adi tu dekat di Sengai, Balamayu Empat Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu Empat Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, Bak Desa Indah 2741, Lorong Indah 34 di Miri, serta dikubur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesini tak bertanya dengan gai anaknya, anak niang tu enyak Grace, bak umur 019 836 0127. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga, pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit ngomuain terbalu tu datai dari Edwin Najuki. Pesan untuk menuju kawan belayan, ia kediau di skim fasa 1 ngau fasa 2 Petang Air, Rumah Dandi Pabung, Rumah James Rakut, kawan belayan di Kuching, Niah, Miri, Bintulu, Sri Aman, skim sekarang, pihak megak menyang tayang ngau menyang sedik, kawan belayan di Sayat Engkili, Nenga Deluk Ulu, Kalimantan Indonesia, di Keladan, Tangit 1 ngau 2, pihak megak kawan belayan di Brunei. Kalau pesan tu madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu, niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kipli Mepi Pasir di Lubaan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu, niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, kalau pengatur kadi atur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kepli Mepi Pasir di Lubuan tu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Pauline Morin anak Thomas Wen tak keindai Siti. Kalau pesan tu dituju ngakai kaban belayan ke dia bak rumah balis tengah jengal, rumah minda Sungai Keranji, Ulu Anap, Ngau Ili Anap, Bin Tulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kibak, Ngau Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangkap Baru, kaban belayan bak Seratu, Ruban, Jalai Tatau Sangan, rumah Ramba, Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nangan Lasak, pihak megat di Sibu, Bin Tulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena lintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu, madah ke Felicity Fernandez anak cundi, tau ke Siti Udan Hadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang Felicity Fernandez anak cundi tu dekat di Sengai Belamayuh, kena malam tu 8 hari bulan 5 2026 di rumah Taman Yan Min Lumur 72 di Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak pendam BDA Bintulu. Jadi ya sekali lagi madah ke Felicity Fernandez anak cundi tak ke Siti Udan Hadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh kena malam tu 8 hari bulan 5 pak rumah Taman Yan Min Lumur 72 Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA di Bintulu. Jadi berita kesini lagi tak tanya ngagai indai niang tu Pauline Morin, bak umur 0138299438. Awaknya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari peningat YFM.

Okay, Nuan penghidup kursi lagu Ari Ivy Alexan. Okay, dah lepas lagu Ari Derek Warren tu lagi peninga. Terus mai kita mending ke Sitik program Kedungkuk Manggar Raban Christian. Hanya turai penghidup gulai dengan pastor Edward Langi ya.

Haleluya. Bertemu baru kita punya dek. Bawa dalam program Turai Penghidup tu. Bawa Bible study kita. Aku bersampai ke semua kita. Sama belok mesti mensang berdalam pengharap Kristian kita. Lalu penuh laban penemu dalam. Serta dikerindu kalah talo. Engau mensio. Tapi shalom ngagai semua peningo kelumai tu. Awak ke pengerindu Allah talo tiapai. Engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta mega engau kawal Roh Kudus. Tetap begulai engau kita. Amin. Jaku Allah talo ngagai kita menjadi tahun 2026 tu. Kena aku ingat ke kita. Tuhan pun dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jauh pengawak kita. Ya dok ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Bunyi kudah disebut kita minggu tu tadi. Jesus pan bisik mekalak dikena uji yang tu sitannya. Bukai seminak kita ya jo. Surat Hebrew bagi 4 ayat 15 madah ke. Ia ukai nak nemu pengelemik kita. Ia udah diuji kena semua macam cara. Baka kita megak. Sajak ia nak kalak ngerja dosa. Udahnya ayatnya nyambung. Nya alai. Aram kita mansang wati ti kempang. Ngagai kerusi di Raja Allah Ta'ala ti kasih. Ngagai throne of grace-nya. Ngambil ke kita uliah nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Nya, ayat hari buap kudus kita ibad. Kuya tadi, ngambil ke kita uliah nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Tambah New King James-nya, ia nulis ke munyitu. Ngambi ke kita tuliah ke penyino. Hari Allah talo. Lalu tertemu ke pengasih. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Kebuah kita boleh datai ngegai Tuhan. Nggak wati ti kempangnya. Ndak takut. Ndak malu. Ndak medak penyalah diri. Ndak kakang hati lagi. Laban menjadi. Laban Tuhan. Ketegal pemesai pengrindu ia ke kita. Ia udah ngampun semua penyalah ngau semua dosa kita. Laban ia udah mai kita pulai berbayak baru ngau ia. Ketegal penyinu hati ia ke kita. Lalu mai kita pulai ngagai Allah Ta'ala. Apai kita itu di sergo. Dito aku kan nyebut mimit tentang jakuk ting nyebut tuliah ke penyinu. Lalu tertemu ke pengasih. Berarti penyinu Allah talonya, ianya, laban penyalah dosa kita, kita patut dihukum laban dosanya. Nitiah kutai itu dipadah ke bawah adat-adat Allah talonya. Dosa, tidak tahu tidak dihukum. So, hukum dosanya, pemati. Laban pengamah penyalah dengan dosa kita, kita tidak patut diampun Allah talonya. Lalu patut dibuai dengan gaya pin rako kin ke. Nyok utai ti patut diimpu kita. Dihukum, ndok diampun. Lalu dibuai ke neraka. Tang laban penyinu ati Allah Ta'ala ngegai kita. Kau dah nerima Jesus Kristus tu. Jadi ketuhan penghidup kita. Laban pengawal Jesus ti ngegai kayu regang. Maya Good Friday tu tadi. Kita ndok dihukum Allah Ta'ala lagi. Semua penyalah dosa kita udah diampun Allah Ta'ala maga-maga. Lalu kita dibaik ia pulai ngoyo ke serga ke. Lalu reti pengasihnya ianya laban penyalah dosa kita, kita ndak patut ngempu semua pemanah serga. Kita ndak patut diselamat ke. Kita ndak patut diambil dari nerakanya. Lalu baik ke serga ke. Tang laban pengasih Allah Ta'ala kita diberi ia semua pemanah serga ianya. Ia nyelamat ke kita. Ia narit kita dari api nerakanya. Lalu reti jakuk berkatnya. Ianya kita tulis ke penyinu. Lalu tertemu ke pengasih.
Ari Allah Ta'ala. Ketegal kita itu bawa dalam Jesus Kristus. Ketegal kita itu in Christ. Nyok kebuah surat Hebrew-nya tadi, ngasuh kita datai ngagai panggau pengasih Allah Ta'ala. Ngasuh kita datai ngagai throne of grace-nya. Nyamai ke kita boleh berkat penyinu ngau pengasih Ari yo. Penyinu-nya, Allah Ta'ala nak meri utai kejaiknya. Ti patut dimpu kita. Pengasihnya Allah Ta'ala meri utai ke mana kendok patut dimpu kita. Berkatnya kita nerima utai dua itiknya. Nerima penyinu ngau pengasih. Ketegal pengrindu yo ngegai kita. Ketegal penyayau ke kita. God is good all the time. Amin. Selebuah tu bisik kedok tuntuang bala pengujinya, kena tai ke mediri ngagai Tuhan. Kangau kio, serah ke semua pengirau hati kita nya, ngagai tapok jari ya. Tinggal ke semua penanggul kita nya, bok tapok kaki ya. Laban Tuhan pun dah merinsok lebuah ti diuji. Nya alai ya uliah nulung orang ke kenok laban penguji. Hebrew 2:18. Lalu dah kita nyerah ke semua tai ngagai Tuhan nya. Lalu dah nyok buat dek je. Maka kena daya apa-apa dia punya dek. Kita relax je muang kita. Selamba je. Lepas kita nemu dek. Tuhan ngatur semua tainya. Ke kita. Ngari ke kita. Kita seminok mangai ke pengharap kita buat Tuhan aja. Anak ngecau ya belaban kau untuk titan tu dekau muji kita nyok punya dek. Anak nyekut ya gawak. Okey? Ambil panggal je. Ambil puak. Lalu berbungkurnya. Lalu sleep. Tindua. Tindua. Dani. Makai. Ngirup. Ngirup air wine. Amin. Kita selalu pedis perutnya. Ngirup air wine. Ke St. Paul. Lepas nyok menah ke perut kita. Kita ke kena leban gastriknya. Ngirup air wine. Tanang lu gagal kati kita punya dek. Lepas nanti ti selalu gagalnya tau ngerai ke tubuh kita. A merry heart does good like a medicine. Gagal kati ngagai Tuhan punya dek. Lepas nyok mempengeriang kau penguat kita. The joy of the Lord is our strength. Lepas pengagal Tuhan tu dia punya dek. Nyok ti nyadi keterabai kita. Nyadi keperisai kita. Ti jadi ke dinding kuto kita. The joy of the Lord tu ti meri kita pemayak. Meri kita stamina nya. Meri kita energy. Meri pemberani hati. Serta meri harapan ngagai kita nya. Lebuh kita ti bisi kena laban penguji nya. Bo dalam penghidup kita itu. Balau jadi semua. Nanti nyemong utai tak nyau bakal kena Allah lagi ya. Asai. Nanti nyemok tanya kok give up asai dalam dia. Tak ambil panggalnya. Tarik puak. Lalu tindua. Tindua. Dan ni, makai, ngirup, repeat. Bakal kemaya PKP subok deh. Makai tindua ajak pengawak. amat deh. Anak ketawa kita. Laban utai tu dah kalau nyadi deh. Buat dalam bub kudusnya, buat cerita Nabi Elijahnya, udah ya tinggal ngau kapi dari langitnya, Nabi Elijah tu, api itu datai dari surganya, tinggal ngus ke piring batas altar, tiada yang ngalah ke balon Nabi Nabi ti palsunya, balon Nabi petara petara Baalnya, dia deh Elijah tu tadi deh, lalu kena laban penguji ya, nya, penguji ngacau ya. Ya udah staring, talah laban penguji. Tanggapiannya, Elijah bisi Belanda. Bisi Belanda ya. Rari keribut nggak hujan. Tialah ya Belanda ngalah ke Raja Ahab. Nama rajanya Ahab lah. King Ahab. Kerari nepan kereta kudanya. Raja, nepan kereta kuda. Elijah, Belanda.
ngeliah kereta kudanya. Namun dek, kereta kudanya alah laman ilai jahar. Perundian ke pendegar ilai jahnya Belanda. Kereta kuda pun alah medigasak ke ya. Nyo beko ni yang ngepai subok. Ke ngalah ke kuda ditanya. Kuda dita. Tak isian dia. Ilai jah kok. Laban kuasa Tuhannya. Nyadi ke penguat ngau pengeriang ya. Si Belandanya. Haleluya. Udahnya Raja Ahabnya lalu nusui utai tidak nyadi ngagai bini ya. Ke bernama Jezebel. Nyok masalah orang lelaki. Namun udah setariang. Lalu nusui diri cuan ngagai bini ya. Nyak. Ia nusui rita ngagai bini ya. Pasal Nabi Petara Baalnya. Udah mati dibunuh Elijah magang-magang. Bini ya Jezebelnya deh. Lalu dekat munuh Elijah. Leban Jezebel tu nyembah Petara Baalnya. Udah dibunuh Elijahnya tadi. Ningonya. Elijah lalu lari. Lari ngagai munuh puang. Lalu bersampai. Kuya. Utai tu lalu balat Tuhan. Penguji kedatai tu. Lalu balat Tuhan. Ku Elijah. Ambil nyawa ku Tuhan. Mana lagi aku mati. Kuya. Udah ya ke bersampainya. Udah ya nyerah ke semua problem yang ngagai Tuhan. Ya lalu ngambil panggal. Lalu ngambil puak. Lalu galai. Lalu tinduak. Nya. Benung ya ke tinduaknya deh. Datai siku melikat Tuhan. Lalu ngerak ya. Dani ya ke Elijah. Lalu makai. Ku melikatnya berjaku. Elijah pa? Lalu Dani. Lalu medok pemakai udah disedia kurang dia. Elijah lalu makai. Lalu ngirup. Tinduak baru. Udahnya melikat Tuhannya. Datai baru ke. Lalu ngerak Elijah baru ke. Lalu berjaku. Angkat baru Elijah. Lalu makai. Ngai kenuan dah boleh berjalai lagi. Elijah pan. Lalu dani. Lalu angkat baru. Lalu makai baru. Lalu ngirup baru. Nyah. Jadi. Yang kau amat kini ne. Tuhan amat-amat nak ngasuh kita kelalu balat irawati. Ngamik ke penyamai hati kita ini. Yang kau amat kini. Ya ti ngasuh kita belelaknya. Amat-amat ke penguntung tubuh kita. Laman kita kelalu busy deh. Kelalu balat. Kelalu benar gawo. Nadai hari belelak. Nadai family time. Yang kau amat kini. Tuhan dekat ke kita itu deh. Cukup tinduak. Cukup makai. Cukup ngirup. Yang kau tanya amat tahu ngasuh hati kita gagal kini. Rami makai. Rami ngirup. Ambil kejenak tinduak. Yalah. Misteri Tuhan tu. Kita nak nemu. Yang kau datang serga lah. Baru kita nemu. Amin. Surat Nehemiah bagi 8. Ayat 10 nulis ke. Pulai kita ke rumah. Lalu intu pengerami makai besai. Irup air wine. Bagi pemakai ingga orang kena dai cukup utai di dempok. Tu ari ti kudus ke Tuhan. Nyok alai anak ngasuh hati kita tusah. Pengaga ti diberi Tuhan ngagai kita. Dekat ngasuh kita kering. The joy of the Lord is your strength. Balau menyedik semua. Laban pemberi Roh Kudus. Ari Allah apai. Ngau pemberi buah Roh Kudus. Ulih Allah anak. Nyok alai Tuhan ya deh. Ndak ngasuh kita takut. Tau kelemi semangat. Setahun-tahun tu. Apai. Ianya petara Allah Ta'ala. Anak. Ianya Tuhan Yesus Kristus. Ngau Roh Kudus mpu. Tetap dekat meruan begulai sejalai ngau kita. Nyok pengerindu. Amin. Apai. Anak. Ngau Roh Kudus. Tetap dekat meri ngegai kita nya. Semua utai tidak kenok kita. Nitiah ke pengayau mulia ya. Dalam Yesus Kristus. Nyok. Pengasih. Grace. Trinity nya menyadi.
tetap nyegol kita, tetap nerabai kita, tetap merkat ke kita setahun 2026 tu. Laban kita yang menjadi, kita udah menjadi orang tidak rindu kio. Kus kedok Bible-nya, kita udah menjadi orang ting lantang kati ialah talo. Ya udah ngelepas ke kita. Hari tidak boleh adat ngup ngerap lamok kita. Ngau hari tidak boleh orang megok. Orang tiko ngambil uliah bagi kita, berpenglemik kita. So menjadi, Tuhan berkat ke kita seminggu-minggu tu. Ngenok semua berkat di misi kia. Dituang kia megang-megang. Berkat ianya. Laban pok pemalat-malat ia tidak ke kita hidup, berberkat. Terima semua berkat yang menjadi ngagai penghidup kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม YFM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Ba YFM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninggal bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin untuk Kadami Alam Sarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat ngau kasih sayang serta semampai dalam penglikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali kepada peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang adab dalam ibadah ngau penghidup. Bak dalam bulan Zulhijjah umat Islam ya dikemerankan mayuh keamalan bakal berpuasa, berzikir, bersedekah, ngau ngerja ke ibadah korban. Tang bala peninggal semua, buat dalam kita berbendar ngerja ke semua ibadahnya tadi, dia tadi adab, ngau akhlak, ya ndak boleh diselarak ke kita. Laban, ibadah tidak dikerja ke kita, ngau berbendar serta ikhlas, serta ngau akhlak tidak mana, ya dekat merik kesan, tok ke merik ketika tanda lebih dalam dalam penghidup kita manusia. Lebih maya kita ngereja ke ibadah korban, ingat meh buat tiap pemberi kita yang tadi ia ukai semina ibadah haja dan ia megak tanda pengibuah kita ngagai orang untuk ngagai bala orang tidak berguna ke pemberi hari korbannya tadi. Jadi beri kami ngau hati tidak ikhlas, anang sumbung, anang sekali-kali kita ngungkit ke pemberi kita yang tadi. Dalam kita gagal hati nyambut hari raya korban, anang kita nak ingat berkunci ke jereki ngau diri sebili, ngau jiran kita, ngau bala kaban untuk kebala bakiah kita, suak ketulung kita, bergusung ngagai bala tidak patut digusung kita, kesakit tadi, kena kita merik kunci jerki tadi, ngau negut kagi kaul siraturahim kita. Adab lubuh maya kita berberi keagihan korban yang megak bala peninggal semua, amat penting. Lebih maya kita nyuak untuk kemari tadi suak kemeh enggak mua senyum serta ngenak leka jakuk tik mana enggak buat dalam hati kita penuh kemeh enggak asai tik bersyukur atas nikmat yang sudah diberi ke Allah Subhanahu Wa Taala ngagai kita. Jadi kebenar ya bala peninggal,

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita ingat penghulu pergi anak wow. Itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu. Projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia itu. Nyengkan projek ke sudah dipinta kepala kita. Tadi itu ada dengan saya bimbing senentang projek jalan ini. Nyengkan si projek bukai.
1: Au. Mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap,
0: yeah,
1: siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai. Tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekaran nih.
1: Oh. Oh. Jadi, ote kira pinta tadi nih. Ote ke Benung, kira pinta kami lebih hari jalannya tadi, jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan, kira sitik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge, apa. Karena nukar, jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah apa lagi? Nanti berbaik barang, berkari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli terbuka.
0: Tu sana kena. Berangkut je pedias.
1: Nalai. Narap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis tu. Boleh ada pujur ke? Tu udah ada taiba MP lalu udah ada baya ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata oke mah. Lawan pede senar ga kami nyumrai sungai.
0: Iya. Oh, bisa diperkongsi ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut tadi ada gantungnya. Ya, sigi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari pernik jari baru tadi kemanya beda lada ni. Kan oleh berkunci ke bibit.
1: Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukai kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami

0: kasih dengan pihak lembaga Lada Hitam.
1: Iya.
0: Tiga tahun lepas sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun itu sudah cukup, tiga tahun sudah habis ke dulu.
1: Iya.
0: Tidak datang itu baru. Lalu sudah rindu mendak pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun itu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisik meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisik. Forestry kayak gitu udah. Kemrek tanya lalu dao nyai ya ke dia tuh nyampau tulung hari ikannya mayu ada beli kami suruh mampu mayar kayak besar nyau bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga
1: tahun kemana ya nubuh ke sistem tagang tak ingat
0: bisa 5 tahun udah
1: okay.
0: Ada tu nyuh udah masuk aya ke taratur ge. Bisi orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun rega. Are tu nyanya di kami meli baja ke diri. Ngalaban lama kan nunggu tolong bantu ari ke ari.
1: Iya.
0: Pihak berkaitan.
1: Ari utai tanam tadi pengulu engau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandik jari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar lepas itu kita bidah bisi internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisi kini
0: oh jadi utai ke gagak ngelak pengelandik jari itu aman. Hari dulu, dulu orang agak, aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
1: Oh.
0: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak apa kumbu, lalu apa kumbu ini ada jual semuanya ya yang kari itu.
1: Oh.
0: Agak skim gempuro ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Sriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya.
1: Oh.
0: Boleh jauh laju lagi kan.
1: Oh.
0: Ke lebih harinya untuk kalau segi ini ngaga pak sungkit.
1: Oh.
0: Hanya mar ni. Oh nya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengarami maya kata tay tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit sirap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
1: sudah ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumbuh pernah di tumbuh lah
0: nang belajar dari orang ketua ini lah
1: kedolok
0: sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia lepas dia tu orang nyong kerja manik, nyong kerja buri, ngau mai hotel buka ya, nyak sedai, berjual kedai kiri, nak ada pedanya, orang online,
1: orang kaya tay,
0: nak ada peda, dan sobat peda, baik berapa itu, nurun, pulai nak ada lagi, udah beli,
1: laku punya, kedai tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana, nyeng kaum kami semua tadi luar sangkai ba pendai tadi, ba jematan jadi pun line dari segi udah kira kata kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai menolak luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian ok peningkat manjuh ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di engkari lubuk antun itu untuk suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6. Tu kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan. Dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
0: Oh ya. Yeah. Oh. Tiap ikut tuai tidak enak untuk berniat. Niat ke pemujur.
1: Ya.
0: Niat ke pemansang. Tiap-tiap menua kada pegai. Jadi bukan hanya aku, tapi aku sending dia tu.
1: Ya.
0: Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Bisa, bukan jalai simpang kami 6 kilometer. Kedua tu, 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 kilometer. Udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah ada nanti dah dalam nak bulan tu bulan tu di lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mau jual udah meruan lalu kelebih harinya sekolah kasih yang medak bala cikgu kasih yang medak bala nembia dia dua titik sekolahnya dah sebut sekolah dah jadi perencangannya nak udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyoba do elak sekolah udah ada do kebaru sekolah baru nah kebesar lagi keselamat lagi lalu kenyamai lagi no nunggu belajar no bala cikgu ngajar semua boleh ke mana pemujur sekolah apa menurut
1: Tu benang senentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bagani cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Sekali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagani ni. Tau ke berkongsi mimit?
0: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Hantu. Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sidak yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tuai-tuai rumah Batang Kari. Bisa semua bala tuai rumah bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi itu rumah Batang Kari, kita ingin grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya dah tahu kontak ke Kumbu. Kena nomor 0139-856-5125.
1: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku bak skrin itu. Bila kita akan jemput utai ke dekat di Kenatai ke dekat pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nadai rahsia jadi lembu ada bisik ayat bak screen TV kita di tu ni jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerah bukai ke dekat di perkongsi ke nuan tau engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di tanya aku ke dekat di perkongsi ke nuan
0: mana kanya laban di tu kami 15 buah rumah. Nang mayuh penanggul. Sedai ke mansa aku udah dengar pendiang aku sedang melalui hari WhatsApp group tadi. Hari minit meeting yang sedang kena nyuang 6 kali setahun. Lagi office. Harinya aku meda nama penanggul nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi maka dia tu. Semua rumah panjai malah ada kali itu. Udah berumah baru magang. Oh. Tinggal dua buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, ngau rumah nangga hukum kudah ngau semua. Segala tabak. Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi sudah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu ngau YB, YB mana magang.
1: Oh.
0: Tidak enak bekerja ke pengawas tidak.
1: Oh.
0: Terima kasih banyak kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, aku nganyong ke pusat khidmat. Banyak selalu nganyong.
1: Yeah.
0: Lalu, banyak bidang otak kerja aku lama itu. Muji nolong bala rakyat. Mujur. Tidak pemujur aku punya. Ngambil gagal kecengke. Udah ngatur. Yeah. Udah minta. Nantinya bisa dia kerja. Nyalai. Hari aja hari aku. Ngarap ke kita boleh bertemu baru. Nyamai jarai lantang senang. Gede lansia. Ngarap ke kita terus bertuah berlempar. Dalam jaga Tuhan selalu.
1: Iya. Yeah. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringan manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk antu atau begak kita hanya berasai gagati sebab kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegah-megah kita di itu tebal lagi bak pengari rakyat kemegah kita hari cita dun ya hari cita parlimen jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu penggulu enggau bala kru perbitan kita jadi gari ke kami sebuah dari RTM Kuching yang juga pengurus YFM Inya Cik Monica Midi enggau bala kukai sama enggau kita bak ulu kari di tu bak rumah ngindang rontau ke Mayu Manis berbesar terima kasih ya bak sambut kita sebuah ke cukup mana ungkup kami ke datai nemuai ngagai menua di tu di ulu kari Lubantu berbuka bagi kita bak awak kukai dalam program rantau pemansang bawa kebukai enggau kami seminat di YFM. Sebulan sejalan. Terima kasih.

Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandua Ringkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakarwai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang kepkara berkau ngau penyerako bansa, randau penyerako bansa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rob ngau hasil pengelandiak jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuah lagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagang, Menteri Penyerako Bansa Malaysia.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini dijamin lebih teratur susulan langkah proaktif yang diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengurangan penggunaan petrol RON 95, penguatkuasaan lebih ketat bagi membendung kebocoran dan ketirisan diesel serta usaha mengimport bekalan minyak juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara. Beliau diminta mengulas mengenai status bekalan minyak negara yang sebelum ini dilaporkan mampu bertahan sekurang-kurangnya sehingga bulan depan. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubungan laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Yang keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan pajak. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menyatakan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
2: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan meskipun berdepan risiko akibat konflik Asia Barat. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, pertumbuhan negara kekal utuh disokong permintaan domestik kukuh, aktiviti pelaburan aktif serta ekspor memberangsangkan khususnya dalam sektor teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau berkata, pasaran pekerjaan kekal baik dengan kadar pengangguran 2.9% selain penggunaan swasta dan inisiatif kerajaan terus memacu ekonomi negara. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Rashid turut memaklumkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 4 hingga 5% tahun ini mengambil kira kesan konflik Asia Barat termasuk kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan. Dalam masa sama, kadar inflasi meningkat kepada 1.6% pada suku pertama 2026. Namun tekanan harga domestik masih terkawal hasil subsidi dan kawalan harga. Beliau turut memberi jaminan BNM akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan kestabilan ekonomi negara.

0: berita seterusnya. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan mula diperkenal 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai menukar kad pengenalan berkenaan kerana MyCard sedia ada masih sah digunakan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk membuat pertukaran.
1: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang. Ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut. Okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Pusat Komuniti Desa PKD akan diaktifkan bersama Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memperkasa program keusahawanan terutama di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, penyelarasan akan dilakukan bersama kementerian berkaitan bagi merealisasikan usaha itu menerusi 190 PKD di seluruh negara. Menurut beliau, program keusahawanan menerusi NADI terbukti membantu usahawan tempatan meningkatkan pendapatan termasuk melalui kerjasama dengan platform e-dagang.
2: Saya rasa yang paling banyak membantu adalah program keusahawanan. NADI ada program bersama dengan TikTok Shop dan juga Shopee untuk memberi pendidikan dan meningkatkan jualan. Jadi saya nampak program-program, ada beberapa usahawan di sini pernah dipanggil dalam program bersama Shopee dan mereka berjaya, usahawan yang berjaya. Ada setengah usahawan di NADI seperti di Morib, pendapatannya jauh lebih tinggi daripada seorang menteri.
0: Datuk Fahmi Fadil. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka memiliki tugasan yang tertentu terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tersicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, beberapa individu dijadikan tebusan dalam satu kejadian rompakan bank di Bandar Sinzig, Barat Jerman. Menurut polis, pasukan keselamatan lengkap bersenjata dilaporkan mengepung kawasan bank terbabit. Media tempatan melaporkan insiden bermula sekitar pukul 9 pagi waktu tempatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, langkah proaktif kerajaan, bekalan minyak, diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut China Selatan diselesaikan tanpa campur tangan kuasa luar. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: besar itu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di diguluh Vice President Adnan Satim ke Megak Menteri Pemansang Tanah dingari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebercakun dalama yang lalau balakaban Parti Bab Lilih Serian ngambil keseruran gempung dikenak nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia Megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikenak penjalai ke aktiviti sida. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung di penuh ngagai pengari hari Parti SUPP bakungo pilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu Megak diguluk bala pemesai upis perintah tuai roba bangsa timandang ke pemanah kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tang Semina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Lagu-lagu bangsa kita, kini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Ya, balik kita ke hari dengan kami. Terima kasih semuanya. Kepi ya, malam tu ya. Pemerintah malam kita, malam hari 5/8/2026. Gau lagu keterubah ya, Donny Lang. Lagu dalam radio ya. Kami juga tahu di dengar balik kita secara online. Angena RTM klik tahu ke MyTV. Terima kasih. Kita ke sampai milih kami jadi ke stesen pemerintang arti kita. Ya, nanti hari, nanti yang jam. Jam ke terubah ya pemerintang malam kita. Untuk malam hari 5. Kita ada kemudian ke ianya tanduk program Randa Ruai urungi pukul 9.30 minit malam tu lagi ya pukul 10. Bersama kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban di Kuching ya. Terus mendengar lagu di Sandra Rudy Peter. Lagu kedua diperintai ke ungkup ya malam tu. Udahnya kita mendengar ke tanduk program Randau Ruai. Terus kau kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

pokok kue meranau wai kekali tau. Kelamaan tak kekak dikusi ilik mana kita kekali tau kucau. Kusaka mati kita. Kalau si lemai kemari utai kenyari kucau. Ya mak kami selumai. Ini lemai kemari ilik mana kita kemaru. Kami luak ke diri kucau. Baru ke lelap tidak matai ini mana yang kita tunjau ninggal.

Namanya Kilei. Lama jamur kejuri kuya. Nah, nama kini rahsia kan itu si jamurnya kini jauh.

0: Nice, apa? Hidup ke meses pak pis buat tu. Apu, baji amai. Amai ndak ya tu ka? Kamai berkelala. Gamalmu majiknya. Eh, layan aja me. Ni ku kalah lah benjilap. Akai-akai ngomba amai gaya tu namu jaku iban. Namanda bansa ya tu kini. Bebaka Indo Korea bisa pedaku. Patut baci ya.
1: Itu petang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

0: ini tuh mestinya yang agai rumah orang sesambil masyarakat tingkap ini tuh ngupak bawang. Oh ya seneram kayak ini kesetuaan menciado ikut tuh dianto siko ada peda siko ada peda katik aku tuh kamlis kelemba ayah suku marahnya kayak itu mana porna dai ini nak kengawa lapan sikil tu masyarakat tingkat berjegau ngupak bawang ngadu cerita nak patut ayah seneramnya nyawnya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang nama tu laptop ayah seneram tu agi ke bisik berdapur agi hidup laptop tu agi uan tu ayah nak pat nak tutup ayah seneram laptop tu kini apa bajiak maino enggak ayah seneram ke beranda opak pebok tu nih kadang pangan ayah seneram tu nyak nih nama nyak meses itu tuh lalu petawa ya seneram jangka aku orang putih atau apa nama tuh can I meet you nama arti can I meet you tuh nih oh engkau ini tuh lagi meet gini nama aku ini tuh meet tuh nih kumai yang meet ayak seneram. Aku tu baru lagi meet. Nak ente ngagiga tangan meet. Bapangan langgau aku. Jackson jabut lagi asai lagi aku nyawat ya. Baru ya nemu diri. Atau ya sawat aku. Tuk. My sun fruit meat. Ah betul tu. My fruit. Ah my sun fruit. Meat. Agi meat. Betul tak aku tuk ini. Anak buah artinya anak tu sun buah tu fruit. Ah sun fruit nya. Nanti anak tunggal sun cousin kah? Oh, nama tu kok iya nyawatnya. We can telepon my dear. Oh, apa nama tu ke dia tu. Nyomunyi pa pelanduak. Ya, temu aku dia tu pelanduak tau. Ya, nama iya ngangau ayak seneram tu pelanduak nih. Apa amai di saya seneram tu. Kumain duknya pelanduak. My dear. Engkanya kanga orang bentong bepangan kini bakaka aku tu selalu engkau sebaik engkau buat kemuntian nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau. Tidak lama selepas kejadian itu.
1: Okay, berat amat. Ligit tau. Jabut. Tau amai dulu ligit tau.
0: Hari ini dia tadi ini. Tadi ingat di kibak kanan. Kulu kilik kebaru kata ingat dia. Lalu nantai.
1: Hei, ngambil buah lada main wang mansau. Sekedak jemi bak kebun dia tadi. Naklah baik pulai. Nanti ujung minggu baru boleh main. Nyak pulai, main sedua di senaran mengangkut lada. Nyak habis mati. Sekedak lada nak diintau. Sayau, kumedaknya tadi. Akai. Nyak, buang lampuk, ngau buah. Brunei bisa membuat gua kebun kita lain. Ah bisa ke kelawak kita tiga lemai tu lagi.
0: Yes, yes, yes. Sapa mama nak belau ke keladi lama tu? Patu aku enggak sedua ya senaram. Nadai pa rumah hari tu.
1: Kini ke senaram. Mana senaram aku ke kebun tadi? Mama ya, lalu mana kini? Kini perjalanan yang jambuat.
0: Nih lah aku nemu. Okey aku tu jaga ya, patut ya jaga aku laban aku tu lagi very small lagi meet aku tu kadang nyaw berjalan ni kayak lo kini ya,
1: ya, ame baik kir dikit tu, jangan buat jangan pergi.
0: Apa berat mai gak dikit itu ini, dek ketuanya nyaw kegiu mai dikitnya, aku kebiak. Tau raya kage jangka kunya tersungkur aku telagi.
1: Ente meriasnya irit, ente banget berat ya buat.
0: Mesti lo pas ringit aku tau ngirit, ngirit tau lagi kena aku meles kelem.
1: Ngai gila ngudri aku tau ya buat. Minta bayak dari senam duit kena meles kelem.
0: 10 menit selepas itu. Ya, senaram. Apo baru petak dek ni. Hari pagi tadi aku kengikat dek. Halo ada si tetetetemu. Ada petan bagi gak hari pagi sampai kelemai baru dia tau temu.
2: Nai, lapa dengi gak aku dah jabut. Dika minta ajar ngakak kejar rumah pihak.
0: Nanti kejar rumahnya. Nah, dari aku minta tolong deh. Oleh sawat kau magang. Setakat gako orang putih. Setakat ngagak sam tambahnya. Kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah. Kelimpah hari hari tanjur sekolah. Utai kena dari aku yang nyak duit. Aku nyak aku tu. Hari pagi tadi, nya, awas mai kutu kamakai sekelim. Meri aku duit sering gete, ayah senaram.
2: Nadai duit ngiga aku dijabut. Nya mekitai kerja nanti dika duit. Kereta aku nyan basuk lai.
0: Ketegal ke minta duit, lalu dah suatu nuci kereta. Lukai, lukai, ayah senaram tu, bedau kalah aku. Arwah kelawat masin tak itu. Bapaka ini sanggau. Nya bakas sanggau di nyota terapit ama ini sanggau.
1: Nama utai kebangat di kelikuh ke seluar di senram. Ya buat.
0: Dia nemu ke ini. Ayah senram di bisa pengannya. Indo Tilen hari sengkla. Nemu deh.
2: Apu jabut kejuriat amai di tu ne. Tu mesti di bisi muka letok aku tu ne.
0: Ya, siapa ngasuh tinggal beri ke duit? Nyamai ya sadi, pecah resi adik lebaku.
1: Rupanya lo ino cilin. Pia, kemayanya. Maka kenapa ino boleh hiatu gak bagi gak kita. Ino kenyi nyawanya gak ngapupangan.
3: Ya nama utai ke dia randau kita tiga mucuk, kita tiga mayak tu sangau. Dia tadi ngari ruai ku nyian nyawa kita. Tak. Nau seneram. Nama tadi baru dah. Ni ngas dua dia gilap belakang bilik dia berandau kindok tadi dah. Tu nyudah datang di tok gede. Laju nah dek. Lawas dua dia gilap ni. Aku ni ngam mimit randau dua dia tadi.
0: Ya pula ku tadi ni. Bepangan ngau ini tilin ayah seneramnya. Ya, ya. Ngagai ayah gilap laban ayah gilap bepangan ngau ino betenam nya nya yakin laban sedua ini kak bebincang kak bawam kak ngame ino luar negara.
3: Oh nama ino nya kaban ngau pangan ino Vietnam gilap ya seneram. Ya, nak lama kami itu. Kak Jok, bayangkan saya ke kaki. Lama amat dah nak beramai.
2: Utai ke baru bekelala, dau bepangan.
1: Maka kena jerak, nak jerak. Adik kenuan, belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kena main inuknya inuk tilian, Senran.
2: Amai, ya, ibu. Udah video call sama Dwight tadi. Nya ame temu aku ame mensia, ukai belum bula.
0: Kada nak umai orang AI tokat tipe tokat pencar tiruan tu. Nya atau putih mada artificial intelligence. Nya nya ulia mak video bola bula gagak orang ayah seneram. Nya nanti bakal ini ayat jilat nih. Baru segi amal laban kalah pulai ngau yang kita ini Vietnam. Apo amal bajak ya betulnya ini bakal upak pisang. Nah apo bajak panah yuk kemian tu aku tu ngai bebesai dah.
3: Ya, awak namanya bisa betul ke utai kodek yang jabut? Uji kita mada teknologi pemansang dia tu mayu utai ke digagak orang kena AI. Baka video mayau nanti dia mada menyumai, temu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun udah ditunda orang mengena AI nya. Nah, pemain dia canggih atau kemayari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bula-bula makin. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekuruan boleh diberi gemuk. Ia kena bajik boleh digagak bajik. Eh boleh gagak makannya. Kalau nama penamanya utai ke dikumbai orang AI.
1: Nanti induk Vietnamnya kaya raja. Bisa duit. Narai penaku untuk mantai. Nya kemana. Digigak kemana tahu. Tapi nanti ukai. Anang kangangan. Nampir bila aku tahu. Ngari kemana tu aku. Senam kalau boleh gelak kelian gawai ya agak gawak perintah ya dini nuan mantah tak bekenya ngai aku sesenyapak menantau
3: sangau anda bangat milih na dek iga gede na jerak ke lini senuai seneram kelia kalau sarek tegah dek na ingat deka udahnya seneram berbini baru lalu ngai agak diau ngodek dito nah kita itu nyuda tuai-tuai tu sangau. Mesti kan nunduk kebala anak, nunduk kebala ucok. Bisa ke ngau kita beribut? Bisa ke ngau kita beridup? Ngibuan kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
0: Aku tu 100% nyukung penemu di ibu banu. Ini nya nemu na nemu jerak nya nemu di ila ayah seneram babini ninggal kedai baru di nemu. Ngau aku sekali kekekali merisa tinggal. Udah nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak. Kedai sumai ke janai. Nyau kebukunsi ngu janai. Sadin penadai mah. Sadin lagi sadin lupa. Nyau makai sadin kari manuk. Sadin injin. Nya iya ke sadin maliannya sadin gulung kasam Cina
2: nanti ngika induk bebelah tembawai kanyok tu kada orang kak kaku tu agi ibu nyau dua kali aku tu berbini nyamai aku ngika induk jauh kenan mau cerita aku tu kalah berbini dua kali
3: aneh aja induk ke ngau dia berkelalanya bula. Laban ku bisik ke maca ke sebut rekes lob skema atau kebepangan kena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuhan deh. Hanya rekod bahan Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Amanya kebukaiannya, empat rekod kurang. Nakaknya aja. Nah.
1: Namanya? Nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
3: Kekak bukanya, miasa ngau tang. Tok dulu, baik sedap berpangan dulu. Nemu dek, udah orangnya bepangan ngau sida ari Facebook, ari TikTok, nyu berambi sate sidanya tadi sanggup beberi ke duit. Sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangadire pihak ga jadi pangan sidanya tadi bisa madah ke dirempu bisa penusah. Berguna ke duit. Namanya tadi tulung sidanya nyak cara kena sidanya nipu de sangau. Udah duit sidanya de transfer sidak atau ke BIN sidak ngake pangan ke sidak ke Facebooknya. Lalu lenyau mau pangan sidaknya nale temu age nya baru sidaknya nemu dirempu kena tipu
2: tang bisi aku maca nyemak dekat nemu orangnya nipu atau kenda boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bawa media ramanya lalu persa bawa media ramah buka dengan cara kata kurang umumnya reverse image search nyemak ke gambar laki atau ke indonya pansut bawa mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG enggak mau macam nama amenya artinya orangnya tadi nipu
1: mama udah di persadi tadi gambar Indo Tilian ya cendram udah dekiak di pengamanya
2: udah mageng tadi udah amat Siti aja gak ikawan enggak gambar Indo kengena namanya tadi udah persa ke mageng
3: video call udah gak dek tadi kodek dek cendram amai gambar Indo nya rasa kena gambar ngecik ikau media sosial bukain adai gana induknya aja engkau amai mensia nyata menyakin ini seneram baik kita langsung nemuai dengan kita mawai kanyuak kita pedak dia ngejilap mai pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu deh tak mensia nyengda
1: nanti ya kita atau mai kaban seneram ya seneram langsung mai ke pajak mai ke menua tiga ikau.
2: Nai kapa di dua iku Indo yang jabut. Amu amai ditok ne.
0: De anang de ngate anana lupa de. Sa aya sendram. Aya terumanya udah lama nya. Nya de bujang tahin. Okay, bujang second hand. Tau ke bujang rikun. Kasih kaya. Ngai ke lalu tegeran. Lama ya udah balu. Sangkuang meke ya siko sino ketudah nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
3: apa-apa mana sama dia jabut nemu nyangkuang ayak dia tua rumah amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah dan ingat ialah nyemak ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anda percaya ke dia ana nak jerak ke kes ibu dia sangau soba.
1: Ya, aku setuju tante dek minta duit. Ya, laki. Padahal kena ibu dek tau. Malai laki. Nupai ucau. Suntuk belanja. Laki yang merik duit. Nemu dek.
3: Nyo tunsang ke ngedeknya sangau. Nyo seneram ke skem orang. Akai sangau tau.

Ya, bisa suruh baluin orang tilian itu dah senram nyau. Bukan skamer menyakini. Nah, ini kita nak menemu. Dinyaka me cerita randa ruai. Tuk belama ucau. Jimat kita ngau skamer. Dan anak gak kita. Jadi skamer ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut keririk nyari sangau mensi manggai. Ya buat ngau ke rumah petiang merini liben banuan melati badi lalu senram raja sebukin. Nyari program landau ruai tau dikeluar kemunika midi anak kesau cau.

0: YNN Bakrian 106.9 FM.
1: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Jam ke terubah kita di Pemerindang Malam. Terima kasih pukul 10 nabur ke Berita Malam hari YFM ya. Berhati ke dulu gaya hari kita ke malam tunggal tu. Mu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Kapit, Bintulu, Miringgal, Limbang, Nadai hujan di Serikai, Sibu, Ngau, Mukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang kesuang puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari barat laut Ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuang pengangat. Ngau penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita bertemu baru abang jam kedua lagi ungkap ya Pemerintah Malam. Malam tu 8.05 kita ke baru yang ke frekuensi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih laban kesemampai ninga kami ya. Terus mending ke lagu ke udah disedia kemegak ke malam tu, lagu di sada Anthony Usan Terpambar.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jam kita duduk pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5-8 hari bulan 5 tahun 2026. Pemintanya di Peranak Menua di Sarawak majak kurang. Menteri Pemansang Orang Hindu dan Biamit Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madaka pemintanya di Peranak Menua Sarawak kelai ke cukup manah kelebih lagi ngaul kategori anak endak sah taraf. Di sebelah itu ngerika ke penyampau di pemadu tinggi. Ia madah pemintanya kurang kedegal komuniti majak sedar ke pemesai guna kena nentu ke pengawal jadi melaki bini di register ngau sah. Di menua tu, nyalai enti ndak ngeregister tikah sidak tau ngujung ke anak sidak tu ndak sah taraf serta patut minta nyadi peranak menua tu. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Kuching. RM8 juta ringgit diungkap ke ngagai upis Menteri Pelajar dikena masang kamera litar tertutup CCTV bas sekolah di Selampur, Malaysia. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah ke atur pengawalnya dekat dipejalai ke cara berenggat kena nentu ke tikas pengelikun bapalan pelajar. Atur temegat dekat dikerembai ke ngagai semua sekolah hari sebarang maya. Ia maksud ke jakutu lebuh dirandau raban media pengudah program tindak susul Parlimen Seri 1 Kediatur Baskula SK Limpa Kupinang di Limbang berbangganya RM272,875 sudah diberi ngagai sekulanya dikena ngadu ke kuartus pengajar ngemanah kagi pra sekulah ngau ngangkat ke pemanah tangki air. Sama bisi diberi, megak ianya sebuah papan tanda pintar dari Yayasan Guru Tun Hussein On ngau 20 titik tablet dari Yayasan Didik Negara. Bab kawannya ia megak bisi nyuak ke RM10,000 dengan program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Stok ngau rega pemakai diguna nindiang hari nyengkau manuk teluk ngau beras agi dijaga nakak ke dia tu tajak penapik penanggul geopolitik global ke endak tentu. Tajak pihak, perintah dekat majak matau rega pemakai ngambil ke orang dagang endak ngambil peluang enti kos import niki. Menteri Bertanam Bertubi Ngau Jamin Pemakai Dato' Sri Muhammad Sambu madaka risukut stok pemakai di Malaysia tu agi intap serta nyamin stok beras di meruan cukup kira 300 ribu tan. Pelimpah harinya Malaysia megak agi uliah ngeluar ke kedirimpu stok manuk ngau teluk ti cukup ngambil kendak kelalu berpanggai import arimino luar. Nyalai upis menteri yang berbendar nentu ke pemujur bak timpuh panjai kena ngurang ke endak kelalu berpanggai ngimport pemakai asas arimino luar. Ia madah krisis geopolitik global nyak tahu ngerugak pedegap ekonomi ngau stok pemakai. Upis Menteri Pengurai Bina Matau Ngau Siliat Pengelekai Igi Penyakit Hantavirus beredar di report kes bau renggat global. Menteri Pengurai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke kes tu diripot ke beredari penyelekai igi penyakitnya berpuluh dari sebuah kapal pesiar di Menua Luar. Tajak pihak penyelekai igi penyakitnya agi ulih dijaga serta ndak ngaul rakyat Malaysia. Pengawal matau ngau siliat benung di pejalai ke dikena nentu ke pengawal nyikap diri bak antara menua ngau sistem pengurai bak tikas ke pemadu tinggi. Penyelekai igi penyakit hantavirus tu kena baik cit ti ulih nurapin mensia hari angin tikamah taik air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit demegak tahu ngujung naban kenyawa ngau tikas pemati ketegal sindrom sindrom lempuang hantavirus oleh manggai nyentuh 40%. Naka kena tu benda besi ubat antivirus ke ditemu dikena ubat igi penyakitnya. Berita kita ke penudi. 43 ikut rakyat meneluar ditanba operasi penerit adat ke dibijalai ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal manyuh macam penyalah bak sekadar endur ngelingi Kuching. Nitiya ke penerang dari UPIS Immigration Malaysia Sarawak JIM madaka si Datuk ditan ke Tegal dipelabak ke nadai ngebuan pasport ngau-gawa nadai permit tiksah. Semua si Datuk ditan serta dibaik ngagai UPIS bagi penerit adat Immigration Kuching ngambil ke atur ti patut ulih diperjalai ke. Kes dipangsiak mengenai Akta Immigration 1959-1963 Akta 155. Berita malam kita ke malam itu ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nia ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sabtu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat mengatur penerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adenang Satim ke Megak Menteri Pemansang Tanah tinggali ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebercakut nalama yang lalau balakaban Parti Bap Lilih Serian ngambil ke seruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah boleh diasai ke rakyat. Pia Megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena berjalan ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung dipenuh ngagai pengari hari parti SUPP bapengok berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu Megak digolok bala pemesai upis perintah tuai roba bangsa timandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Terus mendiang ke YFM dan RTMK YFM, segulai, sejalai.

Ya, selamat bertemu baru kita bab program kini kita seritok ku datai baru pugelengo kita bukusingo kita kini penunga to ke kini kita sarito. Jadi sarito peninga bab tusun ke 17 aku mai kita raun berjalai ngagai bakelalan. Bakelalan ianya kandang dur tanah ketinggi kebepalan bab utara menua Sarawak bersemak ngau garis antara menua Indonesia, Kalimantan. Ia bak bagi menua Limbang lalu dikelala jadi sitik kawasan kampung ke pemaduk unik di Malaysia ditu. Ia berbidang ngau tebal gi kandang dur di Sarawak kangat serta mbap bakelalan ngembuan tikas penyelap ketegal endur ya ke bak tanah tinggi dalam 900 ngagai 1000 meter ari tikas tasik. Jadi tok meh ngasuh ya tok tadi berasai celap lebuh kita ke bak menua bakelalan. Bakelalan kebenar ya ngembuan beberapa buah gentur pendiamit ti dipadu jadi kandang endur komuniti serta penyampau tubuh ketebal gi sida ari bangsa Lun Bawang. Batang penyelai bakelalan ianya rampak menuanya berbida dari imej kampung tropika Borneo Kebukai. Jadi bari itu kita ulih ngasai ke sungai tik bersih serta angin tik bersih serta nadai pengamah lalu ketegal ya ke bantang tanah ketinggi. Tara palan tik pemaduk terbilang ianya pemandang matahari terbit bermadang padi air terjun ngelingik genturung pendiau. Kampung tanah ti tinggi ti agi ngembuan pengeraja asalnya. Kandang menua tu megak peninga terbilang ngau padi tau ke beras bario. Padi bakelalan ti bukulai ti tinggi ditanam ngena cara tradisional ti nadai berkena keracun kimia lebuh sidak ke nanam padinya. Raban bangsa bakelalan tu datai ari komuniti Lun Bawang dikelala ngau ulas sidak tik manah ngau gaya penghidup tik meruan. Penghidup ni tiang hari sidak tu tadi bumai padi nyadi ke batang pengawak serta betupik ke jelu. Serta dia bakun turun peniau tik amat meran ke kawal tik amat tegut. Ngau nanti kita medak budaya ngau bayin asal sidak itu. Sidak bisi pengerami baka irau aco Lun Bawang serta main ngau muzik asal. Lalu pengau gutur yang ti tegap semampai dikena atau ke semampai dikemeran ke sidak ke dia obat itu. Nanti kita merda ari sukut pemakai peninga. Ianya padi beras bakelalan bisi megat daging kerbau jadi ke lawak ti special ngau sayur kampung ti baru. Jadi budaya bak itu lagi balat dijaga lalu temuai bisi ngasai ke pengasai kediaman dia nengah homestay. Bakelalan merik penelbak ti lebih santai ari kandang menua kebukai serta mayuh aktiviti ke ngelantang kati ti ngerinduk kati uli digagak lebuh ketai ke berjalai nemuai ngagai menuanya. Jadi antara aktiviti ti dikerinduk ke lebuh ketai ke nemuai ngagai bakelalan tu peninga trekking tau ke berjalai resak kampung ngagai kandang dur ti ngelingik pemegak uli nemuai ngelawak umai padi ke serta belajar ke cara asal bertanam bertupik megak serta trekking ngagai batu lawi. Kelimpah rinyak temuai megak ulen nemuai ngagai kampung bak garis antara menua Indonesia jalai kaki lalu nyadi ke penelebak tu lebih lagi narik hati dari sukut geografi ngau budaya. Bakelalan majak dikelala nyadi palan ekodagan temuai tang ia megak agi ngetan ke identiti asalnya. Badi tu meh kita uli ngasai ke diau bak tanah tinggi ti jarang ditemu bak menua kita Sarawak. Lalu kita uli medak megak budaya bangsa Lun Bawang ti unik serta medak ngau bayam rampak menua ti tinggi ti bersih serta dijaga ngau likun. Jadi inti kita medak bakelalan untuk peningau yang ngembuan potensial atau ke potensi jemah ilak ti uliahnya di ekodagan temuai berpelasar ke komuniti. Pia megak
Ada sukut agro dagang temuai, padi, bertanam tupik ngau tradisional, serta nyadi destination retreat. Baklalan, Siti Ari Batu Permata, di Dilalai ke Sarawak, di Bimerik Penelbak, di Bebida, Ari Palan, ke Bukai. Dengan gempuang gaya Ari di Semampai Celap, merampak menua di mana serta budaya asal, ia nyadi palan di Engkeman, ungkup sapa kerindu matau menua. Okey, peningah? Hanya tadi abah episod ke-17 aku berkongsi dengan kita rawun ngagai menua baklalan kita ada datai bak pengujung program kini kita saritok bertemu baru kita bak minggu kebukai ngonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita saritok madah ke direk upok dulu aku bye bye.

Ya, berjam ke dua kedai pemerintah malam 10.29 minit malamnya ya. Ui, baru dah nutup upis kami ya. Lantang hati wai upis sudah tutup temu-temu neh, okey. Nyapa wala kita ba fanpage YFM station pemerintah kita, Akiah Selin. Selamat malam MA, selamat bertugas. Alice Fence, terima kasih nyapa. Terima kasih Indo Kenawitnya ia Anita Nawai, Alex Delta Bina, Watabarau MA di Skrang Engkelili. Selamat malam ngagai semua punya kita yang minta lagu Ika Saiful. Kena merindang bala-bala kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Okey, ngarak ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau. Jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani. Kukia, terima kasih. Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan, manah gayari malam tu MA benar dengan Wan. Terima kasih. George Berayun MA di Engkelili dengan Wan tu yang minta lagu Gawai Tuak Darah. Ari Jessica Timah kena merindang semua peringkat kita ke malam tu. Ya, Buri Nyalu sama tugas MA pemegang Eni Tinggi di Betul tinggal program kita. Terima kasih. Di Kampung Sial Kandis nya ya Bibiana Robina sebenarnya program kita. Terima kasih. Petrus Inchan ngau kaban-kaban kebuka meh lagi aku nyapa bala kita baru ya. Suara kita ke berperindang hanya untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Malam hari 5-8 hari bila 5 tahun 2026 apalah kita ke ngintu hari pengada hari itu. Okey, selamat hari pengada panjang umur murah jurki bala kita ke benung bertungak ngau bala kaban berandau malam tu ai. Okey, tau ke baru dekat bekala ngau bakal mentua kita hiran cak randau sedaya ya. Okey, ngarak ke nyangkung apabila kita kena berami makan malam tu ngarak ke semua pengawak ke di kerja ke malam tu ya, mujur magang di pejalai bala kita. Selamat malam guys, Walson Nangi di Taman Samarinda di Kota Semarahan minta lagu Celak Jari Tua kena merindang semua kaban-kaban ke lalam eh. Ngarak ke terperindang gua kia nginjang lagu Maxwell Franklin Saran Celak Jari Tua. Kedua lagi Costello Jawi Joget Terlentang Tungkup.

Okey, panggilan di Limbang dekat diatur Hari Terbuka Sarawak Water 2026, Nyerimba Hari Air Sedunia 2026 ya. Okey, program ke diatur di Limbang panggilan. Ukai sunah program dikenang rapid ke kaulati antara agensi tunggal komuniti Piamega dikenang merangsang menjemanyu sama guna any application digital Sarawak Water. Okey, kalau panggilan menyukah program ke BC diatur untuk yang Hari Terbuka Sarawak Water 2026 ke di pelabak ke dekat gulu orang yang 300 ikut mensiam manyuh ke diatur bak loji pengurusi air berawan berikan pukul 8.30 minit pagi nyentuh ke pukul 2 ngali hari kalai programnya diatur ngena rambai jaku air dan jantina. Ok, kita kembali kami di Limbang. Terima kasih ngerakai terus lekat dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita pukul 12:30 malam. Okey, nginjau lagu dari Ernie Diana, engkau lagu ya Bujang Kaki Kelintuang. Kedua lagi, lagu disada Empat Lala, Dara Gantung Sengayuah.

hari tu hari lima, pagi lah hujung minggu hari enam, gau hari minggu ya. Tentu manyu bala induk-induk kita ke dekat ngambil peluang kira ke ngemajik diri impu meh. Okey, ngagak bu, keduanya berkempat bu, okey, tau ke ngecuk bu, ngedai bu, macam-macam lah. Dikena kita ke nyedia diri ngintu pengerami gawai ke dekat data ini nemu pagi lah. Engkanya bisa nguluk pengerami makai lemai neh. Gara ke program kita nya mujur magang di pejalan ke kita tebal lagi di selampung menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nya bekin kia ya program gawai ke bisi di atur. Okey, bila kita ke benung dereba jam ke dia tu bagi dengan kami ke benung dereba bak sepemanjai jalan Pen Borneo gara ke gari kita nyangkung lah bila kita ke dereba jam ke dia tu ya dereba kediri kediri ya ijimat anak ngantuk ke kita sambil-sambil dengan kami nyangkara ke program terang di dinga tu lagu rancak lagu medley Hari Raban Snipers kena berindang bala kita ya. Kedua lagi ginjau lagu hari Ika Saiful Tincin Tunang Tuau. Danya kita nyingkang ngagai jam ketiga ngau program kita Irama Etnik Pupu Bangsa ya. Sorry aku ke nyapa bala kita di fanpage kami YFM Station Pemerindang kita. Kena berindang bala kita ke diau di Pelilihan Menua Serian Bau Sematan. Kita ke diau di Lunduk juga. Akan dengar kami. Terima kasih yang memanyu. Ngarap ke terus dengar kami. Ngarap frekuensi kami. Tentu ya di kosong di Puan Taru.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

Pakar ilah ngau lagu ya pesan papa anggap ya lagu etnik popu bangsa kita malam tu ya. 11:12 minit malam kawan kita Abu Bakar ilah mengagi aktif dalam bidang muzik kita ya. Okey, ada berpeluang kadang-kadang kita nya uliah medaya bermain gitar bang Padang Bilun Kota Kinabalu. Agi ngau fashion buat kesama ya. Okey, kita ke bisi nyapa bang Rungwai Komen fanpage YFM Station Pemerintah kita. Lagi aku maca pesan-pesan bala kita. Sorry, kita kagi berperindah ngungkup ya malam tu ya. Pemerintah malam kita. Okey, lagu kedua, jam ketiga kita. Lagu lama di sada Francis Harris. Engkau lagu yang dikenang Anang, disebut Anang. Nyau lagu hari Amir Jahari. Nangkan ketu lagi yang lagu dalam jaku Melayu Sarawak kita. Hingga terus dengan kami YFM Segulai Sejalai.

0: Jaku pransang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedar pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedar pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lu bahagi. Ia tahu megah, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nunda ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat putus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Ya, sehingga baru di fanpage YFM Station Pemerintah kita.
2: YFM 24 jam merindang kita.
1: Kembali kita ke Ninga kami. Okey, CMS Fred MA selamat bertugas di Konti malam tu bulan Februari. Habis nyapa selamat malam hari 5 MA kekian Nora Piling di Batu Niah Ninga kita. Terima kasih Mami Abah Mega. Okey, Lina Bugis, Mary Ubon Martin yang minta lagu Ingat Ingat Lalat. Angela Latan Jua kena merindang anak menantu Bala Ucu Kelo Nyalu Sebilia. Sedat tu di Suania Robin Ijot di Bintulu ngagai menjadi yang gabalana di Nangal Lipus Kenaudin. Ngarap ke semuanya gerai magang ngagai Nuan Mega MA selamat bertugas. Terima kasih Rini Sabai bisi nyapa Lengu Nai Nai minta suara lagu kena merindang kaban-kaban keng lalam MA Kokia Dublin K Baja bisi nyapa. Terima kasih Catherine Robin Intan Bakit sempat lagi tebah ke lagu Richard Lee Aku Di Tempah Ya kena merindang dirimbu engkau semua peningat kita yang ke pedau tindu ya. Clarence Medan MA di Pakan dengan Nuan minta lagu Riduna Aku Tetap Sayau kena merindang hati dirimbu meh kaban-kaban FB Sasha Manda di Sibu Bungai Cempaka di Sebarang Alain Durdiau ngagai Nuan mega selamat bertugas ngarak ke semua kita nyak tindu jenak malam tu lagi. Ya David ikum bisi nyapa terima kasih campur kirap mega di Sibu Jaya bisi hujan tak lama lemai tadi MA yang minta lagu lama Ari Michael Jemat Maya pemisi bertemu baru guna bindang kabah-kabahan Kang Lalameh Ros Liao bisi nyapa terima kasih Agnes Indai Robin Opah Cici Mega Engau Andrew Ujai Masing sempat lagi tebah ke lagu si Wailin MA akan berindang kabar-kabar Keng Lala kabar-kabar FB Engau semua peningkat kita berjimat pulai lagi ya benung dengan Wan di Miri malam tu terima kasih ya ngagai kabar kita itu enya Andrew Ujai Masing terus berindang kita dalam program kita lagu etnik pupu bangsa kita itu lagu di suara Fifi Alviana engkau lagu ya cinta kek lapis sedangnya menikah lagu Bidayuh Adisada Ezra Rondip engkau kami pemberindang malam YFM

pendengar kita di Kampung Kerusen, nama berita. Okey, sudah dengar program kita. Terima kasih ya. Di Sibu, kalau kes penyalah komersial nambah di Sibu, engkau penyampau pengerugi ke direkod ke 4.47 juta ringgit nanti dibandingkan engkau 214 kes buat tahun dulu lagi hari itu, ianya 2025. Ya, kalau kes berkaul engkau narkotik begau, nambah kalau 610 tidak kudah ditahan ke dalam bulan 4 tahun 2026. Nambah 143% nanti dibanding genggau timpuh ke sebakan bulan 1 ngagai bulan 4 tahun siti nyin kemari ya. Anitia kebenaran kepala polis sepilih Sibu ACP Azari Miskon ia pada kedua-dua kategori penyalahnya ngayan ke penambah ya. Pihak megak ungkup ya kes eksiden bab jalan alun bisi nurun 168 kes tau ke 2.32% nanti dibanding genggau tahun nyin kemari kalau penyam pau saman kebisi dari keluarga untuk ngagai bulan 4 tu tadi 4,229 saman kau penyampau compound kau dah mujur di gumpul boleh ya urung 606,000 ya. Okey, ia pada ke rapat polis sedekat cakah lagi berjalan ke pengawal dikenal sama mutar serta munas ke penyalah berat kebisinya di menua Sibu. Kadi Sibu aja tang di selampur menua kita di Malaysia begak. Tentu ya raban penjaga pengelikun bila kita berbendar ngetan ke pemain engkau pengelantang penghidup rakyat kita ke nyadi rakyat menua Malaysia ya. Bala polis, bala soldadu kita engkau semua bila kita ke gawat bar agensi penjaga pengelikun sebanding ke program kita yang kau bala kita ke gawat RS malam tu juga ninga kami di selampur menua kita ya. Okey, ngarap ke sama pengelikun kita ke ngerja apa kita di selampur menua kita itu ya. Lagu Kedisa dan Eddie Kewing, lagu dalam jaku kenyah tu au tu yang tau ke kaban dia terus merindang hati diri ninga kami di Bandar Kecing Kota Semarahan ngena 101.3 FM segulai sejalai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami juga Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, niat kami, WiFan segulai sejalai.
3: Ya, bila kita angkanya busy program, bagilah dengan berjalan jauh. Okey, tinduk tumu. Okey, rehat. Umbah-umbah siam eh ke kita, ya. Sore kita akan mutar pengawal diri ungkap ya pagilah, ya. Hujung minggu, hari 6 gau. Hari minggu, ya. Okey, ungkap yang lagu etnik pupu bangsa kita. Habis di 3 lagi lagu di CD aku. Nangkan ke tu lagi. Yang lagu dalam jago Melayu Sarawak Mun Kamik Tau. Tahu ya lagu ria niang akimanang kita aditangkan gaul lagu bidayuh Johnny Tuk nampas pinguji kepedulian dar Perancis jatung anak tuai rumah ya. Okey, pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari bakal selama niti hari 6 bisi ronda minggu tu ngau carta kenyalang pagilah ya kita ke baru dekat belalak malam tuai ngar ke belalak ngau hati kecukupan lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkup ya malam tu ya. Terima kasih ya kita ke udah ninga kami baru kali ngau DJ MA tau ke TU di konti 3 jam ungkup ya malam tu ya. Terus merindang hati diri dengan kami ni di hari ni di jam secara online megang kena RTM klik tau ke kena channel MyTV. Bakal selama ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia pukul 12 kena mending ke Timang Kerbak Tawas.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sekulai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubahan alamat ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajap pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang harga RM2.15 sen seliter. Perintah Megah natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi, 100 liter pengangkut manusia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Raka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Limpah Hari Radio, kita muka udah ningal ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor, orang di sekeliling, tau ke orang ke ngelingi kita, nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya, nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu, enti semua bisi hari segera sidak seruran bergendang tau ke bersebut ke belama penyalah kita ingat tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au, mulut orang bukai kita nak oleh nyaga, tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata, tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya, ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tang ya ngangkat nyungkak ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan. Nah oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku nyangkul teh dito deh. Muai si datin belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namanya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena itu, para nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak bala rakyat Bamnua itu. Nama kebuah, karena itu para nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu, nyamuk edis, tau dikelala kita dengan curak cerum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi. Pesanto Ali YFM.

0: siap nalah di hari saik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: Y FM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati ke nanti mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke ya kesemal bah mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nanti arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebah di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Kita tahu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang dibaik kaban nanya ba. Lepas tidak tahu dah kamceng. Bila siku nyaba. Mesti ke brother hood. Mesti bisi deh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood. Siku nyaba. Mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: 101.3 FM.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngagak plastik surgery, bekenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komen Nuan Pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhati ka kita di to. Ingat, Nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya ke buah nada utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke Nuan. Jadi utai kita berarti ka lebuh kita ngenak pembedahan plastik berkenak ka botok ke Nuannya, jik hormon kini serta ngenak namanya macam-macam utai ka di ubah tu abat tubuh tu.
1: Teknologi ke maya hari tu dikenak tu.
2: Mayu hore tadi indau ka nyadi laki, laki ka nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tu engka ya bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuangkannya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan nyudah tuai, begini tuan kak ngagak pembedahan plastik, ngenak buktok, nak mulia, tetap. Oh. Nah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Sigi pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat mi ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tuha sigi tu tuai tuai me ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya banyak bisi kesan do diari lah deh. Oh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Oh. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang berkena kota tu lagi. Batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyak kok putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labo tanya oke genuine. Oke asal ya. Lama-lama orang ke bukalai ngatu wah kini kaya
1: melejau.
2: Nemu lejau bakat tua makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwat tua buah maram.
1: Main,
2: sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tua udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu. Nina tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kebukiran kau. Nama stesen Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba.

dalam situ pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki arini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang selia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ame pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Sesemak antik kerupai nadai utai anangan sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar mendiang ke YFM Begulai Sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawal. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku, mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telipun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Segulai Sejalai 9xYFM.
1: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu megak oleh nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah oleh nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
2: Oh, jakup pengerinduk kaya ngawerti lalu oleh diguna kita bak dini-dini nuwal. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang ngena jakuk pengerino berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini ngau laki. Nakak mah pemanah kawul seduaya na ya. Lalu pihak mega lebuah sida ngajal balana ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerino tu dekena ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang entik sida nadai pengerino nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nya tau terbai ngege pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyai naik kerak, ngai nyadi ya pihak na ya. Nyak bak rumah, rumah panyai megak na ya. Bak nuel kita ke bekerja megak, tau dikena. Nuel kita ke bersekolah megak, tau dikena. Leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka boleh kawul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sedaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita megak rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci ke pangan diri, begedik ke pangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngage pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngurang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nuka jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik berkita. Inyak pengerinduk kena nanggam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat tib bisa.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dimang.
6: Gerbak.
5: Tawas.

Pusing 101.3 FM.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu saya ngakai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagih ya. Laban

0: Pi pedak memang ketuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angge petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kita tisu, tau ke perca. Banyak

0: Didengar ke YFM. Mulai. Sejarai.
1: Lau, Jang, Umang, Simpan Mengau Badas, Gelemak Batinuan, Ari Kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Hey, nama tu kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie.
1: Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ah, tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
2: Tuan, nama apa ngawak deh? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
1: Bah, ketika kena hack, pernah deh. Ya, kena ngasuh telah ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
2: Tunggu ya, lagi ngerti nak lockout. Ya, sama, sedoi kena lagi.
3: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: 爱撒加莱
1: YFM 101.3 YFM
2: Ati kita udah terliah, udah rajai kurang ke tegak jakok, serta ulah orang tik bergedik ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
3: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti bergedik ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Tik munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Perti nya utai tu pedis amat tu di kerja puan.
2: Pedis.
3: Lama kebuah bekeni kanuan nya tadi. Udah lagi anak rindu kanuan. Udah lagi nya tadi.
2: Begede
3: ke kita. Lalu beri ya makai.
2: Maya ya lapar beri
3: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunia pedis di kerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengarap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke bergedek ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
2: Aman.
3: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti bergedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai. Dia ada ketuanya udah salah.
2: Lalunya tadi nyok ngamat ke jakok ya. Menyana.
3: Ngamat. Lalu bisa sumpah hanya tadi.
2: Ya.
3: Laban nama kebiah tuan nyok ngamat ke utainya. Ngasuh utainya dah tai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau. Engkau jakuk berkat, dia utainya tadi tau nak ngasih.
2: Ya.
3: Baik ya, tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya, kita maga uliah bersampi ke sidak ting lesai ke kita. Ingat, anda malas penyai, ngau penyai. Utai ke pedih maga di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nah, dari kalau utai tu nyadi badunya tu, bahkan kita bersampi, ngutuk, nyumpah ya. Tuleh ya lah ku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya besampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
4: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh? Oh, dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja nya ukainya mangga sejam tuan dito. Elak deh ada
0: ramai. Oh, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan.
1: Ha?
0: Bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ketiga lagi.

0: 萨托罗
1: 蒂格
2: Karena nyama ya saya itu.
1: Tabara saya temah gula. Nyama ya kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
0: Wey, mau emang gula empat, Ilan?
1: Iya, ketika kena dah. Tabar.
0: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotairi gula namu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan turotairi YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Ayan kemeh penduduk kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita badunya tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

0: Anang Minah kini-kini terus ke pengenu kita. Bye.
1: FM. Lebih kita nyebut sampai itu tadi. Kita nyangka bisik berpikir, uliah kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta uleh beli rumah besar kini tok ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini pastor.
2: Amat mana nak jago tanya tu au nang amat nang mayu orang bisik buah rundi yang temsenya na ya. Au aku selalu ngajal tai munyi tu ba raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kita. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kuditu ianya kita nak minta utai bepun ba pengingin isik kita. Bepun ba utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekdeka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngopengasih, penuh ngopemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuah kita bersampai.

0: Bepun ba utai ti diguna kitai. Allah Ta'ala nemu tek diguna kitai. Tentu ya ngai medak kitai nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kitai nya nadai ba kitai. Baka apai kitai ba dunia tu. Enti ya ibuh ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kerkena ya bersekolah. Tentu dekat meriknya ya.
1: Aman.
0: Lalu enti anak merik utai kerkena ya bersekolah. Nama utai kerkena ya bersekolah lagi dah. Timpang itu dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenya sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekat merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kerekak kita, bapuan ba isik kita.
1: Ya.
0: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Rimeh, terima kasih ya ngga orang ke udah mantu kita tajapan nyawa semenal leka jago tak rutia cukup say ngga sedak ngerima. Terima kasih ngga kita lapan lagi terus menjaga kami.

0: bak aku me urang ya ke rumah dulu ya sigat menua atau nadai oleh sigat bak aku naren nur muntah ada si te maya aku baik ke kental rabun kertasan beli garam aku ngantuk lalu telantak ke pun kayu ujung ke rumah aku balat bakal dia tu ngelik nyawa limpa mua panas sigat lagi penolitan cibak kenan buat panjang nadai lagi nadai orang kak aku nesalu di nadai merti ukanya penyigat uren baik ulai
1: Anang nangilak belunang penglikuan lebih baik ke kereta, bak jalan aluan. Pesan tu, Arif YFM.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada nemu nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada nemu, tapi kurang budi kurang putih, ketinggalnya nih.
1: Lari aja tua, lari aja tua.
2: Aram, aram, aram tua, naga kau kia, lari, lari, lari.
3: Oops, ukai kenyak cara kita ini nimak penatai temuai. Tajapan kita enggak ngelalauranya, dan kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kerian.
1: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kerian. Kerian hari segi ni tu. Kita sudah medak pengerian hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi, kerian hari segi physical, mental, tau ke kerian hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kerian ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata, tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh, artinya, mayuh lagi garam tempat kita ini tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas selalu ingat, kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab ti tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya. Laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran. Bertempuh ngau penguji. Bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai.

0: 0395. Belasar, dua baju ragam mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: YSF 101.3 MHz.

0: ribuan nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jangan pakai kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik, kena lima saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar, kakak.
2: Na ala tuna ibu sangau nyak peninga berjimat lubung layang jalai pedak kibak pedak kanan baru ngelayang pesantu Ariwai FM.

0: Hello kawan, siapa madah YFM nani tiah kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada kesida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Lengati manis tu cium nuan. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal, nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
0: Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kagi boy.
1: Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
4: Bekayulangkan. Bekayulangkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Uten nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
5: Lagu rock.
6: Lagu anak bang. Lagu rock bang.
0: Boy, si Tegi nak ingat ni, boy. Si Tegi, boy.
2: Lagu balada.
7: Aku sayang keluar. Kau pun gak bisa ditulang.
8: Jadi ingat, 18 jam sehari. Terus ke penginduk kita. Pegulai ngau kami, Pak YFM.

0: sejalan. Sebelai sejalan.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Ultra Pagi. 3 YMM.
1: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Ya, selamat pagi dengan guys semua bila peninggal kita bawah FM pagi tu. Terus gulai sejalan dengan kami bawa Pengerap Pagi kita. Jadi pagi tu kita dekat gulai dengan aku Melati Badi. Hari 6 pagi nyentuk dengan guys 9 pagi bawa Pengerap Pagi kita pagi. Hari 6 sehari tu 9 dari bulan 5 2026. Jadi pagi tu aku ngarap ke semua bila peninggal kita Dani pagi tu regas lantang likun magang bak semua tu pengawak ke dekat di penjalai ke kita. Jadi kita bersampai ke awak ke kita yang tadi sama gerai ngambil ke semua pengawak ya ke dekat di kerja kita ungkup sari tu pan sama mujur magang di kerja kita nyalai sebedau kita yang ngereja pengawak bukai ya pagi tu peningah dulu mai kita sama bersampi dalam mati direk ke pagi tu bulai ngau raban Christian hari gereja Methodist.
3: Shalom, selamat pagi bala peningah. Aku Padre Christina Ingkut dari Gereja Methodist ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Bersampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih bahari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapu jalai kami ngakin nuan Tuhan. Beri ke kami Tuhan tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransing awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu di Mary John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Munyi tok ko ya. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Nanti kita rindu ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta area pai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyawa. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Kena uliah diterima di dunia. Laban dunia nak medak tu ke ngelalaya. Kita ngelalaya. Laban ia dia ngau kita. Lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal naik patu. Aku dekat datai ngagi kita. Nak lama dah agi, dunia nadai agi medak aku. Dan kita dekat medak aku, laban aku hidup. Kita dekat medak hidup. Lebuh mayanya ilak, kita dekat nemu aku. Ngak wapai, nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak me orang kerinduk ke aku. Lalu orang kerinduk ke aku dekat di kerinduk ke apai aku. Lalu aku dekat rinduk ke sidak. Lalu mandang ke direk ngaki sidak. Nyalai berdalam jaku Tuhan kita bakal ke pagi tau. Taka batam menemu ke di kunci ngau kita. Pengerinduknya ngasih penyertaan Tuhannya semaya. Bat John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Jesus Kristus nganatai ke sitik pemenal ke sederhana. Ianya ayat 15. Entik kita rinduk ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Pengerinduk ngaki Tuhannya ukai seminak jaku ajak tau ke pengasai. Dan dipandang ke nengah ngasih. Maya orang berjaku sidak rinduk ke Tuhan. Dan penghidup besari-sarinya nadai mandang ke jaku Tuhannya. Pengerinduk ke meruannya. Meruan bisik, action tau ketindakan. Jesus mekat merik semaya keluar biasa. Ia nak kalak ninggal ke kita ke direk. Lalu aku dekat minta ari apai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyau. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenang. Tu nunjuk ngagai kita. Ianya roh kudus. Kediau bak orang ke Arab. Nama retinya bak kita. Kesatu. Kita nak kalak ke direk dalam nungak penghidup di dunia tu. Kedua, kita bisa penyawup ke ngeriang, ngiriang, ngelantang atau ke merindang penghidup kita. Lalu ketiga, Tuhan datai uke semina di luar kita, tangbak dalam hati kita. Ko Jesus, aku nak ninggal ke kita bakal anak patuh. tok semaya pengerinuk Tuhan kena kalak berubah. Dunia engkau nak medak Tuhan, tang orang ke Arab boleh ngasai kehadiran Tuhan tiap hari badalam penghidup sida. Ke pengujungnya, Jesus madah ke kita sekali lagi. Orang kan nerima lalu ngasih kepesan aku, nyak murang kerinuk ke aku. Lalu orang kerinuk ke aku dekat dikerinuk ke apa aku. Lalu aku dekat rinuk ke sida. Lalu manang ke diri ngai ke sida. Kesimpulannya badalam penghidup kita, pengerinuk ngai Tuhan tu, inya berguna, inya kita ngasih ke Tuhan. Lalu kedua, ngasih ngemai kita ngai pengalaman kenyata, inya bergulai ngau Tuhan. Ketiga, Roh Kudusnya bukti yang Tuhan tu meruan ngau kita, bergulai ngau kita, lalu pihak mega penyertaannya ngau tiap ikut kita badalam bagi penghidup kita. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu manusia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita nemu lalu rinuk ke Allah Ta'ala ngana ia Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruan pada obat kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau gujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main belanda uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang nyiap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang
0: segulai sejalai
5: why affair
6: cakup rangsang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita pengerai tubuh hendang utai tiamat berga betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kita hendang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngemata ke ya amat lepas kita lagi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megah, kita tidak kesempai biak berhari. Lebuh umur sudah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tak kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum moyang. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Pakai semua utai buat dunia yang nyautu. Ya seminak tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Maya tidak terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai sampiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kini itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anang lejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Anu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya oleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Why seberai?
5: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
5: Kan?
0: WAIYFM.
7: 24 jam WAIFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WAIFM segulai sejalai.
8: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ali, Bermakna.

Ya, lagu Genak Jaya untuk Buah Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal mungkal pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 9 dari bulan 5 tahun 2026. Nyalai sekali lagi kumpulan selamat pagi ngakai semua berapa peninggal kita ke yang kami situ tumbuh dan ni pagi tu terus bergulai engkau kami bawa YFM bawa pengerap pagi kita pagi tu ya. Jadi apa tusun program kita bawa pengerap pagi kita ya bakal selama kalai pukul 7 pagi tu lagi alai aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami bawa YFM ke pagi tu lalu pukul 7.30 pagi Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM lalu pukul 8 pagi tu lagi kita dengar ke program Leman Berita nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa pengerap pagi kita 3 jam pagi hari 6 9 dari bulan 5 2026 jalan selamat pagi ngagai ya bala kita ke nyangka udah tumu buat pasar tamu buat serata menua kita di Sarawak di tu ia ke besik muka radio kita mendiang ke kami bawa YFM gulai engkau kami bawa pengerap pagi nangi ramai nama utai ke dikenak kita yang tadi ningah ke kami pagi tu harap ke kita terus nyukung tiap begah program ke bisa dikeluarga kami hari YFM. Jadi lagu kedua bawa pengerap pagi kita ke pagi tu still lagu ke di by Anderson ngalai Ati Tua Sama Sebakan.

0: Hitak Jatu Benung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami subak na nan mu ngena utang na lusian na kau rade to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk manuak kurang besai 5 ringgit te subak ku mai marnya kemar lu bisa ga kupur ke merah jod pakoyo tu apa apa na na ulah mai mu nu na anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya subak kena ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu subak setiap mulut kami tu daun ana dan pertas ya ga pertas tu kena ku jako subak daun pertas banyak apa pertas dia nak maka kita dia tu bujot tinya na ya ga bisi kutak yang pun sekutaknya subak 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

yang spraynya harga subah muda harga 5 ringgit ambil 2 ring ambil nangkap apa iku dek ngok tok pakai sanggol subah mau kami subah darah kami subah ngenak baju ku dek.

0: kami pridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

kita ke pagi tu Siti lagu ke di Bailek Sayung bula ke Semaya hanya di main jam kita dia tu 37 minit lepas pukul 6 pagi hanyalah ya selamat pagi lalu ke bala peninggal kita ya kita terus mendiang ke YFM buku lain kau kami buat penggerak pagi kita ke pagi tu jadi tu peninggal gendang berkaul kau kes rabies ke bisa direkod ke bawah menua kita di Sarawak di tu jadi berita ke pemadu barunya galai sitik kes orang berbadi nyawa ke Tegal rabies bisa direkod ke bawah Sarawak di tu ianya siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 63 tahun Ari Bin Tulu ia kudah nadai kena 3 hari bulan 5 tu kemari ya. Jadi penerang rupis pengerai menua Sarawak madah ke lelakinya di report ke kalak di ketup anak uduk atau ke anak cawak dalam tengah bulan 2 tu kemari atang ia yang tadi tak nganjung diri berubat bak sebarang palat dan ngintu pengerai lalu yang tadi semina meresi abis telihnya kena air dalam penglama tak boleh 5 minit ya. Jadi kena 26 hari bulan 4 tu kemari dia lelakinya belabuh lemit tulang serta ngai ngirup air. Lalu lelaki tu dibaik berubat dengan ke hospital Bin Tulu sarinya megak lalu perasa makmal netap ke yang tadi bisik kena rampit penyakit rabies ya. Jadi ngaunya Sarawak nak ke dia tu dan ngerikut ke 94 itik kes pemati kalai 4 itik kes pematinya direkod ke dalam tahun 2026 tu ya. Nya si teri berita ke dibaik ku perhati ke balap dinga kita yang berkawal ngau kes ke pemadu baru berkawal ngau rabies ia ke bisik bak menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi ngenang berkawal ngau rabies tu peninga mayu macam matu pengawak ke bisik dipercalai ke perintah menua kita lebih agak bak ngatur program menuju vaksin anti rabies ngau tak berbayar jadi tu mayu diatur sedak ya. Alai kita yang tadi tahu nganjung jelu tupik kita yang tadi bakal maya ukui kita yang tadi bertucuk vaksin anti rabies enggak untuk berbayar jadi nanti kita berhati ke di Lunduk Pelingan 16 hari bulan 5 tu ilak hari 6 dia dekat diatur megak program merik vaksin anti rabies pihak megak ungkuk bala kita ke dekat angkat lesin ukui kita yang tadi jadi tu bisa diatur bak nama tu tadi Nur ngengkah ke kereta bak Majlis Daerah Lunduk 16 hari bulan 5 2026 hari 6 berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari lalu bak palan bukai megak di Bin Tulu ianya bak jalai pisang embun Bin Tulu sama megak program ke sebakar dekat diatur ianya 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali harinya info ke di perkongsi kaku ngau bala kita ia ke agi terus mendiang ke YFM bak penggerak pagi ke pagi tu jadi tu lagu ke di pilih aku begak bak penggerak pagi kita lagu hari Johnny Aman berpadunya Wanggau Jospin Jalin ke sekali tu pergi setahun aja.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: UPIS Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita, Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakar wai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuh, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayu lagi kuliah ngerindam hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia. YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Winnie Albert pagi tu peninggal Siti lagu ke dia beri nama Nak Minta Lebih lagu ke dipinta ke Muam Bari Miri sampai pagi sampai gelenggau kami bab penggerak pagi YFM. Jadi sampai pagi pegang ngagai bala kita ke nyangka baru dani kini pagi tu peninggal terus semdian ke YFM lepas kita nemu saritok di dalam tempat lagi sekedar orangnya tadi nak gawa sekedar yang tadi bisik pengawak ke dekat di kerja untuk sari tu tumu dan ni pagi tu yang kakak tumu mindah kini sama pagi kita ke benua berantau jalai harap ke sama perhati ke penglikun dirimpu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut pagi tu ya jadi 7 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi jadi 7 pagi tu lagi Nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bak YFM. Jadi sebelum nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang pagi tu, aku terus merindang kita dengan lagu ke di baik Linda ke sekali tu penyayau endak datai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, lebat.

0: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: ulit, lur nengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Ba, bekeni ku kang anjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi Nur datai bawa Nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM nyalai pesan ke terubah tu peninga datai dari Terian Nanda Gasing. Jadi pesan tu nuju semua kawan pelayan ya ke Semak atau ke jauh ke Ngelala niang teruni anak bungul, niang teruni anak bungul. Jadi ya, pesan tu madah ke pengawak ngetas jadi pesan ngetas sulit tau ke muai terbalu tu tadi datai dari Terian Anak Gasing tau ke Matin Anak Gasing madah ke pengawak ngetas sulit tau ke muai basah ni yang gatruni anak bungul ia ke dekat diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai jadi kita ke dipesan dipinta datai ngai ke rumah anak ya nyaba rumah nombor 1327 lorong di 13 Taman Satu Tria Jaya BDC Stampin di Kuching Dito. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basan yang teruni anak bungul gadekan diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah anak ya yang berumah mati anak gasing ba lumur 1327 lorong di 13 Taman Satria Jaya BDC Stampin Kucing. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu tau telefon ngagai Terian anak gasing berlumur 0146646079 tau ke Matin Anak Gasing berlumur 0138111454. Nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pesan kedua tu data dari Tuan Rumah Flora jadi pesan nuju Kapan Belayan ia ke diau berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang, Kapan Belayan berumah Langan Munggut Tapang, Kapan Belayan berumah Kumbung Serimbing, Kapan Belayan buat Sungai Berangan 3 buah rumah, Batu 4 2 buah rumah, Kapan Belayan buat rumah Anita Tinting Badak, rumah Angela Tinting Gereja, Kawan Belayan berumah Dennis, Tintian Remat, Rumah Ribun, Tintian Melaban, Rumah Richard, Sungai Muding, Kawan Belayan berumah Ajung, Temawai Puak, Rumah Dana Kerupuk, Rumah Usan Lengain, Kawan Belayan berbajau, Licuk, Tingkat, 5 buah rumah, Kawan Belayan berbarit, Sebubu, Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Burak, Supuk, Beratung, Kawan Belayan bernangai bus engkau semua kawan Belayan bukai bakal batang sebetan, batang awik, batang krian, batang sebelah, kawan Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing engkau kawan Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Jugi tau ke Bujang Anak Luyeng, madah ke Jugi tau ke Bujang Anak Luyeng tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang Anak Luyeng tu dekat Dintu Bala Mayuh kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Kristian Anglican Panjang pagi hari Sabtu 11/5/2026 nyalai kapan pelayan ke dipesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Flora nengah 3 Ulu Sebetan Seratua. Nyalanya tadi pesan madah ke Jugi tau ke Bujang Anak Luyeng tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang Anak Luyeng tu dekat Dintu Bala Mayuh kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Kristian Anglican Panjang pagi hari 1 11/5/2026 jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Flora nengah 3 Ulu Sebetan Seratua lalu kita ke dikenemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai Park tau ke Liang berlumur 0176181464 0176181464 tau ke ngagai Tuan Rumah Flora Anak Jugi berlumur 010-302-4096 010-302-4096. Nyalainya pesan kedua ia ke bisa diterima kami ke pagi tu peningan. Jadi ke Siti tu pesan nuju kawan Melayan ke diau rumah Turi Barun, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau Barun, rumah Tumas Setian Skimbi, rumah Desi Skimbi, kawan Melayan barumah Nelson Bada Skimbi, rumah Giman, rumah Suzi, rumah Nesat Balubuk Baya, rumah Muring Sungai Bakung Kutak, kawan Melayan barumah Caroline Insat bak Bukit Tinggi, rumah Lawang, rumah Senabung bak Sungai Kurak Pakan, kawan Melayan barumah Bali Nunggal Pakan, kawan Melayan ke diau bak rumah Daud Brayang Sungai Tiga, rumah Cerenga Anak Timan bak Sungai Sentebuk, kawan Melayan barumah Guang Mudung, rumah Gimang Mudung, rumah Atoy Kiansan, rumah John Sungai Batu Minus, kawan Melayan bukan muka ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah pengawak madah ke pengawak Merekat Kergang tau ke berantu Niang Edward Ngu Anak Sawung, kalai pengawak tu dikadiatur sehari tu hari 6/9/2025 pukul 3 ngali hari itu lagi nyalai kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Tayan Anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai. Jadi pengawak tu lagi peningat dekat diatur kena cara sembiang. Jadi tadi berengkah hari pukul 4 lemai kena 9/5/2026 lalu pagi hari Minggu 10/5/2026 dekat Nganjung Gambar ke Pendam. Jalan kita ke bisik dituju ke pesan untuk peningat kita dipinta datai ngagi rumah Tayan Anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai. Nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kawan Melayan ke diau buat Jalai Bintulu Miri, kawan Melayan buat Jalai Sebawah, kawan Melayan buat Jalai Bakun, kawan Melayan buat Selagui Labang Salim Sibu Kenawit Engkalat Ahub Sibu ngau kawan Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Kudi Anak Jamba, madah ke Kudi Anak Jamba udah nadai kena 7/5/2026 bak Hospital Nyabau. Jadi ni yang Kudi Anak Jamba tu dekat Dintu Bala Mayuah kena 8/5/2026 bak Rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju. Jadi ngubur ke ni yang tu ianya hari Minggu 10/5/2026 bak Pendam Teban. Jadi kita ketika nemu ngau silik agak berkawa ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Dana Anak Kudi bak lumur 013-8929-946 013-8929-946 tau ke ngagai Suzi Anak Bajat bak 013-571-9964. Nyalainya tadi pesan nuju kawan Melayan ke diau bak Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebawah, Jalai Bakun, kawan Melayan bak Selagui Labang, Salim Sibu, kawan Melayan bak Kenawit, Engkalat, Ahub Sibu, ngau semua kawan Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Kudi Anak Jamba, madah ke Kudi Anak Jamba, kudah nadai kena 7/5/2026 bak Hospital Nyabau. Jadi ni yang Kudi Anak Jamba tu dekat Dintu Belah Mayuh kena 8/5/2026 bak Rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju. Lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu 10/5/2026. Nyalainya Siti muka pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan datai dari tuan rumah Caroline Insat Anak Minggu. Jadi pesan madah ke pesan nuju kawan Melayan ke diau barumah Nyipak, rumah Stanley, rumah Ampeni, rumah Juni Umat, kawan Melayan barumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, kawan Melayan barumah Embum Gila, ngau kawan Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, madah ke Minggu Anak Ubam tau ke Pai Cik udah nadai kena 6/5/2026 hari 3 lalu niang Minggu Anak Ubam tau ke Pai Cik tu dekat di Senggai tau ke Dintu Balam Mayuh malam tu malam merinam 9 hari bulan 5 2026, lalu niang dekat dikubur ke pagi pergila pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Caroline Insat anak Minggu bak Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur. Jadi kita ketika temu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tuan rumah Caroline Insat bak lumur 012-892-0752 012-892-0752. Nyalanya tadi pesan nuju ke Melayan berumah Nyipak, rumah Stanley, rumah Peni, rumah Joni Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Ninsi Angi, rumah Kadu, ke Melayan berumah Embum Gila, gau ke Melayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi ya pesan madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tau ke Paicek dan Adai kena hari 3, 6 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu malam renam 9 hari bulan 5 2026, lalu dekat dikubur ke pagi pergilah hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Nyalainya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami bawa FM ke pagi tu di kena tai ke bawa penggerak pagi.
3: Kenapa? Pagi
4: Y FM.

Ya, lagu Ari Merilin ke pagi tu mendengar Lelaki Jahit Entu Apa Ma. Hanya lagu kena merindang ke kita kaget terus sabgu lain kau kami buat penggerak pagi YFM ke pagi tu. Jadi aku agak ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami buat YFM ke pagi tu. Kalau pesan sekali tu nuju ke Pemelayan ke dia kampung Menat, kampung Kula, kampung Senyabah Gedung ke Pemelayan Layan buat kampung Tanjub Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Layan buat kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Layan buat kampung Semadak, kampung Sebang Burak, Balai Ringin, kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aik di Semunjan, gau semua kampung Layan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke Ngelala Matin Anak Meramat, Matin Anak Meramat. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat. Matin Anak Meramat udah nadai pukul 7 lemai hari 5 kemarin 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Barumah Yampu inyak bak kampung Merakai Serian. Jadi mayang ngubur ke niang apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke dia bak kampung Menat, kampung Kulak, kampung Senyabah di Gedung, kampung Tanjung Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Semadak, kampung Sebang Burak di Balai Ringin, kampung Layan bak kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aik Semunjan, ngau semua kaban Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat, madah ke Matin Anak Meramat udah nadai kena hari 5 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh Barumah Yampu bak kampung Merakai Serian lalu mayang ubur ke niang tu apin ditetap ke nyalainya pesan ke bisi diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke Pemelayan ke diau di Tatau, ke Pemelayan di Semuruk tiga buah rumah, ke Pemelayan di Bintulu Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, ke Pemelayan bak Lutung, ke Bakung, ke Pemelayan di Biri, gau semua kawan nak Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat, madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muai terbalu bini ya Anjar Lat jadi penguat getah sulit tu dekat dia tu bak rumah Awiang Anak Limping Semuruk Si Berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ana bak 013-803-9512 atau ke BB bak umur 016-37-10512 nyalanya tadi pesan madah ke pengawal getas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muai yang terbalu bini ya inya Anjalat jadi pengawak kita sulit tu dekat dia tu baru mawiang dengan limpiang buat semuruk si ya berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam kena Jalai Semiang Jalai inya pesan ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan dituju ke ngagai ke Pemelayan ke diau bak Kuala Serupai Semanuk seterus Sungai Mas Pemban Semawang ke Pemelayan bak Rumah Dunggat Sungai Mas Rumah Beriak Tatau Selangau Rumah Sulang Kelawit Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau Indai Sanau bak Suai ke Pemelayan bak Setuan Besai ngau Setuan Mit ke Pemelayan bak Sepemanjai Jalai Pemponyo ke Ngelala niang geliang anak tangkau niang geliang anak tangkau jadi pesan tu madah ke pengawak kita seulit niang geliang anak tangkau madah ke pengawak kita seulit niang geliang anak tangkau jadi nguan ulit ianya malam tu lagi malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 lalu pengawak kita seulit dekat diatur kena pagi pergilah pagi hari minggu 10 hari bulan 5 2026 Berumah Joshua Maniat Anak Buyuk Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai kita kena pesan dipinta datai ngagai rumah Joshua Maniat
abak Sungai Setiam Jalai Bin Tulu Tatau Jalai Penerang ke Siliak berkaul ngau pesantuk kita dipinta telefon ngagai Malian Anak Geliang abak umur 011153 98424 011153 98424 Nyalai nyak sekedar pesan dia ke sempat dia kena tai ke kami bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan dan pesan tadi terang didinga lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita yang tadi sama bisa bergulai ngau kami bawa pengerap pagi jadi 7:30 pagi tu lagi nur kami di kena bur ke berita pagi hari YFM. YFM Bakri.

0: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sarito, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai sejalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega ngi bala urang ko dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau mulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na daigi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
3: sepenguda aku Suman. Aku enggan ngelala lagi sapanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang buka.

0: Tang, penduduk kami, merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Selamat pagi, bukulah hingga waku melatih badi. Berita pagi YFM pagi hari 6, Saritu 9, 2026, lalu ke Terubatu, Batang Berita. RM600 juta diberi ngagai rumah semiang ke UKI Islam Kenyawari tahun 2017. Mansia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kanandur kena nyeliah ke pengelekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak meri agih belanja RM600 juta ngagai rumah sembiang UKI Islam di Menua Tok Kenyawari tahun 2017. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke agih belanjanya nyengkaum kuil ngau gereja tingayan ke pengeransiang perintah dekat tentu ke pemaik ngau pengelantang bangsa serta nak ngira jalai pengarap. Sarawak megak mujur ngetan ke pengelantang pupu raban bangsa ngau jalai pengarap laba rakyat berbasta ke pangan diri. Ia mansut ke jakut tu bawa pengerami ngintu hari Wesak ngau pengawak mandik Buddha di Bintulu. Perabak ngonya ia megak madah ke Bintulu dekat berjalai ke tanggung pengawak ke berguna kena ngangkat ke pemansang kuasa gadung hidrogen ngau kuasa baru Dudi Arila. Nyalai Bintulu kais minat nyadi palan eksport gas asli ajak tang megak cakah ngemansang ke kuasa gadur. Peminta nyadi rakyat Malaysia di Sarawak, Majak Nurun. Menteri Pemansang Rendok Nubiak Miet Ngau Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah ke peminta nyadi peranak menua Sarawak kelai ke cukup manah, kelebih agih buat kes anak kena sah tarab, sebedau tu ngerikut ke penyampau ke pemadu tinggi. Ia madah ke pemintanya kurang ketegar komuniti majak sedar ke pemesai guna kena nentu ke pengawak jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai tikah kena di register oleh ujung ke anak tediada ke dikategorikan jadi ndak sah tarap serta patut ngena proses peminta nyadi peranak Malaysia. Ia maksud ke jakutnya ngagai pengarang berita di Kuching. Penanggul arus internet gau bungkur telekomunikasi kena kuat kemungkur bagi menua Serian Asah Jaya Semarahan enggau siburan. Tok nyengkaum raban agensi kebekaul ianya Suruhanjaya Komunikasi gau Multimedia Malaysia, Sakofa serta penyedia servis telekomunikasi dipinta mutar ke penanggulnya enggau Jampat. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ketuk dikenan tentu ke rakyat bab menuanya boleh ngasai ke akses servis communication ke entap serta komprehensif di setipat ngau guna rakyat kemayar itu. Tok sekedar penanggul ke dituku ke ketika akses internet kena kuat, ianya bungkul jaringan bak sekedar kanang nur ngau kapasiti infrastructure ke udah bisik ndak boleh agin nangkup penambah pengguna. Kelimpahannya penangguh bukai bakal pengawak binalism, encuri kabel gau penekul akses internet, ketegal penduduk tiang tinggi telecommunication gau sekedar teknikal kebukai. Akses internet kendak kuat tau ngerugak pengawak komuniti nintiang hari kebeguna ke akses ngagai servis digital. Bekal kuasa karan ngau air bersih, sidak kediau bawa mengatai, nyentuk kebuang abai ngau telahak di Limbang empai selampur datai Bandur Sidak. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Abibolah madah ke peminta masang tiang kuasa karan baru ngau nyambung batang paip udah dianjung ngagai raban ke Bekawur. Tu berindik hari orang ke pindah ngagai kandang tebian sungai ke Majak Nambah. Nyalai perengkat guna pemun bak kandang menuanya endang berguna benar. Ia madah ke peminta megak udah dianjung ngagai perintah menua ngau pihak Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah. Genang Perkara Bukai, Datuk Asbi ke Megak Kaban Parlimen Limbang, madah ke Penangguh Bekal Kuasa Karan jam ke Diatuk di Limbang, berpun dari pengerusak dua set jana kuasa Sesko. Penangguh teknikalnya ngujung ke kapasiti bekal kuasa karan ke Diatuk, nau dia nangkuk peminta ke Diatuk, nyentuk ke sekedak kanandur napik pengawak ngurang ke kuasa karan. Tanjak pihak ia harap ke projek sistem grid menua boleh mutar ke isu bekal kuasa karan ke suah di tapik rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu menemani ke berita pagi Ari YFM. Penglekai IG penyakit hantavirus ke diriput ke Barenggan Global berindik arinya mensia mayuh dipinta berarti ke nyaga pemersi rampak kandang nur ngelingi sidak. Kelimpah hari nentu ke pemersi rumah ngau Palandur Gawak tulis mai IG penyakitnya. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke Mesir Mayuh nak ibuah kelalui rau tang megak patut seruran berjaga-jaga. Penyalai upis Menteri Pengerai Seruan Matau ngau siliak tebal lagi bab pengerembai kes IG penyakit tu. Penglekai IG penyakit hantavirus tu ke dibaik ciet tulis ngerampit mensia ari angin kamah taik air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit tu tak patut diam pelita ke pihak ajak laban tu ngujung ke berbadi nyawa. Nakak ke dia tu betul bisik ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat IG penyakitnya. Nyalai cara kena nyeliah ke diri ari kena rampit penyakit tu ianya nyaga pemersi ngau lebih ngasih agi. Kedak rengka tubuh sikuk lelaki ke udah tuai umur di pelabak ke ditangkap bahaya lebuh yang ngintik ikan buat Sungai Ridan Merudik ditemu raban upis bomba kemari. Ditia kebenerang hari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak, madah ke lelaki tu ke bernama Liu Mikun berumur 64 tahun direput kelenyau kena arinam tu kemari. Lebuh raban bomba datai bandurnya sidak tertemu ke motosikal garik ngau kerban kena yang ngintik bak baruh jematan sungainya. Operasi ngigak ngau nyelamat lalu diketu ke nakak pukul 4 lemai ketika rengka tubuh ya kebukai endak mujur ditemu. Semua rengka tubuh lelaki tu udah diserah ke ngagai polis ngambil katur kepatut ulih di penjalaika. Gerempung Dayak Bidayuh Nasional DBNA Pampang Miri ngatur pengawak nemuai ngagai YFM Bidayuh di RTM Kuching berarti ke ngau silik agi operasi stesennya. Sida megah diberi awak berarti ke pengawak pengeluar program, penerbit, pengurus ngau pengerja pengawak ke bukai bak pengawak nabur ke berita radio. Chairmannya Simon Ilus madah ke tujuh penemuai sida megah dekat berarti ke tanggung pengawak YFM Bidayuh ngendatai ke penerang berita, pemerintah ngau program berinformasi ngagai komuniti kelebih agi raban bangsa Bidayuh di Sarawak. Berbangunnya ia megak ngarap ke pengawak nabur ke berita ke dikeluar ke YFM Bidayuh boleh dikerembai ke agi ngagai adab utara Sarawak dikena nentu ke komuniti boleh ngasai ke programnya bak jaku asal sidampu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tutup batang berita di Baca Baru. 600 juta ringgit diberi ngagai rumah sembiang ke UKI Islam Kenyah Wari tahun 2017. Mensia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kandang dur kena nyeliah ke penglekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyanaka berita kita ke pagi tu peningga beritanya tadi di Tusun Nur Alkila Abain serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segmulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan

0: Ti bakilang-kilang kemiat ti nak ibuah ke hatur pengelipun bekerja mekah di bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelipun ketrit dan besai benar ti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau mekah nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari Serakup Induk Perkim Sarawak Ungkup Rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal Penusah Pangkat Kudik Biau Balai tidi suak ke Bini Yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Serakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Jaku dalam sarito ianya ngasu penghidup. Ngasu penghidup. Reti jaku dalam ngasu penghidup ianya ngerja pengawak ti ngasu hidup. Baka pengawak bertanam betupi ngau bumai bertahun. Contoh ayat. Ndak nyangkira dini alai kita diau. Baik ke di negeri tau ke rumah panjai enti pandai ngasu penghidup. Ndak mi kita yang merinsak nak makai. Nya nakak jakuk dalam sarito ianya ngasu penghidup.
2: Jakuk dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Sanggup aku lagu hari Gwen. Jadi bak pengerap pagi kita ke pagi tu kita dekat pukul lain kau menti sigi ya. Bisa dekat berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa di pejalai ke pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Selamat pagi Mati. Selamat jalai ke pengawak.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Berita dari Rempu mana tu? Aku kadang ke dia tu baru mamak sangkai bagi menua kita di suang ni hari kapit pagi tadi.
0: Ambil pengawak orang tumu pagi tu nanti.
1: Ambil gerin tu ambil tu nih lepas dari pelabuh pukul 8. Rumahnya meh tadi ku kita.
0: Ngamnya nih.
1: Ya.
0: Okey, lalu terus ngah berita nanti.
1: Okey, terima kasih Melati. Peningat mayu harap dan nyangkanya kita bisa nama tu berjalan minah betulnya ke jalalun pagi-pagi. Umas ya agak namanya kabus nanti hari kapit ke suang terespek ku aik pada ku bisa kemai mimit laban kemari bagi menua kami di kapit banget diri hujan jadi kita ngarap ke sarito nyangkung pengawak lebih bagi pengawak ke bisa diatur bagi tukang menua kita di suang itu nih. Okey, aku terus ngau berita ke dekat dikunci ke aku ke pagi itu kalai bakal ke daripada aku tadi aku suang kalai ngulu pengawak ke bisa diatur bagi menua kita di suang hanya kenipa gawai 2026 tidak tu balai raya di suang. Jadi ya tinggal mayu aku kedatai pagi tadi nang sigi bala-bala kedatai ngau bak genam itu program pekit pada aku sigi nu du ana sigi nu udah ngelapai kita tempo tu. Jadi dia program tu lagi dekat pelabuh lama lagi kira ya pukul 8 lagi kalai pengawak dipun ke ngau pengawak miring. Udahnya bisa mega persembahan berbiau berpantun ngau mega nimang. Utai ke begetok ke dekat di pedak kita ini mati ngau mega tinggal maya. Lebih lagi berpengawan tik berpantun berbiau nya kita selalu ke medan nanti ya. Ia nimang tu kak jejarai
0: tu sampai
1: tu. Nanti nadai nengalap pengawak nau tau ke utai ke diintu nabi ya.
0: Iya segala.
1: Jadi itu lagi bisa dibantai ke tidak sebuat ya. Udahnya kira ya pukul 8:30 dia genap itu pekit megak bisik megak dia tu semua tu balai raya besung tu hanya pekit nyumpit aku tadi namanya berjalan kia udah aku menak batang sumpit ke bisik nanti aku kudek
0: akan ngawur misuah kenyak nanti
1: ya akan ngawur misuah kenyak uji kesebut deh laban bersentang pekit nyumpit tu barang siapa kata ya terus ngeregister dekat ngawur pihak tadi ne lalu semua pekit tu kemain tu peri megang bisik megak pekit pemanah buat kumuk yang kanya kita bagi menua di suang baru nemu rital kini tau nurun dia tau laban bisik pekit buat kumuk baik je buat kumuk kita udahnya bisik mega pekit penyamai air tua udahnya bisik mega pekit ngajar jadi bahas tentang pekit ngajar tu bisik berapa itu kategori hanya kategori induk ngau mega kategori lelaki bisik dua itik kategori jangka aku bisik aku mendak tadi ni tidak lelaki ke udah ngena ngepan lelaki tadi ni sige jangan pekit ngajat ku aku nyalati ku deh lagunya nah au pas tentang pekit ngajat udahnya utai bukai bisik mega persembahan kuntau kuntau tu mega bisik dibantai ke lalu sepemanyai hari pagi ke tengah hari itu lagi beh pengawalnya bisik diatur utai ke disebut aku tadi deh persembahan ngau mega pekit lebih lagi bahas tentang pekit nyumpit pekit buat kumu pekit penyamai air tua ngau mega pekit ngajat lalu sebenarnya tengah hari dia pemutus semua paket tu dekat ditemu kita. Hanya pengawak ke bisa dia tu bawa balai raya bawa bagi menua kita di suang 9 hari bulan sehari itu. Udahnya bahas sepiaknya bisa gelanggang ya, di kumai kita sepiak balai raya ini. Dia bisa main sepak takraw. Permainan tradisional. Dengar-dengar aku bisa 31 itik tim.
0: Main
1: nyampau ya. Mayuahnya. Sengau bahas tentang sepak takraw tadi pan aku bisa berpansok ngasih dah igi kapnya nanya kini jalai tamo kio ko ngok nemu kini sama kita itu baru atai ke pengkanya bisa tiap mari
0: luar
1: menua bukai laban tidak salah aku menyikut tadi bisa 31 itu tiap jadi enten itu kia pekit sepak takraw nya nanti semak oleh ditemu ke sari itu aja nanti nyemaknya nunak lah dia baik pergilaknya nih untuk angkat 10 hari bulan hanya utai ke mega bisik dia tu sepiaknya aja
0: okay
1: hanya bahas tentang Carnival gawai bagi menua kita di Suong. Udahnya aku ngerasa mimin laban 16 hari bulan dia pengawal rami pengerami manta gawai 2026 dekat dia tu bagi menua kita di Suong 16 hari bulan. Sedaunya sedau pekit kumang makai malamnya dia 16 bulan pagi dekat dia tu pengawal niti daun bagi menua di Suong. Nanti habis saya peluang ialah mai ke peninga mega berita berkawa dengan pengawalnya ialah nanti dengan mega peninga mai wah jadi kebenar ya aku tahu hari kapit ke diri jadi kita ngarap ke jangka aku kena lama dagi ne kaban kita Lucia dengan mega mega berita habis saya datainya
0: sama kau dia punya ne tu kenang pekit penyamai itu wak tu nanti nanti tu berarti kena ni nemu pergila lusa tu atau ambil orang jadi juri ne begini ke kita ke mari markah ba pekit penyamai itu wak tu dia nemu itu waknya begini ne
1: ya nya kau ente ya ba aku me ba aku ba rupikir ni aku ne pas tentang peti itu atau keterbaya aku mendak gaya pemanah penyiru itu waknya contohnya ne sang anang ne empai baru dia benda luar ya aja sampai nyepek ya tepek dek langai ke dek dia ada ulang asai ke ya mana ya cukup kini entah ya kalau mana yang nantu ya ne
0: iya nyau penyelidak ya
1: udah nyak nama bisa ya tuh nguntuh kini
0: iya kok aku nanti kini orang ngambil poin ya ne
1: mana ya mas namanya tanya deknya lagi lagi aku gigak
0: gigak ke info lagi ne
1: nanya seda ya begini ke kita ngakim itu nanti kita buka nemu kita pai bakal poko mo pemane tanya semua nemu nanti ya amat bas tentang itu ya tu nadai kita kalau berarti ke begini ke sedanya